0: paling penting saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, 4.000 yang apel siaga jaga jebak barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
0: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pendengar Pro 3, klaim Bappana stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 715 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali dalam Malang Pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Malang pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi yang baru bergabung bersama kami. Nanti kita pukul 8 waktu Indonesia Barat akan hadirkan dialog Malang Menyapa ya, terkait dengan layanan vaksin internasional dan juga percepatan paspor di Kabupaten Pasuruan. Jadi untuk masyarakat yang mau melaksanakan vaksinasi internasional seperti meningitis dan juga polio, ini sebagai persyaratan umroh dan haji begitu ya. Nah, saat ini tidak perlu keluar kota lagi atau di klinik swasta pendengar, karena sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya yang lebih terjangkau, lebih murah dan juga terintegrasi dengan layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Nah, hal ini seperti disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rusali. Nah, jadi menurutnya layanan vaksin internasional ini sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu. Nah, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Nah, hanya saja memang banyak masyarakat yang belum banyak mengetahui begitu ya, padahal untuk biaya sendiri yang dikeluarkan jauh lebih murah daripada di klinik swasta ataupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan begitu. Nah, sementara itu juga dari Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Khairul Huda Ahmad juga menyampaikan bahwa pihaknya siap ya untuk mensupport Pemkab Pasuruan untuk percepatan pelayanan pengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola ataupun juga pengurusan paspor sehari jadi begitu. Nah, untuk layanan vaksin sendiri, khususnya vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati ini berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah pendengar. Nah, sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal, hingga berkisar antara 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Jadi selisihnya lumayan begitu ya. Nah, sedangkan untuk pengurusan paspor sendiri dikenakan biaya 350 ribu rupiah. Nah, nanti kita akan coba untuk berbincang bersama dengan Kabid Pelayanan Medik RSUD Grati Kabupaten Pasuruan terkait seperti apa sih layanan vaksin internasional yang ada di RSUD Grati begitu ya. Sudah jalan 2 tahun namun masih belum banyak masyarakat yang tahu. Mungkin nanti bisa disampaikan kembali begitu ya, untuk memastikan terkait dengan ketersediaan vaksinnya, kemudian kemudahan dan kecepatan layanannya seperti apa, termasuk juga kaitannya terintegrasi juga dengan layanan untuk pengurusan paspor begitu ya. Jadi ada percepatan juga. Nah, nanti percepatannya ini yang seperti apa? Nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Huda atau Pak Khairul Huda Ahmad selaku Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan dalam dialog Malang Menyapa bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang. Masih dalam Malang pagi ini, saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bella. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami.
1: Kami selalu ada di setiap laga. Kami mengawal tim kesayangan Bak Pahlawan. Demi satu nama, akan kami beri segalanya sampai tim kami jadi juara. Wahai lawan, kalian adalah kawan. Walau kita beda jersey, walau rivalitas terjadi, kita tetap junjung sportivitas yang tinggi. Menang kalah memang menegangkan, tapi ketenangan jangan disepelekan. Sebuah pertandingan adalah tempatnya belajar. Belajar untuk berjiwa besar, karena kita adalah saudara. Wahai para supporter di setiap liga, mari stop permusuhan. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Agar sejarah akan mengatakan bahwa kita adalah awal dari perdamaian.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini, pendengar. Di bulan Agustus ini juga rangkaian berbagai acara ya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti karnaval ataupun jalan sehat juga masih dilakukan di sejumlah wilayah di Kota Malang. Salah satunya yang akan diadakan nantinya di tanggal 30 Agustus 2026 hari Minggu besok, pendengar ya. Ada acara Karnaval Budaya Dinoyo 2026 di hari Minggu 30 Agustus 2026 mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore ya, pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk para pengguna jalan diimbau untuk menghindari arah Kota Malang melalui Jalan MT Haryono, Jalan Gajayana dan sekitarnya. Jadi Anda bisa mulai mengagendakan begitu ya untuk menghindari macet Karnaval di Noyo, begitu seperti yang disampaikan juga. Jadi untuk kawasan Dinoyo, Gajayana dan Merjosari sebaiknya dihindari di kawasan tersebut karena ada penutupan jalan untuk rute Karnaval Budaya Kelurahan Dinoyo. Jadi untuk Anda yang masih ingin memanfaatkan masa libur Anda di akhir pekan besok, Anda bisa menggunakan jalur alternatif seperti ke arah Batu Landung Sari. Anda bisa melewati Jalan Borobudur, kemudian ke Jalan Akordion, Jalan Tunggul Wulung, kemudian di Jalan Raya Telogomas, begitu pendengar. Kemudian juga dari arah selatan, Anda bisa memaksimalkan Jalan Raya Dieng, Kalisongo, kemudian ke Dau Batu. Kemudian ke arah pusat kota atau Soekarno-Hatta, dari Telogomas Anda bisa belok kiri ke Jalan Seksofon, kemudian melewati Jalan Candi Panggung, kemudian masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, sedangkan dari perempatan ITN untuk mengarah ke Landung Sari, Anda bisa menggunakan rute Jalan Sigura-Gura, kemudian melewati Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Mertojoyo Selatan, Jalan Joyo Utomo, Jalan Telogosari, Jalan Tirto Mulyo, pendengar. Jadi untuk peta rute Karnaval Budaya Kelurahan Dinoyo sendiri di hari Minggu besok, titik kumpulnya akan di adakan di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di mana startnya dari Gerbang UIN dengan rute Karnaval ini melalui dari Jalan Gajayana.

ke panggung kehormatan depan Miniso Dinoyo, pendengar, dan finishnya nantinya akan sampai di Simpang Sardo Swalayan. Jadi jarak tempuh untuk rute Karnaval Budaya Kelurahan Dinoyo ini kurang lebih 2,8 km dengan durasi sekitar 60 hingga 90 menit. Oleh karena itu diimbau ya untuk Anda pendengar memilih jalur-jalur alternatif yang sudah disampaikan untuk menghindari kemacetan akibat adanya Karnaval Budaya Dinoyo 2026.

0: Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif Malang Menyapa tentang layanan vaksin internasional dan percepatan paspor di Kabupaten Pasuruan, begitu ya. Nanti akan ada dua narasumber kami, ada di antaranya Kabid Pelayanan Medik RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, Dr. Dian Dinarin Mandasari, dan juga ada Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bapak Khairul Huda Ahmad. Tetap bersama kami, hanya di Pro 1 RRI Malang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kita ada dalam segmen Dialog Interaktif Malang Menyapa pagi hari ini hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tema hari ini kita akan membahas tentang layanan vaksin internasional begitu ya, yang sudah diberikan di Kabupaten Pasuruan khususnya dari RSUD Grati yang juga sudah 2 tahun ini memberikan layanan vaksin internasional. Selain itu juga percepatan paspor di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan, nanti akan dibahas lebih mendalam bersama dengan 2 narasumber kami, Kabid Pelayanan Medik RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, ada Dr. Dian Dinarin Mandasari, dan juga Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan ada Khairul Huda Ahmad atau Pak Huda. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Nah, beberapa waktu lalu pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan ini menggelar sosialisasi layanan vaksinasi internasional ya di RSUD Bangil dan juga RSUD Grati dan juga percepatan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Pasuruan. Jadi sosialisasi ini dilakukan di hari Senin kemarin 24 Agustus 2026 dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobih Asrori. Nah, dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rusalina mengatakan bahwa tujuan digelarnya sosialisasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat ya yang akan melaksanakan vaksinasi meningitis dan polio. Jadi tidak perlu lagi keluar kota atau ke klinik swasta karena di RSUD Bangil maupun di RSUD Grati sudah tersedia dengan biaya yang lebih terjangkau. Jadi layanan vaksin internasional saat ini ada di RSUD Bangil maupun RSUD Grati begitu ya. Nah, dalam sosialisasi ini juga Pemkab Pasuruan mengundang perwakilan dari Biro Jasa Umroh dan Haji, kemudian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan dan juga Kantor Imigrasi Pasuruan. Nah, dari Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Khairul Huda Ahmad juga menyampaikan bahwa siap ya untuk memberikan dukungan Pemkab Pasuruan untuk percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, dan khususnya juga ada layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor sehari jadi gitu. Nah, kemudian juga dari Wakil Bupati Pasuruan mengajak untuk seluruh masyarakat ini bisa memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya mau melakukan pengurusan entah itu vaksinasi internasional maupun juga untuk percepatan paspor, jadi ngurusnya di satu tempat aja begitu ya, di Bangil, tidak perlu keluar kota, tapi cukup di Kabupaten Pasuruan. Nah, nanti kantor imigrasi ini juga dekat dengan Dinas Kesehatan Daerah begitu ya, harapannya bisa lebih dekat dan juga lebih menjangkau masyarakat Kabupaten Pasuruan. Pagi hari ini kita coba untuk tersambung bersama dengan Dokter Dina ya, pagi hari ini untuk kita ingin tahu begitu, seperti apa sih layanan vaksin internasional di RSUD Grati. Hadir pagi hari ini melalui line telepon tersambung bersama kami, Dr. Dian Dinarin Mandasari, Kabid Pelayanan Medik RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, atau Dr. Dina pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter, bisa mendengar suara saya?
1: Bisa.
0: Ya, baik. Dokter Dian atau Dokter Dina nih, saya memanggilnya.
1: Dina,
0: Dokter Dina. Dina, baik. Dokter Dina, kabar baik ya pagi hari ini?
1: Ya, baik.
0: Ya. Baik, Dokter Dina, kabarnya untuk layanan vaksin internasional ini sudah ada di RSUD Grati sejak 2 tahun lalu begitu ya. Mungkin bisa disampaikan ini, untuk layanan vaksin internasional di RSUD Grati ini seperti apa?
1: Ya, siap Mbak Laras. Salam kenal ya dengan saya, para pemirsa RRI semuanya. Jadi di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan ini kita sudah ada layanan vaksin internasional. Jadi bisa untuk haji yang plus. Kalau program kan biasanya sudah harus di KKP ya, atau di puskesmas. Kemudian kalau kita melayani yang haji plus sama umroh, di RSUD Grati itu ada 3 vaksin yang kita layani. Ada vaksin meningitis, Kemudian vaksin polio dan vaksin influenza. Kalau vaksin program kan minimal harus vaksin meningitis dan vaksin polio. Dia harus sudah menangani tiga itu. Kemudian harganya juga kita kompetitif ya, lebih murah lah ya kalau rumah sakit untuk pemerintah. Terus kemudian dilayani oleh dokter yang bersertifikat. Kita ada dokter spesialis penyakit dalam, juga dokter umum. Kemudian kita sudah sertifikat resmi WHO, standar internasional, dan tempatnya tersendiri. Jadi tidak sama dengan klinik-klinik yang lain, kita sendirikan, jadi lebih nyaman dan lebih ini apa, lebih enak untuk melayani pasien-pasien yang mau vaksin di RSUD Ngerati. Ruangannya nyaman dan ber-AC. Itu sih, Clara.
0: Ya, baik. Nah, sejauh ini 2 tahun sudah untuk melayani vaksin internasional. Bagaimana untuk masyarakat ini? Apakah sudah mulai tersosialisasi, paham begitu bahwa di RSUD Grati ini ada layanan untuk terutama untuk Haji Plus dan Umroh begitu ya?
1: Ya, sudah. Kita kemarin kan di samping kita mensosialisasikan lewat sosial media ya, ada sosmed resmi RSUD Ngerati baik di Facebook, IG maupun di TikTok. Kita juga ada leaflet yang sudah kita sebarkan, dan kemarin baru saja hari Senin kemarin tanggal 24 Agustus itu di kantor Bupati Pasuruan diadakan pertemuan dengan seluruh KPIH di Kabupaten Pasuruan. Juga ada dari kantor imigrasi juga hadir di situ mensosialisasikan pelayanan vaksin di RSUD Ngerati maupun di RSUD Bangil. Begitu, Mbak Laras.
0: Ya, baik. Nah, sejauh ini apakah jumlah peminatnya ini terus meningkat atau justru masih relatif rendah, Dokter Dina?
1: Alhamdulillah ya, sejak kita buka sampai sekarang terus meningkat, karena kita kan sosialisasi ke KPIH-KPIH di sekitar RSUD Ngerati ya, di Kabupaten Pasuruan wilayah timur gitu. Cuman ya memang melihat musim ya, jadi kan vaksin ini kan musiman ya, musiman umroh, musim haji gitu, Mbak Laras.
0: Berarti untuk vaksinasi internasional di RSUD Grati ini memang difokuskan untuk melayani masyarakat untuk haji plus umroh begitu, Dokter Rina? Atau mungkin ada vaksin jenis lain gitu untuk vaksin internasional?
1: Kalau vaksin wajib kan meningitis sama polio ya, Mbak Laras. Kita juga di RSUD Grati memfasilitasi untuk vaksin influenza. Jadi 3 vaksin yang bisa ditangani di RSUD Ngerati. Vaksin influenza juga bisa. Jadi untuk vaksin tambahan ya yang sangat dianjurkan kalau bepergian ke Arab Saudi dan sekitarnya, itu kan memang harus ini, harus apa, vaksin dulu biar untuk mencegah tidak tertular penyakit di sana.
0: Ya, baik. Berarti untuk tren kenaikan ya saat menjelang musim haji ini biasanya meningkat sampai berapa kali lipat, Dokter Dina?
1: Bisa sampai 2 kali lipat ya dari kunjungan gitu, Mas.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian untuk memastikan untuk ketersediaan vaksin ini, apalagi kalau misalnya ada lonjakan permintaan begitu, Dokter Dina?
1: Kalau kita kan ini ya, insya Allah kan sudah bekerja sama dengan distributor. Jadi ya ready, selalu ready di RSUD Ngerati. Jadi cepat untuk ini apa, distribusinya, vaksinnya. Kita juga ada penyimpanan vaksin yang sudah sesuai standar dari KKP. Jadi sebelum dulu kita mengajukan untuk klinik vaksin internasional, kita divisitasi juga sama KKP, kemudian dilihat sarana prasarana, kemudian tempat penyimpanan vaksinnya apakah representatif. Jadi insya Allah sudah tersedia semua dan sudah sesuai standar, Mbak Laras.
0: Ya, baik. Nah, kita tahu Dokter Dina ya, bahwa memang vaksin meningitis, polio dan juga influenza, begitu ya, Dokter. Ini menjadi bagian penting gitu untuk persiapan apa perjalanan haji dan juga umroh. Nah, sebenarnya kenapa sih, Dokter, vaksin ini memang diperlukan begitu?
1: Iya, memang seperti kita ketahui ya, vaksin itu adalah cara yang paling aman dan efektif untuk melindungi tubuh dari penyakit yang berbahaya ya sebelum terinfeksi. Sama seperti pada saat kita balita. Jadi memang fungsinya seperti itu. Jadi vaksin itu adalah kuman yang sudah mati atau yang dilemahkan yang bisa untuk meningkatkan imunitas kita. Bukan berarti kadang kadang pemahamannya masyarakat itu mungkin kurang kurang paham ya. Jadi kadang anggapannya sudah vaksin tidak akan tertular. Nah, itu perlu kita luruskan. Jadi bukan berarti vaksin terus tidak akan tertular. Ya, mungkin saja masih bisa tertular, tapi setidaknya dengan kita vaksin, karena sudah ada kuman yang tadi dimasukkan ke dalam tubuh, baik kuman mati atau yang dilemahkan, kalaupun kita tertular, itu tidak akan sampai mengancam nyawa ataupun keluhannya tidak seberat pada saat kita tidak vaksin. Jadi harapannya untuk memperkuat pertahanan alami tubuh kita, membentuk antibodi, itu fungsinya vaksin, Mbak Laras, baik pada balita seperti imunisasi maupun pada dewasa. Itu sih.
0: Ya, baik. Nah, Dokter Dina kan biasanya ini memang difokuskannya untuk musim haji atau mungkin untuk yang mau umroh begitu. Nah, biasanya gimana untuk kesiapan dari calon jemaah ini kan juga butuh waktu ya untuk jeda sebelum keberangkatan. Nah, biasanya seberapa jauh sih persiapannya sebelum keberangkatan calon jemaah ini sebaiknya datang ke RSUD begitu untuk melakukan vaksinasi? Apa masih ada yang kayak mepet-mepet waktunya atau seperti apa?
1: Nah, memang ini kalau untuk vaksin disarankan memang mepet ya Mbak Laras, jadi jangan jauh-jauh hari. Jadi disarankan minimal hari ke-10 sampai 14 hari sebelum keberangkatan. Itu harapannya vaksinnya bisa lebih optimal di situ gitu. Kalau kita vaksinnya di hari ke-10 atau ke-14 itu lebih optimal untuk melindungi, untuk memunculkan antibodi gitu sih Mbak Laras.
0: Oke, baik. Nah, berarti untuk sejauh ini masyarakat ini gimana kalau misalnya mau menggunakan fasilitas untuk vaksinasi internasional ini? Apakah perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara online atau mungkin bisa langsung datang ke RSUD Grati, Dokter Dina?
1: Iya, siap. Jadi gampang ya, kita di sini ada pendaftaran online, terus kita kan di leaflet-leaflet itu sudah ada kontak person, jadi bisa langsung menghubungi kontak person kita, nanti diarahkan untuk pendaftaran. Jadi pendaftaran bisa melalui online, datang, tinggal langsung ke klinik vaksinasi, tinggal divaksin, sudah pulang. Kemudian, ataupun datang langsung misalnya yang para lansia misalnya yang gaptek IT ya, bisa datang langsung dibantu oleh tim kita di klinik untuk didaftarkan, beliau tinggal vaksin saja gitu Mbak Laras.
0: Berarti ada dua ini ya, pilihan begitu ya, bisa dilakukan secara online atau juga bisa datang langsung ke RSUD Grati begitu ya.
1: Baik. Ini kita tersendiri, jadi nggak perlu antri sih dengan yang lain. Jadi kita sendirikan kliniknya, jadi lebih nyaman, bisa langsung datang, kemudian divaksin sudah pulang. Jadi tidak perlu nunggu lama.
0: Ya, baik. Nah, berarti ini bisa disampaikan kembali mungkin Dokter Dina, apa sih kemudahan dan juga kecepatan layanan begitu pada saat melakukan vaksinasi internasional ini di RSUD Grati?
1: Iya, siap. Jadi teman-teman pemirsa di RRI ya, jadi di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan kita membuka klinik vaksin internasional, itu terletak di gedung Graha RSUD Grati, gedung yang warna oranye, tapi sebagian besar memang kita warna oranye ya gedungnya, tapi gedung yang belum mana ya, sebelah kanan sendiri kalau misalnya dari exit tol itu yang menghadap exit tol, jadi agak ke belakang memang gedung Graha. Di situ di lantai 1 ada klinik vaksin, di situ kita buka setiap hari Senin sampai Jumat, dan di situ dilayani oleh dokter yang bersertifikat, kemudian pelayanan cepat dan terjadwal, dan harganya kita insya Allah ya kompetitif dan terjangkau dengan ruangan nyaman dan ber-AC, jadi bisa langsung daftar, baik daftar online maupun langsung, dan bisa langsung ke klinik ke Graha dan bisa dilakukan vaksinasi tanpa menunggu lama. Jadi layanan kita one stop service ya. Gitu Mbak Lana.
0: Baik. Nah, Dokter Dina, ini kepastian biayanya tadi kan disampaikan lebih terjangkau dibandingkan di rumah sakit atau klinik lain begitu ya. Nah, kenapa gitu RSUD Grati ini memberikan biaya yang lebih murah, Dokter?
1: Iya, jadi pastinya kita lebih murah ya. Jadi karena kita kan RSUD, jadi lebih murah karena tarifnya kan perda berdasarkan tarif Pemda Kabupaten Pasuruan. Jadi untuk vaksin meningitis secara satuan kita harganya Rp306.000 vaksin meningitis. Vaksin polio kita Rp176.000, vaksin influenza Rp250.000. Kita juga ada paket bundling ya, Mbak. Paket-paket gitu, Mbak Laras, ada vaksin bundling meningitis dan polio yang wajib itu Rp440.000, jadi nggak sampai 500 semuanya. Kemudian vaksin bundling meningitis dan influenza itu Rp500.000. Jadi ada, atau bundling polio dan influenza Rp400.000. Jadi kalau yang tiga, meningitis, polio, dan influenza, 630. Jadi secara keseluruhan lebih terjangkau ya. Jadi harganya di bawah 500.000 secara keseluruhan rata-rata. Gitu.
0: Kalau di compare di luar, berapa sih dokter Dina biasanya umum normalnya?
1: Kalau normalnya masih sekitar, kalau vaksin meningitis saja ya sekitar apa masih 400-500 ribu ya, kalau di luar gitu Mbak Laras. Kita masih 306 ya untuk meningitis. Polionya malah 176 ribu. Gitu.
0: Sangat terjangkau dan juga memudahkan masyarakat di Kabupaten Pasuruan ini, nggak perlu jauh-jauh lagi keluar kota begitu ya, Dokter
1: iya.
0: Dina. Oke,
1: kita
0: nah
1: bisa di rumah sakit.
0: Nah, baik. Nah, kemudian apa sih biasanya informasi yang sering salah begitu dipahami oleh masyarakat terkait dua vaksin ini, atau mungkin terkait juga influenza juga ya, ini khususnya untuk haji umroh begitu, Dokter Dina?
1: Ya, siap. Jadi vaksin ini, jadi memang yang vaksin wajib itu adalah vaksin meningitis dan polio ya Mbak Laras. Kemudian masa berlakunya beda. Jadi vaksin meningitis itu bisa untuk berlaku 3 tahun, sedangkan vaksin polio memang secara dari aturan Kemenkes itu kan 1 kali seumur hidup ya kalau polio, tapi dari Arab Saudi itu mengharuskan setiap tahun harus vaksin, jadi beda. Kalau meningitis kan 3 tahun masa berlakunya, kemudian kalau polio dan influenza itu 1 tahun. Jadi kalau misalnya jamaah itu rutin setiap tahun umroh ya. Jadi kalau meningitisnya mungkin tidak perlu vaksin lagi dalam kurun waktu 3 tahun. Tapi kalau polio dan influenza itu wajib ya, wajib vaksin setiap tahun. Kemudian kalau mau vaksin, persyaratannya dia harus menunjukkan KTP dan paspor. Karena paspor harus jadi dulu, baru bisa disuntik. Jadi gitu, karena dari paspor itu nanti akan bisa mengeluarkan sertifikat vaksinnya. Electric ICV namanya, electronic ICV, itu membutuhkan nomor paspor. Jadi Mbak Lara, jadi perlu dipahami, jadi harus jadi dulu paspornya gitu. Kemudian kalau kondisinya juga kondisi jamaah, jadi harus fit dulu sebelum vaksin. Jadi kita harus meningkatkan imunitas, mungkin perlu minum vitamin, istirahat yang cukup malamnya, kemudian sarapan pagi. Jadi kondisi harus sedang fit pada saat vaksin, tidak sedang sakit. Jadi gitu ya, kalau misalnya demam harus ditunda vaksinnya. Kalau cuma batuk pilek ringan aja nggak apa-apa, tetap bisa vaksin. Kemudian kalau punya penyakit kronis misalnya hipertensi, kencing manis, jantung, itu harus rutin minum obat, harus kondisi terkontrol, tensinya harus terkontrol. Kalau tensinya di atas 160 itu biasanya kita tensi ulang beberapa waktu untuk memastikan. Nanti kalau masih tinggi kita beri obat dulu untuk menurunkan. Kalau sudah di bawah 160 baru bisa divaksin. Itu juga untuk kasus-kasus yang kayak autoimun itu harus ada surat pengantar dari dokter. Kemudian untuk wanita hamil ya, itu yang perlu diketahui ya Mbak Laras. Jadi wanita hamil yang bisa divaksin itu usia kehamilan 7 bulan ke atas sampai 9 bulan, 27 sampai 36 minggu. Di bawah itu tidak boleh, ditunda dulu, karena kan bisa berpengaruh kepada janin ya, janin ibu gitu.
0: Baik.
1: Itu sih.
0: Baik, ada efek samping dokter dari vaksin meningitis dan juga polio?
1: Kalau efek samping ya sama ya, seperti anak kecil yang diimunisasi, yang paling terlihat ya mungkin nyeri ya pada saat menyuntikan. Kemudian bisa apa bengkak ya di area penyuntikan apa bengkak lokal gitu, reaksi lokal seperti minimal. Nah itu gampang sih, bisa dikompres dingin di area penyuntikannya saat sampai di rumah. Terus kalau misalnya demam ya, anak kecil ya, reaksi ikutan pasca imunisasi atau pasca vaksinasi, itu bisa minum penurun panas antipiretik seperti paracetamol, itu bisa. Gitu. Yang paling berat itu kalau orang itu punya riwayat alergi misalnya. Nah, itu harus disampaikan terlebih dahulu ke kami, misalnya alergi obat. Nah, itu kan untuk kita siap-siap kayak gitu. Reaksi autoimun dari orang tersebut. Nah, itu harus dipersiapkan. Makanya setelah vaksin tidak boleh langsung pulang, itu yang harus diketahui oleh warga. Nggak boleh buru-buru minta pulang, kita tunggu sampai 20 menit diobservasi, kalau tidak apa-apa bisa pulang. Gitu Mbak Lani.
0: Ya baik, nah sejauh ini bagaimana untuk menggunakan fasilitas vaksin internasional di RSUD Grati? Mungkin masih ada calon jemaah haji umroh ini yang masih memilih keluar kota begitu, karena mungkin lebih pada umumnya ya, sebelumnya masih belum terbiasa melakukan vaksin di area Kabupaten Pasuruan, kemudian memilihnya masih keluar kota. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada para calon jemaah haji umroh ini, Dr. Dina?
1: Iya, Bapak Ibu, untuk para calon jemaah haji di wilayah Kabupaten Pasuruan, monggo bisa melakukan vaksin meningitis, polio, dan influenza untuk perlindungan kita dan kenyamanan kita saat menjalankan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi, agar lebih tenang, bisa dilaksanakan di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan di klinik vaksin internasional. Di situ lebih nyaman, terjangkau harganya, dan lebih dekat ya gitu. Dari kami itu sih Mbak Laras.
0: Ya baik, terima kasih banyak Dokter Dina untuk waktunya pagi hari ini, sudah memberikan informasi yang cukup ini ya, akurat juga, karena ini yang penting ada satu tempat di Kabupaten Pasuruan yang bisa dipilih melakukan vaksin internasional, jadi nggak perlu lagi keluar kota. Biasanya kemana sih dokter kalau keluar kota itu, ke Malang atau kemana?
1: Iya, kalau saya dulu kan riwayat saya dan ibu kan kadang ke pelabuhan ya. Kalau dulu kan namanya apa? Sekarang kan BKK gitu kan, ke kantor pelabuhan. Kadang juga dulu itu kan yang ikut apa KPIH-nya kemana gitu ya. Jadi jauh, kadang inden-inden gitu ya. Kadang di sini nggak ada, jauh, sudah jauh, inden gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kan nggak perlu jauh. Di wilayah kita sendiri, di Kabupaten Pasuruan ada dua, di RSUD Grati, di RSUD Bangil juga menyediakan.
0: Ya, baik.
1: Sesuai domisili jamaah masing-masing.
0: Baik. Baik, Dokter Dina, terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan berbincang bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Salam untuk teman-teman dari RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, Dokter Dina. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Dr. Dina terkait dengan adanya layanan vaksinasi internasional di RSUD Grati. Tidak hanya di RSUD Grati, tapi juga di RSUD Bangil tadi juga disampaikan begitu ya, dengan harga yang lebih terjangkau sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah saja. Jadi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan apabila hendak melakukan ibadah umroh begitu ya, atau nanti masuk di musim haji, bisa melaksanakan untuk vaksin internasional meningitis dan juga polio, bisa dilakukannya di RSUD Grati. Jadi tidak perlu sampai keluar kota, dengan harga yang lebih terjangkau juga, fasilitas tadi juga disampaikan nyaman begitu ya, tidak perlu mengantri dengan pasien yang lainnya karena ada sendiri klinik vaksinasi, jadi bisa langsung ditangani one stop service, jadi satu hari akan langsung selesai, dan juga bisa melalui pendaftaran online ataupun juga bisa langsung datang ke RSUD Grati, ada di Gedung Graha lantai 1 tadi disampaikan ya. Jangan kemana-mana, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kami. Yang kedua ada Pak Huda, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, yang kabarnya terintegrasi begitu ya untuk pelayanan paspor dan juga vaksinasi ini. Nah nanti seperti apa, tetap bersama kami, kita akan coba tersambung bersama dengan Pak Huda, Pak Khairul Huda Ahmad, selaku Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan. Namun tetap bersama kami pendengar, masih dalam dialog interaktif Malang Menyapa, hanya di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pendengar masih dalam dialog Malang Menyapa, masih juga bersama dengan Diah Laras ya, yang ketemani hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah berbincang bersama dengan Dr. Dina pagi hari ini terkait dengan layanan vaksin internasional ya, yang diberikan oleh RSUD Grati dan dengan harga yang lebih terjangkau begitu ya, untuk persiapan warga di Kabupaten Pasuruan sebelum keberangkatan haji umroh begitu ya. Jadi biasanya untuk layanan vaksin internasional ini ada peningkatan begitu ya pada saat musim haji begitu. Nah, tapi untuk yang pelayanan umroh pun juga masih bisa dilakukan begitu, karena ada dua vaksin internasional yang harus dilakukan, yaitu vaksin meningitis dan juga polio, dengan tadi tarifnya sekitar 400 sampai 500 ribu. Kalau di luar itu masih sekitar berapa? 700 ribuan tadi ya, kalau nggak salah disampaikan. Jadi memang lebih terjangkau, apalagi dengan jarak yang lebih dekat, tentu saja ini memberikan keuntungan lebih oleh untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Nah, namun juga tadi disampaikan sebelum melakukan vaksinasi juga perlu mendapatkan paspor dulu ya. Pengurusan paspor dulu untuk mendapatkan sertifikat vaksin, baru bisa dilakukan vaksinasi internasional. Nah, oleh karena itu juga dilakukan percepatan paspor di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu nanti kita coba untuk tersambung bersama dengan Pak Huda pagi hari ini, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan. Kita akan minta keterangan beliau seperti apakah begitu ya untuk pelayanan paspor di Pasuruan. Nah, sepertinya sudah tersambung pagi hari ini. Coba kita berbincang bersama dengan Pak Huda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Huda, kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Kabarnya hari ini sedang ada kegiatan begitu ya Pak Huda. Namun kita ingin meminta keterangan terkait dengan percepatan paspor di Kabupaten Pasuruan ini. Seperti apa sih Pak Huda pelayanan paspor di Pasuruan di beberapa bulan terakhir ini?
1: Alhamdulillah Mbak ya, jadi di Pasuruan sendiri selama beberapa bulan terakhir pelayanan paspor meningkat secara berkala. Dari bulan ke bulan, yang tadinya awal permohonan 30 sampai dengan bulan ini alhamdulillah kuota sudah kita buka sampai dengan 60. Begitu juga layanan-layanan yang kita berikan ke masyarakat itu juga banyak layanan yang sifatnya jemput bola yang kita lakukan kemarin terakhir di CFD di Kota dan Kabupaten Pasuruan, seperti itu.
0: Ya baik. Nah, berarti ada tren kenaikan untuk jumlah pengurusan begitu ya Pak Huda?
1: Betul Mbak ya. Dari bulan ke bulan meningkat menjadi tren penaikan.
0: Ya baik. Biasanya untuk keperluan apa saja sih Pak Uda, selain untuk umroh haji mungkin ada untuk wisata atau pendidikan seperti itu?
1: Ya keperluannya beragam ya Mbak ya, tergantung pemohonnya juga. Memang selain umroh ibadah haji juga banyak yang untuk keperluan melancong jalan-jalan. Karena yang kita ketahui sekarang ya memang paspor itu menjadi salah satu kebutuhan utama juga ya Mbak ya, dengan borderless. Dunia borderless sekarang yang kita hadapi.
0: Nah, beberapa hari lalu kan juga ada sosialisasi nih Pak Huda terkait percepatan pelayanan paspor. Nah, apa yang berubah dalam pelayanan ini Pak Huda?
1: Sebenarnya kalau berubah tidak ada Mbak. Hanya saja kita menjangkau ke stakeholder yang lebih luas. Karena di sini kita menyampaikan sosialisasi bahwa ada program jemput bola yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu Pasporia, yang mana pelayanan kantor dapat dilakukan di luar kantor imigrasi. Program ini dicanangkan oleh Direktur Jenderal kami, Pak Hendarsa Marantoko. Dan juga ada layanan percepatan paspor satu hari, Mbak. Jadi permohonan paspor dapat dilaksanakan dari foto sampai dengan terbitnya paspor, insya Allah selesai dalam satu hari. Seperti itu.
0: Berarti untuk yang percepatan paspor satu hari ini apakah juga bisa dilakukan di luar kantor imigrasi begitu Pak Huda?
1: Kalau untuk pelayanan percepatan paspor ini hanya bisa dilakukan di kantor imigrasi. Karena memang pada saat jemput bola, yang dilakukan hanya proses pengambilan foto dan wawancara dan sidik jari. Tetapi untuk proses pencetakan dan semuanya tetap dilakukan di kantor imigrasi. Oleh karena itu, secara efisiensi, untuk pelayanan paspor satu hari sementara hanya bisa dilakukan di kantor imigrasi.
0: Ya, baik. Nah, berarti tetap merasa dalam artian juga tetap bisa lebih cepat begitu ya untuk proses pengurusan paspor ini, karena jemput bola ini kan bisa dilakukan biasanya di mana, Pak, untuk pengadaan Pasporia ini programnya?
1: Ini tergantung dari stakeholder yang meminta kepada kami. Contoh misalnya ada dari instansi atau dari kelompok masyarakat, kelompok ibadah umroh yang ingin melaksanakan paspor di luar kantor imigrasi dapat bermohon surat kepada kami, dan kami akan melihat jadwal dan akan menjadwalkan sesuai dengan ketersediaan petugas dan tenaga di kantor imigrasi Pasuruan.
0: Baik.
1: Nah, untuk hal ini jika pelaku usaha ingin melakukan paspornya di luar kantor imigrasi dan contoh di rumah sakit, kami juga bisa dapat mendatangi lokasi tersebut, seperti itu.
0: Baik. Nah, berarti apakah ada biaya tambahan nih, Pak Huda, untuk percepatan? Seperti tadi kan juga ada percepatan paspor satu hari begitu ya?
1: Kalau untuk percepatan paspor satu hari ada biaya tambahan, yang mana PNBP-nya di luar buku paspor adalah 1 juta, Mbak. Dan untuk prosedurnya harus dilakukan sebelum jam 10 pagi bermohon ke kantor imigrasi, seperti itu.
0: Tapi untuk yang Pasporia ini tidak ada begitu ya?
1: Tidak ada biaya tambahan, Mbak.
0: Siap, baik. Nah, ini Pak Uda, mungkin bisa di ini, mungkin ada publik yang perlu tahu juga, kesalahan apa sih yang biasanya sering dilakukan nih untuk masyarakat yang biasanya ngurus paspor, Pak Uda?
1: Ya, sementara ini kesalahan yang paling umum itu banyak ketidaksesuaian data ya, Mbak ya. Jadi contohnya kan ada banyak dokumen yang masih tulis tangan seperti ijazah ataupun produk apa buku nikah yang dulunya masih tulis tangan. Nah, mungkin ada kesalahan penulisan tangan yang tidak selaras dengan data dukung lainnya seperti KTP dan KK. Nah, harap mungkin ini juga bisa menjadi himbauan dari kantor imigrasi kepada masyarakat. Jadi sebelum melaksanakan proses pembuatan paspor di kantor imigrasi manapun, harap dicek dulu kesesuaian data dukung antara KTP, KK, dan data dukung lainnya seperti akte lahir, ijazah, ataupun buku nikah. Nah.

0: disesuaikan ya, harus semua dokumen itu harus sesuai begitu ya, data
1: dan juga mungkin ini reminder tambahan juga, kan di setiap kantor imigrasi sekarang memang mendaftar melalui aplikasi online yaitu M-Paspor. Nah, ada masalah yang terjadi yaitu ketidaksesuaian pemohon paspor dengan jadwal yang telah ditentukan datang ke kantor imigrasi. Nah, itu juga bisa menjadi ketidaksesuaian sistem sehingga proses bisa terhambat. Seperti itu.
0: Kalau tidak sesuai jadwalnya begitu, apakah masih bisa diagendakan ulang, Pak Huda?
1: Itu harus sesuai dengan jadwal, Mbak, karena memang sudah di by sistemnya sudah diatur seperti itu.
0: Berarti
1: jadi misalnya datang hari ini dan jadwal besok, ya tetap nanti kita memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk datang besok untuk diproses.
0: Oke, baik. Nah, berarti kalau misalnya tidak sesuai harus mengulang dari awal untuk pendaftaran online-nya begitu ya?
1: Oh enggak, pendaftaran ya? Online-nya tetap berlaku di hari yang sudah ditentukan. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak perlu mendaftar ulang lagi.
0: Oh, baik, siap. Nah, jadi mungkin bisa diingatkan kembali ini Pak Huda terkait dengan layanan jemput bola. Tadi kan juga sebelumnya kita ngobrol juga dengan Dr. Dina terkait dengan vaksinasi internasional begitu ya. Untuk jemaah haji umroh, bahwa ada integrasi begitu antara pengurusan paspor dan juga vaksinasi internasional. Ini mungkin bisa diberikan gambaran ini Pak Huda, apakah bisa langsung di satu tempat atau beda layanan ini Pak Huda?
1: Kalau untuk di satu tempat kita bisa seperti yang tadi dengan mekanisme Easy Paspor, kita bisa datang ke rumah sakit jika ada permohonan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk melakukan proses Easy Paspor di sana. Dan untuk proses vaksinasinya bisa dilakukan setelah pelayanan paspor tersebut. Dan itu sesuai dengan ketentuan rumah sakit yang berlaku ya pastinya, Mbak ya. Dan jika pas pelayanan paspor dilakukan di kantor imigrasi Pasuruan, dan jika sudah selesai bermohon dan terbit paspor juga bisa langsung disegerakan untuk pelayanan vaksinasi di kantor, di rumah sakit ya, tersebut, rumah sakit daerah, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kalau boleh tahu jarak antara kantor imigrasi dengan RSUD Grati ini dekat atau gimana, Pak?
1: Dekat, 10 menit saja.
0: Wah, jadi ini memudahkan juga ya jarak. Betul. Untuk pengurusannya nggak terlalu jauh dan juga tetap di dalam lingkup Kabupaten Pasuruan begitu ya.
1: Betul.
0: Pak Huda, terima kasih banyak Pak Huda informasi yang disampaikan pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan bisa berbincang kembali untuk pembahasan lainnya. Selamat pagi Pak Huda.
1: Pagi Mbak, selamat pagi.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan bersama dengan Pak Huda ya, selaku Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan pagi hari ini, bahwa untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan ini ada jemput bola ya, fasilitas yang diberikan yaitu dengan istilahnya pasporia. Jadi untuk instansi atau mungkin kelompok ibadah umroh begitu ya, yang ingin bisa melakukan perekaman tadi untuk pengambilan data begitu ya, sidik jari, kemudian foto, wawancara itu bisa dilakukan. Namun untuk pengambilan dokumennya tetap harus datang ke kantor imigrasi. Nah, demikian untuk dialog Malang Menyapa hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Chat Team hari ini.

0: waktu ini terlaksanakan. Baik, semoga Panselnas yang menjadi tonggak utama panitia pelaksana secara nasional yang tentunya akan dibantu oleh Panselda, ini benar-benar tertata sehingga pelaksanaan itu sesuai dengan target, sesuai dengan waktunya. Dan yang kedua, peralihan P3K menuju PNS, ini juga semoga menjadikan keadilan yang benar-benar berkeadilan, sehingga tidak terkotak-kotak oleh bagian-bagian tertentu. Usia 35 tahun memang salah satu bagian yang disambungkan, tetapi kalau political will sudah berbicara, apa yang tidak bisa di Indonesia ini? Contoh kemarin teman-teman tidak mungkin dijadikan ke PNS, tidak mungkin dijadikan PNS, tidak mungkin ditarik ke pusat. Nyatanya kalau di saat para political will ini sudah berbicara, itu akan terjadi. Sehingga harapan semoga political will juga menyentuh teman-teman yang usianya di atas 35 tahun, bisa juga menikmati posisi status PNS. Ini harapan besar mereka sejak lama. Ini kebutuhan mereka, ini kebutuhan.
1: Baik.
0: Saya rasa itu yang harus direalisasikan oleh pemerintah, Mbak. Ya. PP26 tahun 2026, dosen akan dialihkan ke PNS. Kiranya teman-teman 35 juga mendapatkan hak yang sama ya, untuk menuju PNS.
1: Baik. Kita terus doakan dan kawal begitu ya, berkaitan dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, agaknya tidak hanya sebatas berkaitan soal administrasi, namun juga diikuti tadi dengan perbaikan-perbaikan dari sisi kinerja dan juga kesejahteraan bagi para guru. Sekali lagi terima kasih untuk diskusinya yang luar biasa pagi ini. Kita terus bawa begitu ya kajian-kajian ini agar benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman tenaga pendidik, yaitu tadi untuk menciptakan SDM unggul tentu butuh tenaga pendidik yang baik juga, yang kemudian direalisasikan dalam setiap kebijakan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Jamil, terima kasih juga untuk Pak Yuda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id/pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 lalu dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami persembahkan komposisi terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan ke para reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jatim Hari Ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Dan pendengar, kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar. Layanan kepengurusan paspor di Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dengan vaksin internasional yang dibutuhkan jamaah haji maupun umroh. Kabar selengkapnya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan semakin banyak sekali progresnya. Sekarang ini adalah jemput bola dan nantinya akan terintegrasi juga dengan ataupun ketika nanti kantor pusat layanan haji dan umroh di Kabupaten Pasuruan yang terpadu ini akan dibangun dan secara otomatis akan langsung tersambung dengan kantor imigrasi Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bang Khairul Huda. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang, ketika nanti terintegrasi ini bagaimana?
2: Jadi ketika nanti terintegrasi ini, sebenarnya pekerjaan imigrasi yang dilakukan itulah pekerjaan sehari-hari. Yaitu kita melayani pemohon paspor hanya saja sekarang dengan cara yang bisa dibilang sedikit yang berbeda. Kita bisa melakukan program Easy Passport atau Pasporina yang mana ini dicanangkan oleh Bapak Direktur Jenderal kami, Bapak Indar Samaratoko, yaitu pelayanan paspor jemput bola di luar kantor imigrasi, yang mana saat ini jika ada kelompok masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini dapat bersurat kepada kami dan kami akan melakukan layanan sesuai dengan di tempat yang telah disepakati. Seperti itu.
1: Ya, nanti masyarakat bagaimana, Bang, dengan program itu?
2: Ya, alhamdulillah banyak yang tertarik karena banyak kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha ibadah haji dan umroh yang mempunyai pemohon paspor dengan rentang umur yang bisa kita bilang di atas 10 ya. Jadi memang lebih mereka lebih senang dikunjungi langsung di tempat, jadi tidak perlu datang jalan jauh-jauh. Yang mana ini juga selaras dengan pemberian vaksin yang nantinya akan dilakukan oleh RSUP. Seperti itu.
1: Dan selain yang jemput bola ini memang di momen-momen tertentu atau bisa langsung ke rumah?
2: Ini kita lakukan sesuai dengan permohonan dan juga pasti sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan petugas. Jadi memang bermohon dan kita akan lihat jadwal jika cocok dan jika bisa kami laksanakan pasti akan kami laksanakan. Sama saja syaratnya yaitu KTP, KK, ijazah atau buku nikah atau buku lahir.
1: Ini Bang, apa namanya? Sekarang terkait dengan antusiasme terutama dari masyarakat Pasuruan, sudah beralihkah semuanya? Mungkin jangan lagi.
2: Sampai saat ini masih banyak yang bermohon di luar imigrasi Pasuruan, warga Pasuruan yang masih bermohon.
1: Itu bisa didetek.
2: Sebenarnya bukan didetek, tapi kita lihat dari tren kenaikan dan tren pemohon. Yang kami lihat sampai saat ini ya masih pelan-pelan memang imigrasi Pasuruan sudah banyak yang mengetahui. Tapi masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan adanya kantor imigrasi Pasuruan. Maka dari itu banyak sosialisasi yang kami jalankan. Contohnya kemarin dengan Pemkab berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga pelaksanaan penyebaran informasi di CFD Kota dan Kabupaten Pasuruan. Harapan kami supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan keimigrasian yang mudah, transparan dan efisien.
1: Dari statement langsung dari beliau terkait dengan layanan jemput bola maupun juga integrasi layanan ketika nanti kantor pusat layanan umroh dan haji selesai dibangun. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar di Pasuruan, kali ini kita akan hadirkan kabar lain dari reporter William Nathan. Arema FC menang 2-0 atas Delta Sidoarjo dalam laga uji coba tertutup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Kabar selengkapnya, William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Baik. Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Delta Sidoarjo dalam uji coba tertutup dan latihan bersama di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu sore kemarin. Dua gol Singoedan tercipta pada babak kedua setelah kesulitan membongkar pertahanan rapat Delta sepanjang paruh pertama. Delta tampil dengan blok pertahanan rendah yang membuat Arema FC kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan skema dan rotasi yang dilakukan tim pelatih Arema FC membuahkan hasil. Johan Ahmad Farisi dan Hamzah Tito Fani kemudian mencetak masing-masing satu gol untuk membawa Arema menang 2-0. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa latihan bersama dimanfaatkan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain mendapatkan kesempatan tampil, termasuk penyerang Anyar Mauro Zilstra yang baru bergabung setelah direkrut dalam status pinjaman dari Persija. Bagi Mauro, kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap skema permainan Arema FC. Marcos menyebut pemain tersebut masih membutuhkan waktu banyak untuk secepatnya mengembalikan kondisi permainan setelah sempat absen akibat cedera. Di sisi lain, Marcos menilai kemenangan tersebut memberikan sejumlah catatan positif, terutama karena Arema mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sebelumnya, Singoedan juga mencatatkan clean sheet ketika menjalani uji coba menghadapi Rans Nusantara FC. Marco Santos melihat pola permainan Deltras sebagai gambaran tantangan yang mungkin dihadapi Arema FC dalam kompetisi. Tim lawan yang berpotensi datang ke Stadion Kanjuruhan berpotensi bermain lebih bertahan sehingga tuan rumah dituntut memiliki solusi untuk membongkar pertahanan secara rapat. Hasil tersebut menjadi kemenangan dalam latihan bersama kedua sekaligus agenda persiapan terakhir Arema FC sebelum memasuki kompetisi BRI Super League 2026-2027 dan Singoedan dijadwalkan memulai perjalanan kompetisi tersebut pada 4 September mendatang. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa di LH Kota Surabaya gerak cepat usut temuan diduga limbah B3 medis di tambak sumur Sidoarjo. Kabar selengkapnya Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ermina?
1: Iya. Baik, pendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terkait adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah tambak sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan limbah medis tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari PT Wastek Internasional. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga meminta PT Wastek Internasional untuk segera melakukan pembersihan atau clean up di area ditemukannya limbah medis tersebut. Dan Fixer sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 medis ini menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut, akan tetapi juga merupakan rangkaian tanggung jawab dalam keseluruhan proses pengelolaan limbah sejak dari sumber penyimpanan, pengangkutan, sampai dengan pengolahan atau penanganan akhirnya. Di Surabaya, Fixer juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 59 disebutkan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain apabila penghasil tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri. Sementara itu, pasal 274 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan Fixer juga menambahkan bahwa terkait temuan limbah medis tersebut, pihaknya akan memanggil PT Wastek Internasional, kemudian pihak RSUD Eka Chandra Rini dan juga klinik yang berkaitan dengan informasi awal terkait temuan limbah medis yang ditemukan warga tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh soal rantai pengelolaan limbah mulai dari sumber limbah, proses pemilahan dan juga penyimpanan. Fixer juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga informasi pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses pengelolaan limbah B3 dengan ketentuan yang berlaku. Fixer juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menangani sendiri material yang diduga merupakan limbah B3 medis tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jane. Dan pendengar, nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar dari reporter lainnya untuk Anda. Nanti kita akan simak juga kabar dari reporter Hanum Octavia soal operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kita akan simak sesaat lagi di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilmus 10 Jatim.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah tersambung dengan reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan berkaitan dengan operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kabar selengkapnya Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136 gram ganja, 220 gram sabu, 1.400 lebih butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double S. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Danang Setia mengatakan, operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, banyak 17 orang menjalani penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi memperkirakan sebanyak 57 ribu lebih jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu pengungkapan yang menonjol dilakukan terhadap tersangka YA 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double L. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polresta Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dan juga jaringan yang lebih besar. Nantinya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkannya.
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus Pulun Jatim. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa PLTU Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu, dan kabar selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter Rizky Darmawan. Saya tidak sendiri, ada rekan saya di Nugroho yang menemani di meja service center untuk kemudian menghubungi reporter RRI Daerah Sejauh Timur di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini, pendengar. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau One Stop Business Development Ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu terdapat kafe Cubes yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui Perintis Berdaya Connect. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda, serta Batu Usaha yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agriculture ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu terus berkembang dan juga naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha, mulai dari pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Jatim. Hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Yusron Al-Fatah. Terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kita akan simak laporan tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Yusron untuk bisa berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Yusron Al-Fatah yang akan berbagi kabar soal terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kabar selengkapnya, Yusron, silakan laporan Anda.
1: Ya. Ya, dengan persoalan harga telur ayam ras di Magetan memasuki babak baru setelah selama berbulan-bulan menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi, peternak kini berencana membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan peternak bersama DPRD Magetan. Dalam rapat, peternak meminta DPRD bersama organisasi perangkat daerah OPD mengawal kembali sejumlah kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah. Wakil Ketua 2 DPRD Magetan Putut Pujio mengatakan persoalan yang disampaikan operasional hingga regulasi tidak lagi sebatas persoalan daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Magetan berencana mendampingi perwakilan para peternak dan OPD terkait untuk bertemu RRI. Sementara peternak ayam telur, Suparlan mengatakan persoalan harga telur sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun sejumlah kebijakan yang sebelumnya disepakati dinilai belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Di tengah kondisi saat ini, harga telur di kandang disebut masih berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi peternak yang mencapai sekitar Rp23.400 per kilogram. Tekanan semakin berat karena harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap pekan dengan rata-rata sekitar Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, harga jagung sebagai salah satu bahan baku pakan berada di kisaran Rp6.800 sampai dengan Rp7.000 per kilogram dan harga pakan mencapai sekitar Rp468.000. Sementara itu, pihak Dinas Peternakan Magetan Nur Haryani mengakui persoalan yang kompleks yang menyebut harga telur di pasaran saat ini hanya mentok di harga Rp22.000 dan masih di bawah titik impas atau break-even point, yakni sekitar Rp23.500. Saat ini, pihak Disnakan juga masih belum memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi dan distribusi di sektor peternakan ayam petelur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh gambaran mengenai jumlah DOC atau DOC maupun pakan yang beredar di daerah. Demikian, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Indonesia. Kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Aris Deka. Realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli, realisasi belanja untuk Satuan Kerja atau Satker Kementerian Lembaga mencapai Rp5.6 triliun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk Satuan Kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp5.6 triliun. Angka tersebut, pendengar, setara 63.8% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp8.8 triliun yang telah disalurkan untuk 5 wilayah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Disampaikan Kepala KPPN Madiun Joko Mariono, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik berdasarkan jenis belanja. Joko merinci diantaranya realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai Rp3.8 triliun atau 63.7% dari pagu Rp6 triliun. Kemudian disusul belanja pegawai dengan realisasi Rp1.3 triliun atau 63.8% dari pagu Rp2.1 triliun. Sementara itu, pendengar, untuk belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. Meski

0: realisasi anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya disusul Kabupaten Ngawi dengan 32 satker kementerian lembaga mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Dan Kabupaten Magetan dengan 33 satker kementerian lembaga mencatat realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo pendengar dengan jumlah 26 satuan kerja kementerian lembaga membukukan realisasi 58,6% dari 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap pendengar tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Demikian Aris Deka melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi dari reporter Aris Deka tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim di edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Sekian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Halo, selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali siang hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di Malang siang ini untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Kita telah bersama mengikuti yang baru saja kita ikuti tadi Jatim hari ini bersama dengan program Satu RRI Surabaya. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif sketsa olahraga yang akan membahas tentang jaring atlet berbakat melalui turnamen yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kebersamaan kita akan disambung dengan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan juga Pesona Malangan yang menghadirkan informasi kesenian dari Malang Raya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami juga menghadirkan 100% Indonesia segmen request untuk Anda di jam 1 hingga jam 3 sore menutup kebersamaan kita di Malang siang ini. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate perakiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan BMKG. Kita sudah ada Mbak Firda yang siap untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Mbak Firda.
1: Iya, halo Mas Ruli, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, pagi menjelang siang memang agak-agak ini ya. Iya. Oke, Mbak Firda silakan untuk informasi perakiraan cuacanya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara diprediksi 13 hingga 30 derajat Celcius. Jadi cukup panas ya pada siang hari dengan kondisi udara masih relatif kering dengan kelembapan hingga mencapai 43% pada siang hari. Kemudian kondisi angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga kecepatan 28 km per jam. Untuk warga Malang Raya yang berencana beraktivitas di wilayah pantai selatan, mohon untuk berhati-hati karena tinggi gelombang hari ini diperkirakan mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi untuk masyarakat yang berencana beraktivitas di wilayah pantai agar berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan. Demikian Mas Ruli.
0: Baik, apakah ada imbauan khusus terkait dengan perakiraan cuaca yang tadi disampaikan mengingat ya kalau misalnya siang hari dalam beberapa hari ini panas banget gitu Mbak?
1: Iya, iya baik, dengan kondisi cuaca yang diprediksi hari ini mohon untuk tetap menjaga kesehatan karena pada pagi hari cukup dingin dan siang hari cukup panas. Kemudian minum air putih yang cukup untuk menjaga dehidrasi dan juga gunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Dan juga waspada terhadap bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan maupun lahan. Jadi hindari melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika menyalakan api unggun saat beraktivitas di pegunungan atau perbukitan, pastikan bahwa apinya benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat. Demikian, Mas Ruli.
0: Baik, terima kasih Mbak Firda yang telah menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG. Salam untuk teman-teman di BMKG, sehat selalu ya Mbak Firda.
1: Iya, sehat selalu juga untuk teman-teman di sana.
0: Baik, dan pastinya juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar, menyampaikan pertama kali Pemkab Pasuruan bangun tandon air permanen di 13 desa terdampak kekeringan.
3: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon berisikan 5.100 liter air bersih ke daerah-daerah kekeringan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Mengingat memang sekarang musim kekeringan, musim kemarau, dalam artian ada beberapa desa, ada 12 desa di Kabupaten Pasuruan yang sudah di-SK-kan oleh Bupati Pasuruan dalam kategori siaga kekeringan. Saya sudah bersama dengan Bapak Eko Bagus Jaksono, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Eko.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak Eko, bisa dijelaskan total ada berapa tandon yang sudah dibangun dan sudah ditempatkan?
4: Total yang sudah dibangun yaitu 32 titik tandon dari 13 desa. 13 desa itu termasuk daerah titik-titik yang kekurangan air pada waktu musim kemarau. Untuk atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu, diperintahkan bekerjasama dengan BPBD. Kita selesaikan pada tahun 2026 ini 32 tandon. Yang mana terkait dengan air bersih, pengisian air bersih itu menjadi tanggung jawab BPBD. Kita kerja dengan BPBD, sehingga karena BPBD mempunyai armada untuk itu.
3: Dan ini semuanya sudah terpasang semua, Pak?
4: 32 titik sudah terpasang semua pada awal Agustus dan siap untuk dioperasikan.
3: Ini APBD semua, Pak?
4: APBD.
3: Total untuk istilahnya 32 tandon sampai berapa, Pak, nominalnya? Total nominalnya aja.
4: Nominalnya itu perkiraan sekitar 1,1.
3: Sejauh ini pertama kali, Pak, program tandonisasi, dalam artian pembangunan tandon-tandon ini baru pertama kali?
4: Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Pengadaan tandon, untuk itu tandon-tandon ini diperuntukkan, memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
3: Tapi sebelumnya memang belum ada tandon-tandon yang permanen,
4: berarti, Pak? Ya, sebelumnya belum ada tandon yang permanen. Jadi tandon-tandon itu biasanya dipakai atau
3: dimobilisasi
4: gitu, daerah-daerah mana yang kekeringan. Siap. Dengan adanya pembangunan tandon yang permanen ini, tidak hanya pada waktu kekeringan, itu bisa juga untuk dipakai oleh masyarakat pada waktu untuk kesediaan air bersih, bukan pada waktu kekeringan. Untuk hari-hari biasa bisa dipakai.
3: Ya. Baik, terima kasih, Pak Eko. Dari statement langsung dari beliau terkait dengan pembangunan tandon permanen yang ada di daerah-daerah kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Emil Aguar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Salam olahraga. Di siang hari ini kami hadir untuk Anda dengan menghadirkan dialog interaktif sketsa olahraga yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Kamis. Dan pasnya banyak sekali fenomena-fenomena ataupun juga berita-berita dan juga informasi dari dunia olahraga yang kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif sketsa olahraga. Di kesempatan hari ini kami akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui lebih banyak bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Malang Raya ataupun juga di sekitarnya, utamanya yang ada di Pasuruan juga ataupun juga di daerah-daerah lain yang ada di sekitar Malang Raya ini, untuk bisa menjaring bibit-bibit bibit-bibit muda dalam bidang olahraga, utamanya mereka untuk bisa menjadi atlet ataupun juga bahkan bukan hanya atlet. Dan saya tadi sempat ngobrol-ngobrol seperti itu, kalau misalnya yang dijaring ini bukan cuma atlet tetapi juga untuk pelatih ataupun juga beberapa tugas yang lainnya berkaitan dengan dunia olahraga. Dan pastinya juga kita akan membahas tentang jaring atlet berbakat melalui turnamen. Ajang turnamen ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang turnamen, kita juga berbicara tentang sistem pertandingan, terus juga di sana ada banyak hal juga yang bisa dilakukan untuk bisa mengetahui bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk bisa dijaring, untuk bisa menuju ke jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya dari tingkat kelompok mewakili sekolah ataupun juga mewakili suatu daerah, nantinya juga bisa mewakili daerah yang lebih besar, contohnya misalnya apakah itu provinsi ataupun juga nanti bertanding di pekan olahraga nasional seperti itu. Dan kita akan membahas tentang menjaring atlet berbakat melalui turnamen ini. Yang pertama, sebentar lagi kami akan berbincang dengan PLT Kabid Olahraga Dispora Kabupaten Pasuruan, Bapak Lalu Ramadi Wanda Maksudi SSTP. Dan nantinya kami juga akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Perbasi Kota Malang, Ibu Hesi Tamim, yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di dialog interaktif sketsa olahraga. Tapi sekarang kita sudah tersambung bersama dengan PLT Kabid Olahraga Dispora Kabupaten Pasuruan. Selamat siang Pak Lalu.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik, Pak Lalu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu pastinya ya Pak ya?
1: Alhamdulillah. Sehat selalu Pak.
0: Oke.
1: Kegiatan banyak ini.
0: Ya, memang Agustus ini memang seringkali padat kegiatan kayak gitu ya Pak ya?
1: Iya, Agustus September ini karena September ini jadinya bulan hari jadinya Kabupaten Pasuruan juga jadi.
0: Baik.
1: Banyak kegiatan juga untuk kedepannya ini.
0: Nah, kegiatan ini termasuk event-event olahraga juga diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan ini, Pak?
1: Iya, Pak. Jadi memang untuk event olahraga, kami itu ada sekitar 7 event. Nah, salah satunya nanti yang paling, paling ditunggu-tunggu ini yaitu Bupati Cup.
0: Bupati Cup.
1: Bupati Cup ini nanti, karena nanti yang diikuti oleh 24 kecamatan. Nah, 24 tim dari setiap kecamatan itu.
0: Ini olahraga apa, Pak?
1: Masyarakat.
0: Sepak bola ataukah apa ini?
1: Oh, sepak bola.
0: Oh, oke.
1: Sepak bola, Mas. Iya. Karena memang kan animonya kalau untuk sepak bola kan memang paling besar ya di masyarakat. Sangat ditunggu-tunggu ini.
0: Diikuti oleh 24 kecamatan.
1: Ya, 24 kecamatan, jadi setiap kecamatan itu satu tim. Dan manajernya itu adalah para cap di setiap kecamatan.
0: Nah, di Bupati Cup ini sendiri, kalau misalnya boleh tahu nih Pak Lalu, ada kelas-kelas tertentu yang dipertandingkan gitu atau seperti apa, Pak?
1: Nah, untuk yang dipertandingkan itu memang untuk yang ketentuannya ya, itu nanti dari setiap kecamatan itu ada junior dan senior yang main. Nah, nanti ada 5 orang dan 6 orang senior. Nah, yang 5 orang junior ini itu usia antara 17 sampai 20 tahun. Dan untuk yang seniornya usia 21 sampai 35. Jadi memang ini sekaligus petunjuknya Pak Bupati untuk sekalian pembibitan untuk kedepannya. Untuk sepak bola di Kabupaten Pasuruan.
0: Nah, Oke, tapi sejauh ini Pak, apakah memang dari bibit-bibit yang ada tersebar di 24 kecamatan ini, apakah memang sudah ada yang diincar kayak gitu oleh pihak Dispora Kabupaten Pasuruan untuk bisa dibina nantinya untuk bisa membawa nama Kabupaten Pasuruan?
1: Nah, ini memang kalau diincar sih belum sih, cuma nantinya ajang untuk Bupati Cup ini kami untuk mencari bibit-bibit. Untuk nantinya mana yang setiap kecamatan mungkin nanti ada beberapa pemain yang bisa tampil dengan baik, dengan bagus. Artinya kedepannya itu akan kami bina untuk bisa lanjut ke ajang-ajang yang lebih tinggi selanjutnya. Seperti itu, Mas. Jadi ini buat pencarian bibit-bibit untuk di Kabupaten Pasuruan juga.
0: Gitu. Tapi sejauh ini apakah sudah apakah sudah terbentuk seperti itu untuk tim binaan di bidang sepak bola ini sendiri yang bertanding, apakah itu di Porprov ataupun juga di ajang lainnya gitu?
1: Kalau untuk yang pembinaan sudah ada memang. Sudah ada. Cuma nantinya ini juga untuk menambah. Jadi nanti kan ini sekali seleksi, mana nanti yang sudah kita bina itu sekarang setelah dari Piala Bupati Cup ini, itu nanti kita bisa menambah pemain dari sana. Jadi nanti kita bisa bina bersama-sama dengan pemain-pemain sebelumnya.
0: Bibit-bibit ini memang, apakah ada kuota tertentu ataukah memang dicari sebanyak-banyaknya untuk bisa punya tim yang lebih solid gitu atau seperti apa ini Pak Lalu kalau misalnya di Kabupaten Pasuruan?
1: Nah, kalau untuk kuota sih enggak ada, cuma nantinya kan kalau sudah terlihat bibit-bibit ini yang bagus itu nanti pasti pastinya kami akan melakukan seleksi juga. Melakukan seleksi. Nah, nanti dari tim teknisnya juga nanti akan yang menilai mana yang bagus-bagus baru akan kita pilih nantinya untuk yang siapa yang lolos atau siapa yang tidak gitu. Nanti tim teknisnya sendiri nanti yang dari kami yang akan menilai itu. Tapi yang pastinya semua bisa. Maksudnya semua bisa nih, yang bibit-bibit yang tadi itu akan kita tampung semua, tetap akan kami seleksi juga.
0: Nah, timnya ini terdiri dari unsur siapa saja ini, Pak? Kalau misalnya boleh tahu.
1: Kalau ini kan kebetulan karena punya Pak Bupati ini karena ke depan ada Porprov, jadi sementara untuk usia 17 sampai 20 memang itu yang diutamakan dulu, yang usia seperti itu. Yang di karena ini persiapan untuk Porprov dulu juga. Nah, nantinya kalau untuk kedepannya nanti kita tetap lihat juga setiap pemain bagaimana untuk perkembangannya seperti juga. Seperti itu, Mas.
0: Melihat peta kekuatan yang sudah tim yang sudah dibentuk ini, sambil nantinya juga nambah kita cari bibit-bibit dari ajang Bupati Cup yang ada di tahun ini, seperti apa nih Pak Lalu melihatnya, bagaimana potensi dari kekuatan dari tim yang sudah terbentuk saat ini?
1: Untuk yang tim sendiri sih kemarin memang kita melihatnya masih butuh latihan sih. Cuma lihat juga nanti setelah dari Bupati Cup ini apakah ada pemain-pemain yang bagus baru nanti kita bisa untuk proyeksi kedepannya.
0: Nah, kalau misalnya sudah terkumpul bibit-bibit yang bagus, ini disatukan dalam puslatda kayak gitu atau seperti apa ini kalau misalnya di Kabupaten Pasuruan sendiri, Pak?
1: Gitu, nanti biasanya nanti kami latihan di kami masukkan di puslatda kami. Itu nanti hasil seleksi-seleksi itu nanti kita latihan untuk persiapan untuk kalian terdekat ini kami persiapan untuk Porprov PAN. Itu. Jadi nanti kami masukkan di Puslada kami ya, di sini untuk dilatih dan dibina untuk di Kabupaten Pasuruan.
0: Porprov ini kapan ini Pak? Rencananya akan digelar ini Pak? Yang tahun ini?
1: Infonya tahun depan Pak Sinyo, cuma saya belum tahu untuk bulannya ini. Yang pastinya tahun 2027.
0: Tapi walaupun mungkin masih tahun depan, karena memang ini event olahraga, jadi memang harus benar-benar dipersiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu ya Pak ya?
1: Benar Mas. Jadi memang tunjuk Pak Bupati dari kami, dari sekarang harus disiapkan bibit-bibit untuk Porprov ini. Karena memang harus setiap cabang ini punya, tidaknya membawa medali lah untuk Kabupaten Pasuruan. Jadi memang dari disiapkan semuanya, mulai dari seleksi, latihan dan lain-lainnya.
0: Nah kita balik lagi terkait dengan dengan turnamen ini sendiri gitu. Seberapa efektif sih penyelenggaraan turnamen ini untuk bisa melihat bibit-bibit unggul yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan untuk nantinya diangkat untuk bisa mewakili Kabupaten Pasuruan ini sendiri Pak?
1: Berkaca dari tahun kemarin untuk yang pertandingan Bupati Cup pertama itu, ada berapa pemain yang akhirnya direkrut ke tim Persekapas Pasuruan juga. Jadi kemarin ada kayak kalau salah namanya Acung saja, kalau salah itu salah satunya itu direkrut oleh Persekapas untuk memperkuat Persekapas di persiapan Liga 3 ini. Itu. Jadi, nah harapan Pak Bupati nanti dari Bupati Cup yang kedua ini nanti ada tumbuh-tumbuh Ali Kacong yang lainnya juga yang bisa nanti mungkin memperkuat tidak hanya di Persekapas, mungkin nanti juga ditarik ke timnas atau yang lain-lain. Harapan kami seperti itu juga.
0: Wah, ternyata
1: jadi dari Bupati ini bisa melahirkan bibit-bibit unggul Pasuruan.
0: Ternyata memang turnamen juga berhasil memunculkan bibit-bibit yang bisa dijadikan sebagai bintang kayak gitu ya Pak di lapangan ya Pak ya.
1: Iya Mas. Jadi memang kan biasanya para pelatih sepak bola kan memang mencari-cari lewat turnamen itu Mas. Jadi angkanya Pak Bupati juga tetap melaksanakan turnamen Bupati Cup-nya itu salah satunya buat bibit tersebut. Karena tujuan utama Bupati itu untuk pembibitan atlet-atlet di Kabupaten Pasuruan.
0: Selain melalui turnamen, kalau misalnya boleh tahu untuk rekrutmen atlet-atlet ini sendiri dilakukan dengan sistem apa ini? Apakah dengan seleksi terbuka seperti itu? Atau ada usulan-usulan atau seperti apa ini Pak Lalu?
1: Kalau biasanya kalau di sini itu melalui seleksi-seleksi dulu. Ya, biasanya dari setiap kecamatan atau kita lihat juga biasanya dari setiap turnamen-turnamen nanti ada tim dari kami nanti yang melihat ini pemain-pemain, baru nanti kita minta petunjuk pimpinan juga, nah baru nanti bisa kita seleksi seperti itu Mas.
0: Nah ini menarik sekali ini ya. Jadi kalau misalnya Anda yang ada di Kabupaten Pasuruan ini merasa punya talenta di bidang olahraga, utamanya di bidang sepak bola ini, silakan untuk gabung ikutan di acara Bupati Cup ini ya Pak ya. Rencana kapan ini Pak diselenggarakannya?
1: Ini rencananya openingnya tanggal 1 September. September. Dan untuk finalnya nanti sekitar tanggal 20-an. Nah, itu nanti menunggu petunjuk dari Pak Bupati juga nanti terkait finalnya.
0: Cukup panjang ya Pak, rangkaian kompetisinya ya Pak ya?
1: Ya, memang. Jadi biar biar ada istirahatnya juga. Jadi kita juga nggak mau ini cepat-cepat juga. Jadi biar ada istirahatnya dari setiap pemain juga. Jadi biar saat bertanding juga bisa maksimal juga setiap pemain. Jadi mereka bisa mengeluarkan kemampuan mereka dengan maksimal seperti itu, Mas. Jadi dibuat agak panjang juga sedikit.
0: Jadi apa namanya, biar tenaga dari para atlet ini juga tidak terforsir dan akhirnya mereka tetap bisa menampilkan performa yang maksimal gitu ya Pak ya, untuk bisa nantinya ya, dijaring untuk menuju ke level berikutnya gitu ya.
1: Oke, benar. Jadi memang jadwal pertandingannya kita buat tetap ada selang-selang seperti selang sehari gitu. Biar nanti mereka tidak terlalu capek nanti saat bertanding juga dan bisa kemampuan mereka.
0: Baik, Pak, lalu ada lagi nih apa yang ingin disampaikan kepada calon-calon atlet yang saat ini mendengar siaran Sketsa Olahraga di kesempatan hari ini yang ada di Kabupaten Pasuruan ini, ada pesan-pesan apa ini untuk nantinya biar bisa, wah saya ini harus lebih semangat lagi nih untuk bisa jadi atlet kebanggaan dan juga direkrut oleh Kabupaten Pasuruan ini sendiri. Ada pesan-pesan apa ini Pak lalu?
1: Mungkin untuk para calon atlet di Kabupaten, silahkan yang punya kemampuan untuk mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin. Nanti kami pun dari Pora pastinya akan melihat, menseleksi, dan nanti yang bagus pasti kami akan akan ambil dan kami akan siapkan untuk ke ajang-ajang yang bergengsi di nasional maupun di internasional juga. Seperti itu. Jadi semua atlet di Kabupaten Pasuruan silakan untuk mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin. Jadi agar kami bisa juga melaksanakan, melihat juga seleksi untuk seluruh atlet di Kabupaten Pasuruan.
0: Tunjukkan aksi terbaiknya biar nanti bisa dilirik oleh Dispora Kabupaten Pasuruan ya. Pak Lalu, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Sketsa Olahraga untuk kesempatan hari ini. Sekaligus juga memberikan gambaran seperti apa potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan, utamanya di bidang olahraga sepak bola ini, Pak Lalu, ya?
1: Ya.
0: Oke. Salam untuk teman-teman di Dispora Kabupaten Pasuruan. Sehat selalu, Pak Lalu.
1: Terima kasih, Mas. Terima kasih. Yeah. Sehat selalu.
0: Nah itu tadi pemirsa dan juga pendengar PLT Kabid Olahraga Dispora Kabupaten Pasuruan yang memberikan gambaran seperti apa sih turnamen utamanya di bidang sepak bola yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ya, turnamen ini memang menjadi salah satu cara ataupun juga salah satu metode untuk bisa menjaring potensi atlet-atlet berbakat yang ada di sana. Nah kalau itu di Kabupaten Pasuruan, sebentar lagi di Kota Malang seperti apa? Bagaimana event turnamen ini bisa menjadi sebuah wadah untuk bisa melirik calon-calon bintang yang bisa nanti menjadi senjata gitu ya untuk Kota Malang untuk bisa mendapatkan dan juga meraih medali di berbagai kompetisi nasional ataupun juga bahkan mungkin internasional. Sebentar lagi kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Hesi Tamim, Ketua Umum Perbasi Kota Malang, yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita semuanya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Sketsa Olahraga, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Kita tadi sudah mendapatkan gambaran di segmen pertama kita terkait dengan bagaimana potensi turnamen yang ada di Kabupaten Pasuruan ini bisa digunakan sebagai ajang untuk bisa menjaring bibit-bibit unggul atlet utamanya sepak bola yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sekarang kita menuju ke Kota Malang. Bagaimana turnamen yang digelar di Kota Malang ini bisa menjadi wadah atau juga bisa menjadi sarana untuk pemerintah daerah yang ada di Kota Malang ini sendiri untuk bisa menjaring bagaimana sih potensi-potensi ataupun juga bibit-bibit yang ada di Kota Malang sendiri. Kita sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Perbasi Kota Malang, Ibu Hesi Tamim. Oke, kita masih menantikan sambungannya dan pastinya juga kalau misalnya tadi sudah berbicara tentang sepak bola, sekarang kita akan melihat bagaimana bola basket. Ya, bola basket ini juga merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup digemari oleh masyarakat dan pastinya juga kalau misalnya kita berbicara tentang bola basket ini juga animo dari masyarakat, baik itu pendukung ataupun juga yang lainnya, ini juga menunjukkan animo yang sangat bagus sekali, termasuk juga bibit-bibit unggul. Goalnya ini juga bisa kelihatan di turnamen. Kita sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Perbasi Kota Malang, Ibu Hesi Tamim. Selamat pagi, Ibu Hesi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, Ibu. Nah, ini kita membahas tentang jaring atlet berbakat melalui turnamen. Dan sekarang ini kalau misalnya di bola basket sendiri kan juga lagi ada kompetisi yang ongoing gitu ya, Bu ya.
1: EBL dan JRBL. Ya.
0: Oh, gitu ada dua ya, Bu ya.
1: Ada dua, SMA dan SMP.
0: Oh, untuk SMA dan juga SMP. Wah, ini pas sekali ya, Bu ya, untuk bisa melihat potensi-potensi calon-calon atlet profesional ini yang ada di sana.
1: Iya.
0: Nah, dari turnamen ini sendiri, bagaimana sih dari kacamata Perbasi ini sendiri untuk bisa melihat potensi-potensi dari para pemain basket yang ada di sekolah-sekolah ini, yang mewakili sekolah-sekolah ini, apakah memang efektif untuk bisa melirik dan juga mencari calon-calon atlet berbakat ini?
1: Iya, selamat siang. Jadi selama ini memang Perbasi Kota Malang kalau menjaring atlet itu dari itu karena itu Diana.
0: Mohon maaf Bu Hesi, sinyal kita sinyalnya mungkin kurang kurang begitu jelas, mungkin kurang bisa begitu jelas terdengar, mungkin bisa berpindah tempat terlebih dahulu, Ibu. Halo, oke. Baik, kita akan sesaat lagi mencoba untuk bisa kembali menghubungi Ibu Hesi karena memang sinyalnya kurang bagus. Coba pakai WhatsApp ya, gitu. Nah, biar kita bisa mendapatkan sambungan telepon yang lebih clear untuk bisa mendapatkan informasi dari Bu Hesi, Ketua Umum Perbasi Kota Malang, gitu ya. Dan tadi sudah sempat dikatakan kalau misalnya di kesempatan hari ini, di kesempatan saat ini memang sedang ada dua seperti itu ya, sedang ada dua kompetisi yang sedang ongoing dan ini menjadi kesempatan yang cukup ini ya, menjadi kesempatan yang cukup bisa digunakan gitu ya untuk bisa menjaring potensi-potensi yang pastinya bisa digunakan untuk bisa melihat dan juga melirik bagaimana potensi dari atlet-atlet ini sendiri. Oke. Bu Hesi.
1: Halo.
0: Oke. Kita ganti jaringan ini sekarang ya.
1: Iya.
0: Oke. Bu, bagaimana ini? Boleh dilanjutkan tadi? Bagaimana ini efektivitas dari
1: turnamen?
0: Turnamen ini sendiri turnamen, untuk bisa menjaring bakat-bakat ini.
1: Iya. Ya, alhamdulillah di Kota Malang selalu ada turnamen ya, baik yang diadakan DBL, JRBL, kampus atau sekolah-sekolah. Jadi kita tidak pernah sebulan tuh pasti ada turnamen. Artinya selama ini memang kami dari Perbasi Kota Malang menjaring itu dari turnamen, dari statistik yang bekerja. Jadi bukan karena kedekatan atau apa, enggak. Tapi Di saat ada turnamen kayak DBL, JRBL sekarang, wasit saya juga bekerja untuk memantau anak-anak yang punya potensi. Cuman yang lebih akurat memang dari statistik ya.
0: Okay.
1: Statistik pemain itu dari turnamen ke turnamen itu adalah data yang paling bikin kami seneng, karena dari situ kami bisa menjaring mereka. Mungkin itu, tapi di luar data-data statistik dan sebagainya untuk basketnya, tetap kami mengutamakan attitude dan akademik. Jadi itu selalu kita ingat. Attitude lu harus bagus gitu ya. Karena memang kita kan mengajarkan mereka bukan hanya untuk hari ini.
0: Betul.
1: Jadi kami pingin setelah dia besar, mereka sudah berkomunikasi dengan banyak orang di luar, di masyarakat gitu. Jadi mereka udah bisa menjadi manusia yang dia selalu bersyukur, tahu diri dan sebagainya. Yang attitude-nya memang harus kita bina dari sekarang. Mungkin itu sih tujuan kami. Jadi gak hanya basketnya aja, tapi semua.
0: Jadi memang judulnya pembinaan ini bukan cuma membina skill dari basketnya saja, tetapi secara keseluruhan, whole package-nya ini memang benar-benar dipikirkan gitu oleh Perbasih Kota Malang ya.
1: Iya, betul, betul. Dan kita nggak pernah berhenti untuk mengingatkan mereka. Sampai akhirnya banyak alumni-alumni atlet basket Kota Malang yang setelah kerja, ya tante bener ya gitu. Lalu mereka bilang gitu. Jadi iya, gue tahu loh waktu gue teriak-teriak apa ceramah pasti tutup kuping, bercanda. Cuman ternyata mereka merekam itu dan mereka menjalankan sih, alhamdulillah. Gitu.
0: Kalau tadi sempat disinggung juga terkait dengan statistik, otomatis yang dinilai itu kan bukan cuma dari satu pertandingan aja atau dari satu kompetisi saja gitu ya, tapi dari beberapa kompetisi yang berjalan ini memang benar-benar dilihat, dihitung juga kayak gitu ya.
1: Ya, karena memang jam terbang itu penting buat mereka ya. Bukan masalah kalah dan menang, semua pengen menang, tapi ada proses untuk meraih kemenangan itu yang benar, karena di situ ada teamwork, ada fokus dan sebagainya. Jadi semua, saya selalu bilang anak-anak, tanemin apa yang ada di basket, karena itu miniatur kehidupan kalian. Next, kamu akan butuh itu. Gitu. Dan karena itu aku jalanin. Aku jalanin. Jadi saya menjalankan proses itu sampai kemudian saya ada di posisi ini. Itu sebuah proses yang harus kita syukuri, apapun yang kita dapetin di perjalanannya ya.
0: Karena memang kata pepatah kan, bagaimanapun juga ya, untuk progres itu perlu yang namanya proses ya.
1: Yes, benar.
0: Iya.
1: Nah, dari mereka harus kuat.
0: Dari statistik tadi itu yang dilihat ini apa saja ini? Angka-angka apa saja ini dari statistik yang tadi?
1: Iya, berapa kali mereka memasukkan bola, berapa kali mereka steal dan semua ya, free throw. Ada istilah-istilah basket yang memang kita melihat, oh anak ini posisinya di sini, gitu. Jadi bagaimana dia menjalin kerjasama di tim, kemudian bagaimana dia menjalankan semua yang sudah diajarkan oleh pelatih, gitu. Itu kan di statistiknya ada semua. Gitu. Dan saya bersyukur bulan Agustus ini SD, SMP, SMA ada turnamen. Jadi kayak SD kemarin kita bikin di Gajayana. HUT satu abad Gajayana itu ada 12 SD yang bertanding dan luar biasa. Keren banget. Gitu. Jadi terus di DBL, JRBL tuh SMP. Ini juga luar biasa talenta ya, anak-anak Kota Malang yang kami lihat. Kemudian DBL. Jadi ini regenerasi-regenerasi yang kita lakukan melalui turnamen ya. Gitu.
0: Saya penasaran nih, kalau misalnya di basket itu kita bisa melirik potensi dari anak-anak itu dari usia berapa sih sebenarnya yang memang benar-benar, wah ini bisa jadi nih gitu. Kalau misalnya, soalnya kalau misalnya masih SD kan masih kadang angin-anginan ya. Kadang sekarang suka antar berubah pikiran lagi gitu. Tapi kalau misalnya yang bisa benar-benar dilihat itu untuk jadi potensi ini di usia berapa sebenarnya di basket ini?
1: Sebenarnya SMP, SMA itu sudah terlihat. Sudah terlihat. Tapi kalau kalau saya lihat sih antusias anak-anak sekarang dengan banyaknya turnamen itu sebenarnya bikin mereka tidak putus untuk basket.
0: Oke.
1: Jadi itu juga pemicu mereka untuk tidak stuck di basket di SD gitu. Angin-anginan itu pasti ada. Cuman terkadang untuk masa sekarang itu jarang sekali karena memang adanya berbagai turnamen yang bikin mereka punya punya satu semangat sendiri ya untuk itu. Karena ini tim. Jadi kalau udah tim, berangkat yuk ke Blitar ada turnamen, berangkat ke Surabaya ada turnamen, di Malang ada turnamen ini, wow itu luar biasa. Dan saya selalu bilang orang tua dampingin mereka karena waktu nggak akan terulang gitu. Dan jangan kita support mereka tuh jangan ikut ke dalam ya, jangan ke ranah kepelatihan tuh jangan disentuh.
0: Okay.
1: Bagaimana kita kita support mereka dari luar, misalnya makannya mereka bagaimana satu tim. Bagaimana pelatih supporting ke pelatihnya seperti apa. Itu yang kita lakukan. Karena itu saya lakukan dari anak saya SD berapa 20 tahun lalu ya. Anak saya tiga-tiganya pembasket. Dari mereka kelas 1 SD sudah basket tiga-tiganya. Dan itu saya dampingin, saya duduk aja liatin mereka gitu. Jadi gak ada intervensi ke dalam. Baik saya dulu masih jadi wali murid, sampai sekarang saya jadi ketua, anak saya semua basket di UNER, ITS, dan Brawijaya. Jadi tidak ada intervensi ke dalam. Anak saya harus minute play banyak dan sebagainya, enggak. Biarkan mereka berproses, itu yang saya pesan ke orang tua sih.
0: Jadi dukungan orang tua itu memang penting, tapi kita harus
1: penting
0: tahu
1: banget
0: batasannya ada di mana, kayak gitu ya.
1: Betul, betul. Karena kesalahan besar di saat kita support mereka berlebihan. Kenapa? Bikin mereka menjadi anak yang angkuh. Itu kesalahan besar, karena mereka merasa dilindungin kan. Padahal ini tim. Gitu. Makanya saya selalu ingetin orang tua, please, ayo yuk, jangan berlebihan yuk. Karena bantu saya untuk menyiapkan mereka. Mereka anak-anak kalian, nanti kalian juga yang senang di saat mereka sudah menjadi manusia-manusia yang siap ya untuk berkolaborasi dengan orang banyak di masa mereka besar nanti. Gitu.
0: Kadang orang tua itu ada juga yang masukin anaknya ke ini itu gitu kan, karena memang obsesnya dari orang tua gitu. Nah, kita ngelihat potensi dari anak ini sebenarnya tumbuh dari mereka sendiri atau obsesi orang tua ini kadang juga dibutuhkan untuk bisa melecut anak-anak ini biar lebih semangat untuk menunjukkan potensinya.
1: Iya, kalau itu memang tergantung bagaimana kita ini ya, kita melihat talenta anak kita ya. Tapi saya selalu mengingatkan, jadi diri kalian sendiri. Supporting orang tua itu penting banget untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Jadi kalau kita bicara dari mana sih anak ini punya bakat seperti ini, ya sebenarnya sih dari mereka sendiri ya. Karena tidak semua anak basket lahir dari orang tua yang basket juga. Walaupun mungkin 50% ada, 50% seperti itu. Tapi artinya sebagai pemain basket yang anaknya juga orang basket, kayak saya juga dulu basket gitu kan. Ya kita belajar dari apa yang kita alamin waktu itu gitu. Jadi biarkan mereka lepas, tapi tetap dalam koridor

0: kemudian SMA ke SMP ke SMA, mau SMA berapa, kemudian dari SMA ke kuliah, itu pun kita kita koordinasi dengan beberapa kampus kayak Brawijaya dengan Warek tiganya, kemudian ada Polinema, ada UM, Unisma, UI, kemudian dari kalau di luar mungkin ada UNER, ITS, Diponegoro, Semarang, UPH Jakarta, Binus Jakarta, itu kita kita bangun link di situ. Gitu. Jadi mereka banyak anak Malang yang juga udah alhamdulillah kuliah nggak bayar gitu kan.
1: Gitu. Karena prestasinya.
0: Tapi tetap kita ingat. Tetap kita ingatkan akademik nomor satu.
1: Akademik nomor satu karena bagaimanapun juga fondasi utamanya itu adalah di pendidikan gitu ya. Nah, ini turnamen ini kan sebenarnya ada banyak gitu dengan berbagai level, berbagai tingkatan dan juga berbagai macam iming-iming hadiah yang menggiurkan. Gitu. Kalau misalnya dari Bu Esi sendiri, turnamen seperti apa sih yang disarankan untuk bisa diikuti oleh para pelajar dan juga calon-calon atlet ini agar potensi mereka ini bisa bener-bener dilirik gitu untuk bisa menuju ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Jadi kalau saya mungkin lebih banyak ke pelatih ya, ke pelatih. Pelatih setiap sekolah itu punya program. Jadi setiap sekolah itu punya program apa yang mau diikutin. Karena itu adalah proses yang dilalui baik melalui sekolah maupun klub. Kebanyakan klub ini ikut turnamen tuh tidak hanya di dalam kota Malang, bahkan di Jakarta, di Jawa Barat gitu kan, Bali, Jogja, Surabaya, mereka keliling. Dan kita tidak pernah menyarankan apapun karena talenta itu akan dilihat orang banyak. Dan kemudian kayak misalnya anak-anak kami ada yang di Popnas kemarin 10 dari kota Malang gitu, di Jakarta, dan mereka berhasil ngambil medali perak untuk semua kelas gitu kan. Emas satu gitu, emas satu, kemudian perak tiga. Kemudian yang nasional itu juga Adelaide Kalista, Faizatu Soima, itu semua udah membooming banget. Jadi artinya kita biarkan mereka berproses, tapi kita dampingin terus sampai sejauh mana mereka berproses, karena basket itu kan tidak lama ya. Tidak sampai cuman artinya di masa SMA masih dalam pantauan sekolah dan klub. Di masa dia kuliah dia udah dengan kolaborasinya dengan kampus. Gitu. Nah, ini tetap pantauan kita karena Porprov masih bisa tingkat 2 tuh masih ikut Porprov gitu. Untuk basket. Jadi di basket pun ada, di kampus pun ada liga mahasiswa, kampus league, belum antar fakultas dan sebagainya itu. Itu luar biasa, dan kemudian akhirnya ke PON gitu kan. Itu sih.
1: Bu Esi, ada lagi yang pengen dipesankan untuk calon-calon atlet ini biar bisa lebih dilirik melalui turnamen-turnamen yang mereka ikuti?
0: Iya, saya selalu mengingatkan anak-anak untuk jangan pernah lelah untuk berlatih. Masalah kalah dan menang itu adalah sebuah proses, dan tetap attitude akademik adalah hal utama yang harus kalian punya gitu. Jadi itu sih, jadi itu aja pesan dari saya.
1: Oke, Bu Esi, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Gimana?
0: Sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya untuk Perbasi Kota Malang.
1: Ya, pastinya semoga yang disampaikan oleh Bu Esi tadi bisa memberikan semangat untuk teman-teman kita untuk terus berkarya dan pastinya juga terus menunjukkan prestasinya ya. Jangan sampai lelah menorehkan nama baik untuk dirinya sendiri dan pastinya juga Kota Malang pastinya.
0: Mungkin ya saya minta doa juga. Kita sekarang lagi proses puslatkot, prapuslatkotnya Porprov. Kemudian November kita berangkat ke Ngawi untuk insya Allah untuk Popda.
1: Baik. Kita berikan doa dan juga dukungan terbaik ya untuk atlet-atlet basket Kota Malang untuk bisa membawa nama Kota Malang lebih harum lagi dan pastinya juga membawa pulang prestasi pastinya.
0: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun sangat.
1: Yes, sami-sami. Ya,
0: makasih Mas.
1: Bu Esi, sehat selalu. Salam untuk teman-teman.
0: Nggih. Baik.
1: Dan itulah tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Ketua Perbasi Kota Malang, Ibu Esi Tamim.

0: kita bisa memberikan gambaran, mendapatkan gambaran seperti apa ini ya, pencarian bibit-bibit bola basket yang ada di Kota Malang ini sendiri melalui berbagai macam turnamen yang sedang berjalan. Dan perbincangan tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Dialog Sketsa Olahraga untuk edisi hari Kamis ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Luka Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, kemudian melalui VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica. Saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, ya target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage jadi penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan, 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak kuyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga dan sama kanan juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibandingin ya tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan yang tersebut.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Berikan kami sampaikan informasi berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4811HJ atas nama Siti Aisyah yang beralamatkan di Dusun Genitri RT2 RW11 Kelurahan Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor polisi N4811HJ hilang dalam perjalanan dari Ngijo ke Genitri. Dan di RT2 RW11 Kelurahan Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Untuk Anda yang merasa menemukan, dimohon kerjasamanya untuk bisa mengembalikan kepada Siti Aisyah di nomor telepon 0857-8491-7518. Sekali lagi di nomor 0857-8491-7518 atau bisa juga dikembalikan ke RRI Malang di hari dan jam kerja.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

Gayong merupakan kesenian musik yang unik khas Gayo Aceh yang patut dilestarikan sebagai budaya bangsa. Asal katanya din dan dong, yang berarti agama dan dakwah. Didong dimainkan oleh 30 orang yang terdiri dari 5 orang Ceh atau orang yang bisa membuat puisi dan bernyanyi, dan sisanya adalah penunung atau orang yang memainkan musiknya. Uniknya didong dimainkan dengan gerak badan dan tepukan bantal. Syairnya berirama khas tentang nasihat atau kritik sosial. Pada mulanya memang hanya tepukan tangan atau tepukan bantal saja. Namun kini didong lebih bervariasi karena ditambah dengan permainan seruling dan harmonika yang bisa menambah keseruan musik ini.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital, karena di aplikasi ini Anda bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia yang pastinya utuh gitu ya. Dan pastinya Anda bisa seru-seruan, dan pastinya juga Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari seluruh Indonesia dan bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun. Sekali lagi, buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di App Store dan juga di Play Store.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, reporter Hanum Oktavia akan menyampaikan informasi Biker NU Malang Raya touring ke Jombang ikut sukseskan muktamar ke-35. Hanum.
1: Ya, setelah pendengar, sebanyak 60 anggota komunitas Biker NU Malang Raya touring ke Jombang untuk mengikuti rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Mereka diberangkatkan hari ini dari halaman Universitas Islam Malang Unisma. Pemberangkatan peserta touring dilakukan bersama Wali Kota Malang, Rektor Unisma, dan juga Kapolres Malang Kota. Para peserta membawa semangat kebersamaan sekaligus doa agar perjalanan menuju Jombang berlangsung aman dan juga lancar. Ketua Pelaksana Touring Muktamar NU di Jombang Malang Raya, Nur Wahyudi, mengatakan persiapan kegiatan dilakukan sekitar 2 pekan terakhir. Peserta dibatasi sekitar 60 orang untuk memudahkan koordinasi selama perjalanan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pemberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran perjalanan peserta dari Malang menuju Jombang. Pihaknya meminta peserta mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan menjaga kondisi fisik selama perjalanan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi menilai touring tersebut tidak sekedar perjalanan menggunakan sepeda motor, tetapi juga memiliki makna spiritual karena dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Muktamar NU yang ke-35, di mana Muktamar NU akan dibuka sore ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap Muktamar NU ke-35 dapat menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi warga Nahdliyin sekaligus masyarakat dan bangsa Indonesia secara luas. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Malang Kota Kombes Pol Danang Setio turut berpesan agar peserta touring mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Peserta diminta untuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan perlengkapan berkendara sebelum berangkat. Demikian laporan dari Oktavia.
0: Baik, terima kasih Anum. Selanjutnya kita menuju ke Rizky Darmawan. Dari Rizky Darmawan akan menyampaikan PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Rizky, informasinya.
2: Ya, baik pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau One Stop Business Development Ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman, dan ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu, terdapat Cafe Cups yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui PBC. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda serta Batu Sae yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agriculture ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu terus berkembang dan naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha. Mulai dari pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu pun diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Lintas, Lintas.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Menjelang pertempuran 10 November 1945, barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur, adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenang. Perjuangan seorang Mbah Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Sekarang sudah jam 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ini saatnya istirahat siang untuk Anda. Dan di kesempatan siang hari ini saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda semuanya. Di edisi hari ini, di hari Kamis ini, di tanggal 27 Agustus 2026, Pesona Malang yang kami hadirkan untuk bisa menghadirkan siaran seni tradisional dan juga informasi kebudayaan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan pastinya juga lagu-lagu pilihan juga sudah kami pilihkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya, jadi sambil istirahat siang, sambil menikmati suasana siang, juga akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang pastinya ini bisa membuat kita semuanya jadi lebih happy untuk bisa menikmati istirahat siang di kesempatan hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Kalih welasku dari Denny Caknan gitu. Aku yang selalu ingat dari lagu ini adalah Ambaan Gedene waktu terakhir itu loh yang gitu. Duh, kayak bener-bener sakit gitu. Okay, baik. Sekarang Ruli ingin mengajak Anda para pendengar ini ya untuk bisa menilik beberapa motif batik khas Malangan gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang motif khas Malangan, memang ada beberapa motif yang sangat dikenal oleh masyarakat seperti itu ya, motif kepala singa, motif Garuda ya. Tapi apakah memang cuma motif itu aja? Wah, ternyata ini motif Malangan ini ada banyak sekali gitu ya. Batik Malangan ini umumnya ini mengangkat tema yang khas ada di Malang seperti Tugu Malang, singa, bunga teratai, bahkan ada topeng Malangan juga yang juga gak kalah ini ya, gak kalah banyak dikenal oleh orang gitu. Nah kalau misalnya Tugu ini berasal dari relief candi yang ada di Malang dan juga monumen kota Malang. Bunga teratai adalah bunga yang disukai kandedes dan tumbuh di sekitar monumen Tugu yang ada di balai kota. Nah kalau misalnya singa. Singa ini dari mana? Singa ini adalah simbol penduduk Malang. Salah satunya adalah supporter bola Arema. Topeng singa ini merupakan kebudayaan dan juga seni asli khas Malang. Demikian disampaikan oleh Latif dan Syedman dalam jurnal berjudul Eksplorasi Desain Motif Baru Batik Kota Malang. Nah, motif batik khas Malangan ada juga ini yang disebut Malang Kucecuara. Ini terdiri dari 7 simbol khas Malang seperti Tugu, Mahkota, Rumbai Singa, bunga teratai, arca, sulur, dan isen-isen belah ketupat. Motif Malang Kucecuara ini merupakan motif yang sudah memiliki hak paten. Oleh karenanya motif Malang Kucecuara ini tidak dapat sembarangan diperbanyak gitu. Dan motif khas batik Malang ini dikutip dari laman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Ini ada beberapa ini ya, beberapa motif gitu. Di antaranya yang khas adalah Tugu Malang. Ini adalah simbol kota Malang yang merupakan prasasti berdirinya kota ini, juga sebagai perlambang keperkasaan dan juga ketegaran. Dan diharapkan dengan pemakainya menjadi orang yang kuat, tegar dalam menjalani kehidupan. Ada juga mahkota. Gambar mahkota di sana ini merupakan simbolisasi mahkota Raja Gajayana yang pernah membawa Malang ini mencapai puncak kejayaannya. Dan diharapkan pemakainya ini bisa mencapai puncak kejayaan juga di dalam hidupnya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Motif apa lagi yang melambangkan batik khas Kota Malang ini? Ada juga motif rumbai singa. Ini melambangkan ikon Kota Malang yang berjuluk Singoedan yang melambangkan semangat yang menyala dan pantang menyerah. Diharapkan ini pemakainya juga senantiasa punya sifat yang seperti itu, ya. Ada juga bunga teratai. Ini adalah salah satu juga yang merupakan simbol Kota Malang yang melambangkan keindahan juga kesuburan. Di cerita-cerita dan juga kisah kuno, bunga teratai ini merupakan bunga tempat Dewa Wisnu dan juga Dewa Pemelihara Alam ini bertahta. Diharapkan pemakainya ini senantiasa subur, makmur, terpelihara jiwa dan juga raganya. Ada juga lambang arca. Ya, ini merupakan khasanah Kota Malang, yakni ini ya, candi-candi yang ada ditemukan di Malang, kayak gitu. Dan ini memang, kalau misalnya kita berbicara tentang Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, ini memang ada salah satu sejarah kayak gitu yang berawal dari Malang ini, akhirnya kuasanya ini bisa sampai seluruh Nusantara gitu ya. Dan diharapkan juga dengan yang pakai ini punya kejayaan yang sama dengan waktu itu. Terus juga ada simbol sulur. Ini adalah simbol bahwa kehidupan ini akan terus berlangsung, tumbuh dan juga berkembang. Ada sulur yang berhenti sebagai simbol bahwa kehidupan ini gak kekal. Tapi sebelum berhenti ada sambungan berikutnya yang menunjukkan bahwa manusia ini akan musnah, namun akan selalu berganti generasi baru. Dan diharapkan pemakaiannya bisa introspeksi bahwa setiap manusia ini adalah makhluk yang fana sebenarnya. Ada juga isen-isen belah ketupat. Simbol dari relief yang ditemukan di Candi Badut ini merupakan salah satu khasanah kekayaan budaya Kabupaten Malang. Belah ketupat ini memberikan makna pengakuan bahwa manusia tidaklah sempurna, sehingga sangat pantas untuk maksudnya untuk menyombongkan diri. Dan diharapkan pemakainya ini bisa senantiasa sering-sering melakukan introspeksi.

Sari berita, pemerintah Kota Malang mulai salurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah Kabupaten Pasuruan hibahkan tanah untuk pembangunan pusat layanan haji dan umroh terpadu. Itulah diantaranya topik informasi yang kami sampaikan untuk berita siang edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo.

0: Kita segera mulai dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Malang mulai menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang berhak menerima. Penyaluran perdana dilakukan di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Rabu kemarin. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg per penerima setiap bulannya. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan ini diberikan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
1: Dan hari ini memang yang diterimakan itu adalah beras per bulan 10 kilo. Ini langsung diberikan untuk yang bulan Juli, Agustus, September. Jadi tiap penerima ini mendapatkan 30 kg beras. Dan kemudian yang juga mungkin banyak ditanyain teman-teman, kenapa kok tidak ada minyak goreng, misalnya gitu ya. Dan ini memang sudah ketentuan dari pusat, karena yang diberikan pada saat ini adalah bantuan pangan yang hanya berupa 10 kg beras per bulan.
0: Wahyu menjelaskan bantuan pangan kali ini tidak disertai minyak goreng dan kebijakan ini merupakan ketentuan pemerintah pusat yang saat ini menetapkan bantuan berupa beras. Pemerintah Kota Malang menyebutkan tidak menutup kemungkinan adanya bantuan tambahan apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan baru. Penyaluran bantuan dengan bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat. Sekarang kita beralih ke informasi dari Kabupaten Malang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang salurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran rumah di Desa Kebun Agung, Kabupaten Malang. Berikut laporan dari Syamsuddin untuk Anda.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran rumah di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk penanganan darurat pasca kebakaran rumah yang terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026, dini hari sekitar pukul 2.30. Distribusi bantuan dilakukan oleh tim BPBD Malang bersama unsur kecamatan, perangkat desa, serta relawan yang terlibat dalam penanganan kejadian. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak kebakaran rumah, sekaligus mendukung proses pemulihan pasca bencana. Dalam penyaluran dilakukan kemarin, BPBD Kabupaten Malang menyalurkan berbagai bentuk kebutuhan pokok, antara lain 2 lembar terpal, 2 lembar selimut, 1 unit kompor, paket kebersihan, paket perlengkapan memasak, paket peralatan makan, paket sandang pria dan wanita, serta 2 family kit. Selain itu, korban juga menerima bantuan tambahan berupa 24 kaleng makanan siap saji, 24 kaleng lauk pauk, 24 kaleng tambahan gizi, serta 2 lembar kasur lipat. Sadono menjelaskan bantuan logistik menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat. Menurutnya, respon cepat penyaluran bantuan sangat penting untuk mengurangi beban masyarakat yang kehilangan harta benda akibat musibah kebakaran.
3: Tanggal 26 Agustus tahun 2026 dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, tim TRCBB mengirimkan bantuan atau mendistribusikan bantuan kepada korban kebakaran rumah yang berada di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji. Adapun yang kami serahkan kepada korban adalah terpaulin sebanyak 2 lembar, kemudian selimut sebanyak 2 lembar, kompor masak 1 unit, kemudian paket kebersihan, paket perlengkapan, peralatan makan, paket sandang pria, paket sandang wanita, tambahan gizi, makanan siap saji, lauk pauk, family kit, dan kasur lipat. Adapun bantuan ini memang mungkin tidak seberapa, setidaknya dapat mengurangi rasa terdampak, korban terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2026.
2: Kegiatan distribusi bantuan tersebut melibatkan BPBD Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisaji, perangkat Desa Kebun Agung, serta sejumlah unsur pendukung lainnya. BPBD Kabupaten Malang juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah, terutama yang dipicu oleh instalasi listrik maupun aktivitas penggunaan api di lingkungan permukiman. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdurrahman Saleh mendukung pemberangkatan 200 personil Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menuju Kalimantan Barat. Dukungan ini dilakukan melalui dua penerbangan pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat Hercules TNI AU A1344 membawa 130 personil Satgas BKO Unit TP534 VD Sido dari Lawang. Sementara itu 70 personil lainnya diberangkatkan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU A37308 dan seluruh personil ini akan mendukung upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Pemberangkatan Satgas menjadi bagian dari upaya pemberangkatan penanggulangan karhutla, termasuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan serta asap yang ditimbulkan. Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Marsma TNI Reza RR Sastra Negara hadir langsung untuk memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan aman dan lancar. Lanut Abdurrahman Saleh menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan misi kemanusiaan dan operasi penanggulangan bencana, khususnya dalam upaya melindungi keselamatan masyarakat.

Pemirsa dan pendengar, Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda.

0: Kita menuju kabar dari Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan hibahkan tanah untuk pembangunan pusat layanan haji dan umroh terpadu. Berikut laporan Emil Akbar.
1: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengapresiasi PMK Pasuruan yang telah menghibahkan sebidang tanah untuk dibangun kantor pusat layanan haji dan umroh terpadu Kabupaten Pasuruan. Apresiasi ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia Puji Raharjo saat berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, tepatnya kantor Bupati Pasuruan, Rabu siang. Dalam kunjungannya, Puji melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima mewakili Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aslori yang mewakili Bupati Rusdi Sutejo. Menurut Puji, PMK Pasuruan telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap layanan keagamaan di daerah, utamanya layanan haji dan umroh seluruh masyarakatnya.
2: Kami Kemenhaj mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Pak Bupati atas hibah ini. Ini komitmen dari pemerintah daerah yang cukup besar untuk mendukung layanan haji dan umroh yang menjadi cita-cita Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini Kementerian Haji ini memang hadiah Pak Prabowo untuk jamaah haji Indonesia ya. Kemudian yang kedua, tentu dengan hibah ini tindak lanjutnya kami dari Kementerian Haji dan Umroh akan segera membangun di situ pusat layanan haji dan umroh terpadu untuk mendekatkan layanan Kementerian Haji kepada jamaah. Fokus kita sebagaimana perintah Pak Presiden itu adalah memberikan pelayanan terbaik untuk calon jamaah haji kita, untuk jamaah umroh kita.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aslori menegaskan PMK Pasuruan menyambut baik dan sangat mendukung penuh langkah strategis dari Kementerian Haji dan Umroh dalam mendekatkan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji dan umroh. Kedepan, Gus Sobi berharap nantinya dapat segera berdiri bangunan pelayanan haji dan umroh yang representatif, sehingga masyarakat tidak perlu merasa kesulitan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi maupun bimbingan manasik.
3: Kementerian Haji adalah kementerian baru di negara kita. Oleh sebab itu, karena kementerian baru tentunya di dalam melaksanakan pelayanan kepada yang membutuhkan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pasuruan di dalam komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Pasuruan, kami menghibahkan sebidang tanah kepada Kementerian Haji dan Umroh. Mengingat warga kita sendiri juga grafik untuk melaksanakan haji dan umroh sangat tinggi sekali. Harapan kepada Kementerian Umroh dan Haji, kami berharap tentunya bisa melayani persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan melaksanakan haji dan umroh bisa cepat dan aman.
1: Dengan penyerahan hibah ini, pihak Kementerian Haji dan Umroh akan segera membangun pusat layanan haji dan umroh terpadu mulai tahun 2027 mendatang. Harapannya, ketika sudah terbangun, maka layanan Kementerian Haji kepada jamaah calon haji maupun masyarakat yang akan melaksanakan umroh semakin dekat. Emil Akbar melaporkan.
0: Reporter Ninda Olivia menyampaikan Blitar Etnik Nasional Karnival jadi panggung keberagaman budaya Nusantara di Kota Blitar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
4: Blitar Etnik Nasional Band Karnival kelima kembali digelar di Kota Blitar, Jawa Timur. Tahun ini gelaran tahunan tersebut hadir dengan konsep berbeda karena untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Mengusung konsep Naik Karnival, Band Karnival menyulap sejumlah ruas jalan di pusat Kota Blitar menjadi panggung terbuka bagi beragam kesenian dan budaya Nusantara. Ribuan warga tampak antusias menyaksikan parade yang menampilkan sekitar 40 peserta. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi, perangkat daerah, hingga instansi lainnya di Kota Blitar. Pertunjukan diawali dengan tari barongan kucingan yang menjadi salah satu kesenian khas Kota Blitar. Setelah itu parade berlanjut dengan penampilan peserta yang membawa identitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari tarian tradisional, busana adat hingga ikon daerah ditampilkan dalam parade tersebut. Keberagaman itu menjadi daya tarik utama pada band karnival di Kota Blitar. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin mengatakan band karnival tahun ini sengaja dikemas berbeda untuk memberikan pengalaman baru kepada masyarakat. Menurutnya sekitar 40 peserta yang tampil menjadi representasi keberagaman budaya dari 38 provinsi di Indonesia. Tidak hanya waktu pelaksanaan yang berbeda, penataan lokasi parade juga dibuat lebih ramah bagi penonton. Pembatas antara peserta dan penonton tidak lagi menggunakan pagar besi seperti sebelumnya, sebagai gantinya panitia menggunakan sekat kayu berukuran rendah. Dengan konsep tersebut, penonton dinilai dapat menikmati penampilan peserta dengan pandangan yang lebih leluasa.
5: Maka mulai tahun ini kita coba tampilkan di malam hari. Jadi pagelaran Blitar Etnik Karnival ini memang
4: lebih dari sekedar hiburan, band karnival diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia. Melalui parade tersebut, masyarakat dapat melihat secara langsung berbagai bentuk kesenian dan identitas budaya yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Mas Ibin berharap band karnival dapat terus digelar secara konsisten dan menjadi salah satu agenda budaya yang memperkuat identitas kota Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Berita Siang untuk edisi hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, Ruli Suprayogo pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pang hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

100% Indonesia segmen request. Sekarang saatnya kami buka untuk Anda, para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia yang pengen request lagu favoritnya, silahkan. Kami buka kesempatannya, silahkan WhatsApp ke nomor 081-555-6915 untuk request lagu favoritnya, lagu Indonesia pastinya ya. Silahkan untuk request, mau telepon boleh, mau WhatsApp chat juga boleh, silahkan. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk bisa menyampaikan satu informasi kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2184HI atas nama Haikal Zubna Zulfidar yang beralamatkan di Kelompok Kasri 2C nomor 286 RT 5 RW 2 Gading Kasri Klojen Kota Malang. Diperkirakan STNK dengan nomor N2184HI ini hilang di Jalan Raya Ngijo Krang Peloso Kabupaten Malang. Untuk Anda yang merasa menemukan, silakan untuk bisa mengembalikan kepada Haikal Lubna Zulfidar yang ada di nomor 0852-1218-5208 atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan juga jam kerja.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 39 lepas dari jam 1 siang. Kalau yang nyanyi Tiara Andini terus dikasihin koplo, ayo siapa biasanya yang langsung jadi ini, jadi velocity jari-jarinya. Ya, memang lagu Indonesia itu kalau misalnya sudah dikoplo itu artinya lagunya benar-benar populer ya. Yang lainnya juga yang mau gabungan di sini, mau request lagu favoritnya, monggo silahkan langsung aja chat ke nomor 081-555-600-915. Barahayu request lagu Ada Band yang Surga Cinta. Oke, ditungguin abis ini saya puterin. Pak Suranto juga sudah gabungan bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini. Pak Suranto.
1: Selamat siang Pak Ruli Suprayogo. Lama saya ngomong sama Pak Ruli ya.
0: Iya banget loh, kayaknya kita udah lama banget gak telepon-teleponan gini Pak.
1: Iya, sekarang udah ada waktu ya. Tapi selalu on RRI kok gitu ya.
0: Oh iya, baik.
1: Selalu nguping RRI. Selalu nguping RRI yang bulan depan mau masuk hari bahagia ya, ke 80 tahun ya.
0: Bener, ulang tahun ya, kita.
1: Bulan depan, gak lama lagi. Hari Selasa kan udah September kan. Nanti lagunya habis berita, semboyan kami, angkasawan RRI, tiap habis berita. Nanti kan diputar tiap habis berita itu Pak.
0: Betul, betul sekali. Iya, iya.
1: Betul. Kalau sekarang masih Dirgahayu Indo, nanti kalau tengah satu, jam dini hari itu pusat, semboyan kami, angkasanya berikut sama daerah-daerah gitu ya.
0: Apal banget sih Pak Suranto.
1: Iya itulah ya, akibatnya kalau di penerere gini-gini ya.
0: Mau lagu apa Pak Suranto, saya cariin dulu lagunya.
1: Yang gampang aja deh, biar nggak payah-payah.
0: Apa tuh?
1: Janji di Atas Ingkar 2001 dari Audi. 25 tahun yang lalu, ketika umurku masih 25 tahun, 2001. Suka. Sekarang udah 50 tahun.
0: Suka lagu ini.
1: Okay. Iya Kak, itu tahun 2001, waktu masih umur 25 tahun saya. Salam ya, buat Faris di Batu, buat Pak Rendra, buat semua pendengar. Dan yang terakhir, buat Pak Ruli Suprayogo, selamat bertugas. Yes. Dan, oh iya,
0: apa?
1: Satu lagi. Semoga dengar ya, kalau bunga, apa, buat Mbak Eka yang pernah ngobrol sama Pak Ruli di Podcast Pro 2 ya. Yang
0: oh iya.
1: Yang dulu penyiar radio Kencana di sebelah itu kan, gak apa-apa yeah, diomongin kan, boleh lah.
0: Gak apa-apa, ya, radionya udah gak ada juga.
1: Iya, betul. Dan dua orang pindah ke RRI kan, dia Arga sama, dia Lara sama Arya Saputra kan.
0: Benar, benar.
1: Kok tahu aja sih aku ini, iya deh. Demikian Bapak, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Suranto, terima kasih.

0: Mendengar kami sampaikan informasi berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3045EFH atas nama Rasya Rizky Dwi Pratama yang berlamatkan di Karangkunci RT5 RW9 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Untuk Anda yang merasa menemukan STNK dengan nomor polisi N3045EFH, mohon untuk bisa menghubungi Rasya Rizky Dwi Pratama di alamat yang telah disebutkan tadi, ataupun juga bisa mengembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-34-6074 ya. Silakan untuk bisa dikembalikan ke RRI Malang. Oke, kita balik lagi di 100% Indonesia segmen request. Mas Faris sudah gabungan di sini. Mas Faris.
1: Halo, Kak Uwi.
0: Hola, hola, hola. Mau lagu apa, Mas Faris? Langsung todong, langsung kita todong ya.
1: Iya, lagu barunya Paul Aro ada nggak yang kita biar jadi kenangan?
0: Kita
1: biar jadi kenangan.
0: Kita biar... Oh, aduh, kayaknya belum nih. Belum ada nih.
1: Belum ada ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau teman Paul yang lama ada ya?
0: Ntar aku cariin Paul. Yes. Paul. Duh, gimana kabarnya itu anaknya?
1: Oh, baik-baik saja. Karena ada single terbarunya soalnya, Kak.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya.
0: Ntar nyoman
1: kita jadi
0: Paul.
1: Kenangan tadi sih. Iya.
0: Ya, kita adanya 10 menit untuk selamanya, alunan mimpi luapkanlah memori kita, mundur perlahan, penjara sekarang dan selamanya, namanya juga hidup, alunan mimpi tunggu apa lagi?
1: Tunggu apa lagi aja, Wes?
0: Oke, boleh.
1: 2020 berapa? 4 ya?
0: 4.
1: Iya. Heeh. Salam?
0: Boleh dong.
1: Iya, salamnya buat Pak Suranto tadi ya.
0: Uh-huh.
1: Udah nomor satu ya Pak Suranto ya.
0: Iya, nomor satu tadi.
1: Keren. Ayo Pak Suranto, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya tanggal 11 September ya. Uh-huh. Sepertinya aku udah benar-benar janji sama Agung Iswoyo juga tuh Kak Ruli.
0: Mau ngumpul ya di sini ya?
1: Iya, makanya itu sudah tak ini, nama-namanya sudah tak WA tuh Kak Ruli.
0: Udah ya. Ditandain ya.
1: Iya, udah ditanda. Sampai segitunya loh Pak Rumi. Luar biasa. Kalau gak gitu ya bukan Faris ya berarti ya. Oke, wis tak lanjut salamnya ya.
0: Oke.
1: Buat Pak Suko, juga ada Mas Ari Jawari ya. Juga ada Mas Aji Santoso, Mas Bagas, Mas Arga, Mas Taufik, Mas Ian, spesialnya buat Kak Ruli.
0: Makasih.
1: Sama-sama, thank you Kak Ruli.
0: Sama-sama Mas Faris, waalaikumsalam.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Yang mau gabungan untuk request lagu favoritnya masih ada kesempatan, karena waktu kita masih ada ya sekitar 40 menitan gitu untuk kebersamaan kita di 100% Indonesia segmen request lagu-lagu Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Kalau misalnya tadi itu Aurora dari Malik and the Essentials. Beberapa waktu lalu gitu kan, ini kan ada juga tuh musikal. Ini musikalnya yang diambil inspirasinya itu dari lagu-lagunya Malik and the Essentials. Salah satunya lagunya Aurora ini gitu, yang dibawain sama Jakarta Movin. Tuh seru banget yuk. Kalau misalnya ada di Malang, mau aku nonton, atau di Surabaya lah gitu, aku mau nonton berangkat gitu. Kayaknya seru banget kalau misalnya ada musikal gitu. Ya maklum lah, aku tuh sebenarnya ya punya cita-cita. Kalau misalnya cita-citanya itu terlibat dalam sebuah proyek musikal, tuh kayaknya seru ya. Pernah sih kecil-kecilan gitu, tapi pengen yang serius gitu. Ada yang mau ngajakin aku? Ada yang mau ngajakin aku? Yang jelas Ruli tetap mengajakin pendengar semuanya untuk bisa request lagu favoritnya di 100% Indonesia. Request aja di 081-555-6915. WhatsApp boleh, WhatsApp call juga boleh, karena lagu-lagu pilihan masih akan Ruli hadirkan untuk Anda.

Bagi pecinta makanan manis, pasti tidak asing mendengar kata gulali kapas. Warga Indonesia mungkin mengenalnya dengan sebutan arum manis. Sementara dalam bahasa Inggrisnya disebut cotton candy. Tahukah Anda, ternyata penemu dari gulali kapas ini adalah William James Morrison yang berprofesi sebagai dokter gigi. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan-makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang biasanya mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan yang manis. William memang suka mempelajari teknologi kuliner, sehingga ia berpikir untuk membuat proyek kuliner bersama temannya yang bernama John C. Wharton, seorang konveksioner atau penjual permen. Mereka membuat proyek bersama-sama dan keduanya membuat mesin permen elektronik yang sudah didesain dan juga sudah dipatenkan. Kegunaan mesin ini dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat melelehkan gula. Gula tersebut dilelehkan dan terus diputar sampai berubah menjadi kapas.

0: yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Informasi. Kami sampaikan informasi hari ini dari kontributor William Nathan. Migran Center diresmikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dorong pekerja dorong pekerja migran go global. William Nathan, silakan informasinya.
2: Baik, Kabupaten Malang didorong memperkuat peran dalam penyiapan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat meresmikan Malang Migran Center atau MMC di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Muhaimin menilai Kabupaten Malang memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran. Antusiasme masyarakat untuk bekerja di luar negeri serta manfaat remitansi bagi keluarga menjadi modal yang perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi dan sistem perlindungan yang memadai. Menurut dia, keberadaan MMC diarahkan untuk mengintegrasikan ekosistem migrasi kerja, mulai dari persiapan calon pekerja sebelum berangkat, pendampingan selama bekerja di luar negeri, hingga proses kepulangan. MMC juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan masyarakat. Dan integrasi tersebut diperlukan untuk membuka akses terhadap peluang kerja internasional sekaligus memastikan proses penempatan para pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai ketentuan. Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura disebut sebagai pasar kerja yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja migran. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Muhaimin mendorong pembukaan job order secara transparan serta penguatan pelatihan vokasi sebelum para pekerja migran go global. Lulusan SMK juga menjadi salah satu kelompok yang dinilai memiliki peluang besar untuk memasuki pasar kerja internasional. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kesiapan kerja perlu dilakukan sejak sebelum calon pekerja migran Indonesia menjalani proses penempatan. Selain peningkatan kompetensi, aspek perlindungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan pekerja migran. Pemerintah didorong memastikan calon dan para pekerja migran memperoleh akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan serta pendampingan hukum ketika

0: Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasihati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.
1: Pendengar Rulis Proyeko harus pamit dari kebersamaan kita dari Malang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang telah request dan pastinya juga untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami. Pastikan Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia karena beragam acara masih akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kita akan mengikuti berbagai macam cerita dari RRI Banda Aceh, Jambi, Kupang, dan juga Gunung Sitoli bersama dengan programa 1 RRI Jakarta.
2: Inklusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta

0: tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang tidak bisa hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti pengecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel wing misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu langgan dosinya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Astacita Nasional.
2: Banda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu.

0: dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi bersama Abdu Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan, misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran Batanghari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu. Sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih Asia. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra.
0: Iya, ya,
1: itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak, saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik lainnya,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tut tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat enggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergensi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino de la. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pendengar, Anda telah ikuti Beranda Asal Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan produksi RRI dari Banda Aceh, Jambi, Kupang, dan Gunung Sitoli dengan topik cagar budaya. Dan saat ini Anda kembali lagi bersama kami di Malang. Sore ini saya Raja Pan yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
3: LPP RRI Sumenep menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kodim 0827 Sumenep, Yonif TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumenep, Satpol PP, DWP RRI Sumenep, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. RRI Sumenep siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan

0: diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian kita kepada sesama, karena seperti kita ketahui bersama, satu tetes darah yang kita berikan mungkin sederhana untuk kita, namun ini menjadi harapan yang menyelamatkan kehidupan orang lain, banyak orang yang membutuhkan darah kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya rutin yang bisa kita lakukan, tapi memang bentuk kepedulian kita, tulusnya kita untuk bisa berbagi kepada sesama.
0: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan kebutuhan darah di Sumenep masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong, sedangkan PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong.
2: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mensumbangkan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
0: Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumenep berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumenep dapat dipenuhi secara mandiri.
3: Penyegaran organisasi dilakukan Polresta Sumenep melalui rotasi sejumlah pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran. Pergantian ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan dan kinerja kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
4: Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumenep. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
5: Serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti di TR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumenep, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan serah terima jabatan.
4: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sumenep. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumenep Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Mukhlis melaporkan.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silakan.
6: Terima kasih, Ani. Pendengar, kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi perhatian kalangan medis menyusul tingginya kasus yang melibatkan kelompok usia muda. Berikut laporan Faris Yarbo.
7: Kasus percobaan bunuh diri dan masalah kesehatan mental yang melibatkan anak serta remaja di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Surabaya mencatat, sekitar 80% data percobaan bunuh diri didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 tahun. Berdasar data yang dihimpun menunjukkan lonjakan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1.570 kasus. Seiring jalannya waktu, data terus meningkat mencapai 11.269 kasus di tahun 2025. Lebih ironis lagi, percobaan bunuh diri saat ini banyak dipilih oleh anak-anak usia sekolah akibat berbagai tekanan hingga pengaruh dunia digital yang negatif.
8: Bunuh diri di usia yang kurang dari 18 tahun, itu kalau sekarang kami rata-rata di bulan Mei, Juni itu kami bisa sampai mengatakan satu hari satu. Padahal dulu itu kami hanya mendapatkan kasus itu di hari Sabtu atau Minggu, berarti satu bulan paling 8 begitu ya. Sekarang kasus itu berjumlah bisa di 27-30. Artinya ada satu peningkatan yang signifikan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua.
7: Sementara itu, dokter spesialis psikiatri anak dan remaja, Dr. Ivana Sajogo mengatakan, faktor komunikasi, lingkungan, dan salah guna teknologi digital menjadi pengaruh percobaan bunuh diri.
9: Jadi minimal separuhnya terisi 50%. Dan hari-hari ini, akhir-akhir ini, terus-menerus 12 bahkan lebih gitu ya, sampai kami menitipkan ke ruangan lain dulu gitu, sampai mereka pulang. Nah, untuk kasus-kasus anak dan remaja yang ditangani, biasanya memang potensinya paling banyak adalah kalau mereka sudah mengalami emosional yang tidak stabil, baik itu marah, mulai banting barang, mecahin rumah, begitu dan lain-lain, dan secara khusus kepada keluarga.
7: Menyikapi tingginya fenomena ini, pihak medis mengimbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar guna menciptakan ruang diskusi yang sehat, aman, serta terbuka bagi anak guna mencegah dampak krisis mental yang lebih berat. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pendengar informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ane Kusuma melaporkan.
10: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
11: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
10: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa hal lokal tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
12: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
10: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Ano Kusuma melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ermina Jen melaporkan.
13: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Puncak peringatan Harganas diisi berbagai kegiatan mulai dari pengukuhan Duta Generasi Berencana Genre Kota Surabaya, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, hingga talk show keluarga bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan sebuah kota dimulai dari sebuah keluarga. Menurutnya peran ayah sangat penting dalam memberikan kekuatan kepada anak sekaligus membentuk karakter mereka.
14: Dan keluarga itu, peran seorang ayah memang sangat luar biasa. Bagaimana peran seorang ayah memberikan kekuatan kepada seorang putra-putrinya. Meskipun seorang ibu itu membentuk apa menjadi kebiasaan, tapi karakter seorang anak dibentuk dari seorang ayah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota, khususnya yang bapak-bapak ini harus bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera.
13: Sementara itu, Kepala DP 3 APPKB, Ida Widayati mengatakan, selain penguatan peran ayah, Harganas 2026 juga menjadi momentum pengukuhan Duta Genre Kota Surabaya. Para Duta Genre telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan remaja, termasuk program siaga kependudukan yang telah diterapkan di 482 sekolah, serta pusat informasi konseling remaja di 31 kecamatan.
15: Mereka sudah melakukan banyak kegiatan, utamanya di kegiatan Kemangi, kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri. Kemudian pendampingan untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan siaga kependudukan ada di 482 sekolah.
13: Pada rangkaian yang sama, program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA Kecamatan Kenjeran memasuki tahun ke-10. Ketua Pelaksana Kegiatan UPPKA Kecamatan Kenjeran, Profesor Dr. Ignatia Marta Hendrati mengatakan, pendampingan tahun ini melibatkan 10 kelompok UPPKA.
16: Selama itu kami bertemu dengan banyak perempuan hebat, keluarga tangguh dan pelaku usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Kami menyaksikan usaha yang pada awalnya sangat sederhana, dari rumah dengan modal terbatas, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
13: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Bunda Genre Surabaya Rini Indriani juga mengukuhkan dan menganugerahkan Duta Genre Kota Surabaya. Pengukuhan meliputi penyematan pin dan pemberian selempang serta penghargaan bagi pemenang kategori Duta Genre Favorit, Media Sosial, dan Penyuluh Terbaik. Ermina Jain melaporkan.
6: Pendengar, target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 membutuhkan kesiapan teknologi, industri, hingga layanan purna jual. Kalangan industri otomotif menilai berbagai aspek tersebut belum dipersiapkan secara matang agar target pengembangan kendaraan listrik nasional dapat direalisasikan. Laporan selengkapnya Oni Arianto.
17: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 dinilai membutuhkan persiapan besar. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso mengatakan pengembangan mobil listrik nasional membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu menyiapkan berbagai aspek untuk merealisasikan target tersebut. Konstantinus Herlioso kami siang juga menyebut alih teknologi dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan mobil listrik nasional. Selain itu, alih informasi dan ketersediaan suku cadang juga perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
18: Dan pemerintah terkait dengan hadirnya mobil listrik nasional, tapi itu rasanya butuh waktu untuk pengembangannya karena memang akan dibutuhkan effort yang cukup besar. Karena terkait dengan alih teknologi, alih informasi, dan ketersediaan suku cadang yang akan ada di pasar Indonesia. Kami sebagai distributor Geely di Indonesia tentu saja kami sudah mempersiapkan semua hal yang terkait dengan layanan pelanggan, baik itu spare part maupun komponen. Dan karena kami juga sudah melakukan perakitan untuk wilayah Indonesia, maka tentu saja sebagian besar dari komponen itu sudah ada yang kami lokalkan di Indonesia.
19: Berarti sudah ada pabriknya di Indonesia, Pak ya?
18: Kita sudah ada tempat perakitan di Indonesia.
19: Di mana, Pak?
18: di Purwakarta.
17: Di sisi lain, ia juga menjelaskan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung layanan pelanggan di Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang serta komponen kendaraan listrik. Selain layanan purna jual, Geli juga telah melakukan kegiatan perakitan kendaraan di wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
6: Pendengar, Universitas Hayamuruk Surabaya mengoptimalkan dana hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui sejumlah program berbasis teknologi. Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan media sosial dan kecerdasan artifisial dalam mengembangkan usaha. Berikut laporan Faiz Putra.
19: Universitas Hayamuruk Surabaya mengapresiasi program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah di masyarakat. Dari dana hibah tersebut direalisasikan ke beberapa program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Hayamuruk Perbanas Dr. Putri Wulanditia kepada RRI hari ini mengatakan dana hibah Kemdikti Saintek saat ini telah direalisasikan ke dua program, yakni Workshop Bisnis Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan seminar pemanfaatan artificial intelligence yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Dari dua kegiatan tersebut, pihaknya menekankan bahwa pentingnya teknologi media sosial dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia bahkan di mancanegara.
20: Jadi dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek. Ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya. Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing begitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
19: Selain itu, output dari program yang bersumber dari hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
6: Pendengar, informasi selanjutnya. RRI Stasiun Produksi Tuban kembali menyapa pelajar melalui kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Kegiatan ini digelar bersama Satlantas Polresta Tuban untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Witra Adila melaporkan.
21: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban mengusung tema suara keselamatan jalan edukasi tertib berlalu lintas lewat udara. Acara ini juga berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam serangkaian menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini pihaknya berharap generasi muda di Tuban dapat semakin mengenal peran strategis RRI sebagai media publik dalam menyampaikan informasi yang akurat.
22: Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Goes to School yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kami memberikan sosialisasi tentang penyiaran dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
21: Kepala Man 1 Tuban Fatah Yasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRI SP Tuban yang memilih sekolahnya sebagai lokasi acara. Menurutnya, edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka.
23: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi putra-putri kami.
21: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban, Ibda Mudiantono menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai cukup krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tuban yang masih didominasi kalangan remaja.
24: Ini sangat bagus buat pelajar, jadi pelajar bisa mengenali bagaimana cara berkendara yang baik dan juga disampaikan dari RRI, yaitu cara-cara mendapatkan informasi dari media massa maupun media seperti radio kepada siswa-siswa semua.
21: Melalui sinergi antara media penyiaran dan kepolisian ini, para pelajar MAN 1 Tuban tidak hanya mendapatkan wawasan seputar dunia penyiaran radio, tetapi juga dibekali kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
0: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
1: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama. Persela yang eksposurnya cukup luar biasa dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
0: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
0: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
6: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
4: Terima kasih Celia. SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut membuat sekolah tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
5: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup, sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
25: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya?
26: SD Setono.
25: Sekarang pindah kemana?
26: SD Setono.
25: Karena?
26: Temannya banyak.
5: Sementara itu, PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6, memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
27: Info dulu ataupun yang mengetahui tentang SD Setono, itu ada kelas 3, 4, 5, sama ke SD Negeri sekitar bulan Juli ya, yang saya tahu itu.
5: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Hantri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Hantri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Hantri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: PT KAI Daup 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Kegiatan ini menjadi upaya menciptakan ruang publik, khususnya layanan kereta api, yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Berikut laporan Dayus Warno.
3: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
7: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
3: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
4: Baik pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
8: Terima kasih Prita. Kemampuan soft skill dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Gia Deborah melaporkan.
9: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember Dr. Dewi Rohani SPMSI mengatakan, terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
10: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manajer area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teplo siliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya. Nah, itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
9: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
11: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
12: Kami sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
9: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
8: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
13: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Masukan tersebut dihimpun melalui forum konsultasi publik yang digelar di Malang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
14: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari para pengguna layanan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di BRMP Jawa Timur Karangploso, Malang. Kepala BRMP Jawa Timur Ismatul Hidayah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari kewajiban lembaganya untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Menurut Ismatul, BRMP Jawa Timur telah berstatus sebagai satuan kerja eselon 2B sejak Januari 2026, sehingga standar pelayanan yang diberikan perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta, SMK, UPT Kementerian Pertanian di wilayah Malang Raya, dan Jawa Timur hingga penyuluh pertanian.
15: Kami pada hari ini menyampaikan standar pelayanan publik kami. Jadi memang menjadi keharusan bagi kami, karena kami BRMP Jawa Timur ini sudah menjadi naik eselonnya ya, eselon 2B yang dari tahun 2026 ini dimulai dari bulan Januari kemarin. Dan kami wajib melakukan penyampaian standar pelayanan publik kami kepada masyarakat. Tujuannya nanti kami mendapatkan masukan dari para stakeholder kami yang selama ini memang menjadi memanfaatkan layanan kami.
14: Sejumlah layanan BRMP Jawa Timur selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Perusahaan misalnya menggunakan layanan pengujian tanah dan pupuk, sementara petani memanfaatkan layanan penyediaan benih untuk dikembangkan oleh penangkar. Perguruan tinggi dan SMK juga memanfaatkan layanan BRMP Jawa Timur melalui kerjasama magang bagi mahasiswa dan para siswa. Para penyuluh pertanian turut menjadi pengguna layanan karena berada dalam koordinasi internal lembaga tersebut. Ismatul berharap forum konsultasi publik menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan publik BRMP Jawa Timur. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi bersama internal BRMP Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
13: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
16: Ya, terima kasih Rahayu, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Anda ikuti pendengar Info Prima Pro 1 RRI Surabaya. Dan saat ini Anda kembali lagi bersama kami di Malang sore ini. Saya Raja Par yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

Pendengar, kami informasikan dari Pengadilan Agama Malang, berita panggilan ditujukan kepada Devril Angki Setiawan bin Alfred Manurung, berusia 36 tahun, beralamat di Jalan Teluk, Etna 12, Kavling 130, nomor 5, RT 2, RW 4, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan diharapkan untuk saudara dapat menghadap di sidang pengadilan agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil sehelai salinan surat gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri atau kuasa hukum yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Amelia Santi Paramarta binti Anang Cahyo Lelono sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan daripada Devril Angki Setiawan bin Alfred Manurung, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kemudian juga berita panggilan ditujukan kepada Majarah bin Syamsuddin berusia 52 tahun beralamat di Jalan Muharto Gang VB RT 4 RW 6 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai dan menjawab secara lisan dan tertulis yang ditandatangani oleh Anda atau kuasa hukum Anda yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Anis Anggraini sebagai penggugat. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan daripada saudara Majarah bin Syamsuddin, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

0: Nen nyemprotnya?
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit, wae. Nu dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Telah berpisah dari miliknya Reza Artamevia. Baru saja kita dengarkan pengisi Pro 1 RRI Malang. Ini ngomong-ngomong soal perpisahan nih. Kami juga di sini ya, khususnya untuk anak-anak magang ya, kayaknya memang hari ini berharap tak berpisah juga dengan teman-temannya yang hari ini ternyata harus usai ya. Teman-teman dari UMM hari ini harus selesai masa magangnya ya. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa magang dari UMM yang sudah beberapa waktu di sini ikut belajar kemudian berproses bersama kami. Tidak terasa sudah 1 bulan ya. Kurang lama sebenarnya, harusnya berapa bulan lagi ya untuk magang ya. Nah, semoga pengalaman selama di RRI Malang bisa menjadi bekal dan cerita yang menyenangkan tentunya untuk perjalanan mereka ke depan. Apalagi ada salah satu teman kita yang hari ini masa magangnya usai juga harus berangkat hari ini juga ke Jayapura untuk mengikuti kompetisi balap nasional. Kita doakan semoga persiapannya lancar ya, diberikan kesehatan dan keselamatan, bisa tampil maksimal tentunya dan membawa prestasi pulang ke tanah Jawa untuk UMM. Dan tentunya kita juga bangga ya sebagai lembaga yang pernah menaungi mereka magang. Jadi bukan benar-benar berpisah ya, lebih tepatnya sampai bertemu lagi dengan suatu cerita dan pencapaian yang baru. Sukses untuk teman-teman semua yang dari UMM yang sudah usai masa magangnya hari ini. Dan untuk teman-teman juga besok ya, usai masa magangnya, semoga apa yang sudah diberikan di sini kemudian didapatkan juga di sini tentunya juga bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Pokoknya sukses selalu untuk semua, dan gak cuma teman-teman magang yang ada di RRI Malang, tapi semua yang saat ini mungkin sekarang lagi magang mungkin ya di tempat lain. Sukses selalu pokoknya apa yang diberikan di tempat magang, bisa kemudian menjadi bekal untuk menjalani kehidupan kedepannya ya di masyarakat, dan tentunya bisa untuk menjadi bekal kehidupan yang lebih baik lah ya kedepannya. Oke, kita puterin satu lagu aja kalau begitu, berhubung tadi ada satu teman kita yang katanya mau ikut kompetisi balap nasional. Kita mau semangatin dengan satu lagu dari miliknya.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alami.
2: Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Pendengar Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru resmi menghentikan seluruh aktivitas pendakian di Gunung Semeru mulai hari Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Keputusan mendadak tersebut diambil menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla lagi di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Balai

Kepala Besar TNPTS Rudianto Cahyanugraha mengatakan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru telah dituangkan dalam surat pengumuman resmi bernomor PG.20/TU/HMS.01.07/B/08/2026. Langkah tegas ini diambil untuk menjamin keselamatan pengunjung sekaligus mempermudah proses pemadaman api di lapangan. Kebakaran vegetasi di gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memicu ancaman serius bagi keselamatan para pendaki. Otoritas Taman Nasional langsung mengerahkan tim gabungan untuk menyisir kawasan terdampak dan memadamkan kobaran api. Terkait dengan tertib calon pendaki yang telah mengantongi tiket, pihak TNPTS memastikan mekanisme penanganan hak calon pengunjung akan diatur lebih lanjut. Meski jalur pendakian utama dikunci rapat, akses transportasi antar kota dan beberapa destinasi wisata pendukung di kawasan TNPTS dipastikan tetap aman dan beroperasi secara normal. Pihak Balai Besar mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku jasa wisata untuk memperketat kawasan terhadap potensi kebakaran lanjutan. Larangan keras diberlakukan terhadap segala bentuk aktivitas yang dapat memicu timbulnya percikan api. Hingga saat ini, otoritas TNPTS terus menyisir lokasi untuk memadamkan sisa-sisa titik di api kawasan hutan dan langkah koordinasi intensif bersama dengan para aparat keamanan juga relawan terus dilakukan agar situasi lebih kondusif.

Pendingan sekitar 170 pendaki masih berada di kawasan Ranukumbolo saat terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla di jalur pendakian Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang kemarin. Kebakaran terjadi di Blok Ranukembang yang berada di atas kawasan Ranukumbolo. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnu Groho, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan pendaki tersebut. Karena lokasi kebakaran berada di atas Ranukumbolo, para pendaki diminta segera turun untuk mengantisipasi kemungkinan api merembet ke kawasan tersebut. Menurut Isnu Groho, tim gabungan bergerak menuju Ranukumbolo pada Kamis pagi untuk melakukan evakuasi. Sementara itu, upaya pemadaman juga dilakukan dengan pertimbangan kondisi medan yang curam dan juga terjal. Sebelumnya, karhutla juga terjadi di kawasan Bukit Sentong, Desa Ranupani, Lumajang pada hari Selasa 25 Agustus, maksud kami. Dan kebakaran tersebut berhasil dikendalikan oleh tim gabungan dan dipastikan tidak menyisakan bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Sebagai langkah antisipasi, Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo juga memperlakukan penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru sejak hari Rabu kemarin. Dan seperti yang saya informasikan tadi, bahwa penutupan tersebut diumumkan melalui surat pengumuman dengan nomor PG.T.8/TO/HMS.0107/B/08/2026 dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Dan pendengar, tentunya ini menjadi perhatian bagi para pendaki, apalagi sekitar 170 pendaki yang masih berada di kawasan Ranu Kumbolo kemarin ketika kebakaran terjadi di Ranu Kembang. Yang paling penting tentu keselamatan para pendaki. Meski kemudian titik kebakaran berada di atas Ranu Kumbolo, langkah evakuasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi jika api meluas. Terlebih kondisi medan di lokasi kebakaran ini cukup curam dan juga terbal sehingga proses pemadaman juga kemudian tidak mudah. Dan untuk sementara jalur pendakian Gunung Semeru ini juga ditutup tentunya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi untuk masyarakat yang sudah memiliki rencana mendaki Semeru sebaiknya menunda terlebih dahulu dan terus memantau informasi resmi dari pihak TNBTS. Semoga kebakaran ini segera berhasil dipadamkan, kemudian tidak meluas, dan seluruh pendaki maupun petugas yang berada di lapangan diberikan keselamatan.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak. Karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

bersama kami di 94,6 Pro 1 RRI Malang. Selamat sore menjelang malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami juga di sini. Dan untuk Anda yang ada di Probolinggo, Anda juga bisa mendengarkan kami di FM 88,3 MHz. Dan pendengar, kami masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun malam sore ini akan berakhir nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan juga bahwa nanti pada pukul 19 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Malang hingga jelang tengah malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: sih wong miskin dapat duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, jali. Iku opo ya? Ku apik iku. Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wis ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketok yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, rey.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Kan pukul 5 menit ke-55, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya saya Raja Par pamit dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Jangan kemana-mana karena selainnya akan ada Wisnu yang temani Anda di Malang malam ini nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam program, juga rangkaian acara yang kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Saya Raja Par mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di malam sore ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Salam sehat selalu, saya Raja Par RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM, STNK, hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak Asniati.

0: Jumardi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
1: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempaskan punya rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
0: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnaen Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar baru saja kita ikuti warta berita dari program 3. Tadi beberapa berita yang kami sajikan untuk Anda diantaranya adalah pimpinan DPR yang mengajak publik mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset dan penyampaian aspirasi di Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Selain itu, berbagai berita dari penjuru tanah air serta dari dunia internasional dan dunia olahraga juga telah kami hadirkan untuk Anda dalam warta berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini Anda kembali bersama kami di Malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra akan bertugas menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda di wilayah Probolinggo yang mendengarkan di 88,3 MHz ataupun dimanapun Anda berada malam hari ini pendengar, mengakses siaran kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Saya Arga Saputra yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Malang Malam ini untuk edisi 27 Agustus 2026. Apa kabar Anda malam hari ini? Sudahkah berada di kediaman masing-masing selepas seharian bekerja atau menuntaskan segala aktivitas Anda? Untuk Anda yang lagi masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, masih banyak agenda yang harus diselesaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya semangat ya. Terus semangat pula untuk Anda yang tengah berkendara menyusuri Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Mudah-mudahan senantiasa tertib pendengar, mudah-mudahan senantiasa Anda dalam berkendara memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara. Doa saya, harapan saya, Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan. Nah, dalam Malang malam ini pendengar, edisi 27 Agustus 2026, berbagai program kami siapkan untuk Anda. Tadi sudah dibuka oleh Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, umat Islam di wilayah Malang Raya bisa mendengarkan mimbar agama Islam, masih dalam rangka merefleksikan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini mimbar Islam bersama narasumber kami Ustadz Mantra Bagus SHI akan membahas seputar Rasulullah teladan sepanjang masa. Lepas dari mimbar Islam, pendengar, kami hadirkan drama radio untuk Anda. Pasca drama radio ada obrolan psikologi. Hari ini kita akan berbincang soal toxic positivity, ketika nasihat positif itu justru membuat kita tertekan. Nah, ini kan lagi tren begitu ya, banyak jadi perbincangan bagaimana kita dalam menghadapi toxic positivity ini pendengar. Nanti Ibu Sri Wiworo RIH SPSI MPSI psikolog akan memberikan pandangannya untuk kita pendengar. Nah, lepas dari obrolan psikologi pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu Nada Islami ya, sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas sekali malam hari ini kami hadirkan Ruang Rindu Nada Islami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menutup hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara Everlasting untuk Anda menemani istirahat malam Anda. Itulah rangkaian program dan juga lagu-lagu pilihan serta informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda dalam Malang malam ini sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita mulai rangkaian acara kita pada Malang malam ini, sesaat lagi kita akan sampaikan kepada Anda mimbar agama Islam. Namun saya hadirkan terlebih dahulu satu berita kehilangan untuk Anda. Jadi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N1815IG. Sekali lagi N1815IG atas nama pelapor Ardi Pratama Oktavianto, atas nama STNK Amanda Devi Puspitamala. Nomor teleponnya di 0822-2281-3153. Sekali lagi 0822-3281-3153, beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gang 5 Dusun Karangjati RT 6 RW 3 Desa Ardi Mulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan hilang di sekitar Jalan Letjen Sutoyo Kota Malang pendengar. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Ardi Pratama Oktavianto atau bisa menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Kami sampaikan pula panggilan pendengar dari pengadilan agama, ditujukan panggilan ini kepada Abdul Fatah bin Satro usia 37 tahun. Dahulu semula beralamatkan di Jalan IR Rai 9 nomor 274 RT 7 RW 4 Kelurahan Pandan Rejo Kecamatan Sukun Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang pengadilan agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara mengambil sehelai salinan surat gugat cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Nuri Widayanti binti Kuswandi sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Berita panggilan kembali pendengar dari Pengadilan Agama Malang ditujukan kepada Dwi Suro Anurogo bin Sucipto, berusia 50 tahun, dahulu semula beralamatkan di Jalan Trunojoyo RT2 RW4 Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Senin 31 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Nur Fadila binti Muin sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, kali ini kami udarakan untuk Anda Mimbar Agama Islam hari ini 27 Agustus 2026 sekaligus masih memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hadirkan topik Rasulullah teladan sepanjang masa bersama Ustadz Mantra Bagus SHI. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari ruang dengar ini pada hari ini mari kita sejenak menepikan hiruk pikuk duniawi, melepaskan dada dan menundukkan hati untuk merenungi sebuah nama yang selalu menggetarkan jiwa. Nama yang penyebutannya sering disandingkan dengan nama Sang Pencipta, yang setiap sholat dalam panggilannya nama beliau selalu disebutkan. Sebuah nama yang di langit dipuja oleh para malaikat dan di bumi menjadi cahaya bagi umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita akan menyelami samudra keteladanan beliau. Kita akan melihat mengapa sosok yang hidup lebih dari 14 abad silam ini jejak langkahnya tak pernah lekang oleh waktu. Namanya abadi sebagai teladan sepanjang masa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang manusia biasa dan bukan malaikat untuk menjadi rasul penutup? Jawabannya adalah agar kita manusia yang memiliki rasa lapar, rasa sedih, rasa lelah, dan ada juga kemarahan ini memiliki figur yang benar-benar bisa kita tiru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan keteladanan beliau dengan sangat indah dan tegas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lima kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah landasan agung, sebuah dalil yang paling kuat untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Perkataannya, perbuatannya, dan keadaan atau sikapnya. Menariknya hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat ini turun dalam konteks perang Ahzab atau perang Khandaq. Saat itu kota Madinah dikepung oleh pasukan koalisi musuh yang sangat besar. Kaum muslimin dilanda kelaparan yang luar biasa, cuaca yang ekstrim dinginnya, dan ketakutan yang mencekam. Di tengah krisis ekstrim itulah Allah menurunkan ayat ini. Mengapa? Karena di saat krisis kepemimpinan seseorang akan kelihatan. Karena di saat krisis karakter asli seseorang akan terlihat. Di perang Khandaq, Rasulullah tidak bersembunyi di istana. Beliau ikut bersama umat yang terjun pada waktu itu menggali parit, menahan lapar dengan mengikatkan batu di perutnya, dan terus memompa semangat para sahabat dengan tetap menanamkan kepada sahabat akan masa depan yang begitu indah, begitu gemilang. Beliau adalah teladan di saat damai dan teladan paripurna di saat krisis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jauh sebelum wahyu pertama turun, yaitu surat Al-Alaq turun di Gua Hira, Muhammad muda telah menjadi bintang di tengah kelamnya akhlak masyarakat jahiliyah. Beliau tidak pernah ikut mabuk-mabukan, tidak sekalipun menunjukkan jiwa hedon, tidak ikut-ikutan arus masyarakat jahiliyah yang suka dengan hiburan-hiburan yang tidak pantas. Tidak pernah pula menyembah berhala dan tidak pernah berdusta dalam seumur hidupnya. Masyarakat Mekah saat itu yang sangat keras dan gemar berselisih sepakat memberikan satu gelar agung kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu belum diutus sebagai Rasul. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Bayangkan, gelar ini diberikan oleh masyarakat yang nantinya justru memusuhi beliau. Ini membuktikan bahwa sebelum Islam datang sebagai risalah, fondasi akhlak telah tertanam kuat pada diri beliau. Beliau memiliki sifat Al-Amin yang sangat dipercaya. Bahkan beliau adalah tempat masyarakat pada waktu itu menitipkan barang-barangnya, barang-barang yang berharga punya mereka. Ketika mereka mau bepergian, mereka titipkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masyarakat pada waktu itu sangat percaya betul dengan beliau. Bahkan makanya ketika ada perselisihan dalam meletakkan Hajar Aswad, meletakkan kembali ke Ka'bah, ketika pada waktu itu mereka berselisih, maka mereka mencari satu orang yang bisa dijadikan sebagai penengah di antara mereka. Apapun yang disampaikan akan mereka laksanakan. Tetapi pendengar RRI yang dimaksud Allah, Dan ternyata pilihan itu jatuh kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijuluki Al-Amin. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam betul ketika diberikan amanah itu beliau tidak mengkhianatinya, tetapi justru beliau merangkul semua kabilah itu dan akhirnya kabilah itu pun mereka puas menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RNN yang dirahmati Allah, ada empat sifat wajib yang melekat pada diri Rasulullah yang menjadi pilar kesuksesan beliau, yang jika kita terapkan dalam kehidupan modern saat ini, kita akan meraih kejayaan, kita akan meraih kemuliaan, kita akan meraih kesuksesan. Yang pertama adalah sifat siddiq, yang artinya adalah benar atau jujur. Apa yang diucapkan oleh Rasul selalu selaras dengan apa yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Rasul selaras dengan apa yang diperbuat oleh Rasul. Kejujuran ini bukan sekedar tidak berbohong, tapi merupakan integritas tingkat tinggi. Dalam dunia yang saat ini penuh dengan hoax dan kepalsuan, yang bahkan sekarang ada istilah namanya post-truth, bahwa kebenaran dan kebatilan itu hampir susah untuk dibedakan, karena kebatilan yang digaungkan oleh banyak orang seakan-akan menjadi kebenaran yang baru. Di saat dunia seperti ini, sifat siddiq adalah oase yang sangat dicari-cari orang, yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang, karena memang begitu sulitnya sekarang kita mendapati kesiddiqan ini dalam kehidupan kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian sifat yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Ingatkah kita pada malam hijrah, saat Rasulullah harus lari dari Mekah karena diancam bunuh. Rasulullah diancam dibunuh. Apa yang beliau lakukan? Beliau justru menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau, dengan tujuan utama untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy kepada pemiliknya. Padahal orang-orang Quraisy itu yang ingin membunuh beliau, tetapi amanah tetaplah amanah. Meskipun mereka mau membunuh Rasul, tetapi Rasul tetap mengembalikan barang-barangnya itu melalui Ali bin Abi Thalib, disuruh kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Inilah sifat amanah dalam diri Rasulullah SAW, yang di saat sekarang ketika banyak orang ketika diberikan amanah justru khianat. Maka sekarang amanah ini adalah bagaikan mutiara yang begitu mahal dalam kehidupan kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun, tetapi ayat itu merupakan teguran Allah kepada beliau. Tetapi beliau menyampaikan. Kalau kita mungkin ketika ada teguran kepada kita, kita akan menyembunyikan, kita anggap itu sebagai aib yang tidak boleh orang tahu. Tetapi Rasulullah SAW ketika Allah menegurnya seperti dalam surat Abasa wa Tawalla, beliau tetap menyampaikan ayat itu utuh, tanpa beliau kurangi, tanpa beliau sembunyikan teguran Allah kepada beliau. Beliau menyampaikan kebenaran dengan keberanian yang luar biasa, namun dengan tutur kata yang paling santun. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, selanjutnya sifat yang keempat adalah fatonah, cerdas. Rasulullah adalah pemimpin yang jenius, tentu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan beliau terlihat saat peristiwa peletakan Hajar Aswad sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Beliau merangkul dan membawa kebijaksanaan yang tidak memecah belah suku, justru mereka dipersatukan dan mereka puas dengan keputusan itu. Rasulullah SAW, beliau cerdas secara intelektual, cerdas emosional maupun spiritualnya. Pendengar RRI, mari kita pejamkan mata kita sejenak. Kita putar waktu menuju sudut pasar di kota Madinah. Di sudut pasar itu ada seorang pengemis Yahudi. Dia buta. Setiap hari dari mulut pengemis itu keluar sumpah serapah dan provokasi kepada masyarakat, yang provokasinya itu adalah supaya masyarakat menjauhi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengemis itu dengan fitnah yang keji mengatakan, "Jangan dekati Muhammad. Dia orang gila. Dia penyihir." Sediaknya kepada siapa saja yang lewat. Namun Rasulullah SAW juga ternyata lewat situ. Dan juga ketika Nabi SAW lewat, orang tersebut juga mengatakan, memprovokasi dengan hal yang sama. Lalu ketika Nabiullah Muhammad SAW tahu hal itu, apakah Nabi marah-marah? Tidak. Justru setiap pagi Rasulullah datang kepada pengemis yang buta itu, yang tiap harinya berisi caci makian kepada Rasulullah SAW. Justru beliau membawakan makanan, duduk di samping beliau, di samping pengemis itu, kemudian berkata yang santun dan juga melembutkan makanan itu, kemudian baru disuapkan perlahan ke mulut sang pengemis itu. Pengemis itu menikmati makanan tersebut tanpa tahu siapa yang menyuapinya. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap hari hingga beliau wafat. Meskipun ketika dalam suapannya itu, Nabiullah juga mendengar cacian dari pengemis itu kepada beliau. Kemudian pendengar RRI yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mencoba melanjutkan kebiasaan ini. Nabi SAW ketika wafat, Abu Bakar As-Siddiq karena ingin meniru sunnah-sunnah Rasul, maka beliau mendatangi putri beliau, menanyakan apa ada hal yang biasanya dilakukan oleh Rasul yang belum beliau lakukan. Kemudian putri beliau menjawab, ada satu kebiasaan yang belum dilakukan oleh bapak beliau, Abu Bakar As-Siddiq itu, yaitu menyuapi pengemis yang ada di pasar itu yang matanya buta. Maka Abu Bakar pun mendatangi pengemis itu dan mulai menyuapi. Pengemis itu marah ketika disuapi oleh Abu Bakar. Pengemis itu marah dan berkata, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku tidak pernah kasar. Dia melembutkan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkannya kepadaku." Maka Abu Bakar pun tak kuasa menahan derai air mata beliau. Beliau meneteskan air mata seraya mengatakan, "Aku memang bukan orang itu. Aku sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Tahukah siapa dia itu yang tiap hari menyuapimu? Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang setiap hari engkau caci di pasar ini." Mendengar itu, pengemis Yahudi itu pun terhenyak. Tubuhnya bergetar dan ia mulai menyesal, menangis sejadi-jadinya. Hari itu juga di hadapan Abu Bakar, di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, sang pengemis bersyahadat memeluk Islam. Subhanallah. Memang begitulah akhlak beliau, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mulia. Bahkan ketika beliau dicaci, beliau tidak membalas cacian itu dengan hal yang buruk, justru membalas dengan kebaikan.

bisa dijadikan sebagai sandaran lagi. Beliau akhirnya mencari suaka dan dijanjikan ada yang memberikan suaka di Taif, di kota Taif. Akhirnya beliau datanglah ke sana dengan yang awalnya memang sudah dijanjikan akan diberikan suaka atau perlindungan. Tetapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sana, ternyata janji hanya tinggal janji, hanya omong kosong. Justru Nabi Muhammad SAW pada waktu itu diusir, dilempari batu, dilempari kerikil, diludah-ludahin oleh tidak hanya orang-orang tua, tidak hanya orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak, hingga kaki beliau berdarah-darah. Di saat itu, di saat beliau berlindung di sebuah kebun sambil menahan perihnya sakit, Malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung itu tidak sampai hati, tidak tega melihat Rasul sesama manusia yang mulia, manusia yang menjadi Rasul akhir, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk umat terakhir, manusia yang paling mulia, diperlakukan oleh masyarakat sedemikian, disakiti. Tidak hanya sakit secara mental, juga sakit disakiti secara fisiknya. Maka malaikat penjaga gunung pun menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, jika engkau mau, akan kutimpakan buah gunung Taif ini kepada mereka hingga mereka binasa." Mendengar ayat-ayat yang dirahmati Allah, coba bayangkan ketika kita dalam posisi Rasul, ketika sedang disakiti, dihina, dibuat berdarah-darah, kemudian ada orang yang kuat, orang yang memiliki kuasa menawarkan kepada kita untuk menghancurkan orang-orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita, apa yang akan kita jawab? Pasti kita akan mengiyakan. Tetapi Rasulullah SAW manusia yang mulia, beliau tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Justru Nabi SAW melarang, "Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sumbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya." Beliau tidak mengutuk masyarakat yang memperlakukan sedemikian kepada beliau. Justru Nabi SAW masih berharap, ada harapan, berdoa, meskipun mereka masyarakatnya memperlakukan Nabi, menyakiti Nabi, tapi semoga keturunannya ada yang lahir dari mereka, keturunan yang menyembah Allah, yang mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, begitulah sifat-sifat Rasul, sifat-sifat yang mulia, sifat di samping sidik, amanah, tabligh, fatona, juga ada sifat-sifat mulia yang lain. Beliau sangat penyayang, beliau sangat pemaaf. Bahkan ketika di Fathu Mekah, ketika kaum muslimin dari Madinah, mereka menguasai Mekah yang awalnya adalah penduduknya kaum musyrikin, yang memusuhi, yang memerangi, yang mau membunuh Nabi SAW beserta kaum muslimin. Ketika Nabi SAW beserta pengikut-pengikut beliau mampu menaklukkan Mekah dalam Fathu Mekah itu, yang di saat itu yang awal mulanya memusuhi, mereka bergetar ketakutan, mereka sangat ketakutan untuk dibantai. Tetapi pendengar yang dirahmati Allah, justru Nabi SAW memberikan perlindungan kepada mereka, menjanjikan kepada mereka bahwa pada hari itu adalah hari kebebasan, tidak ada yang diadili dengan dibunuh, tidak. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, sifat-sifat mulia Rasul, begitu sangat mulianya sifat-sifatnya. Bahkan Allah pun memuji beliau dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki karakter, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Maka pendengar hadirin yang dirahmati Allah, di saat semua kita sudah tidak memiliki lagi

orang yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Maka di saat yang sama Rasulullah masih, meskipun beliau sudah wafat, meskipun beliau sudah raganya tidak ada di sisi kita, tetapi sifat-sifat beliau, karakter-karakter beliau yang itu diriwayatkan dengan jalur yang benar, dikisahkan dengan jujur, ternyata sifat-sifat beliau tidak lekang oleh waktu, yang patut kita contoh, patut kita teladani dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian mimbar Islam pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id, serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Telah Anda ikuti pendengar mimbar agama Islam tadi disampaikan oleh Ustadz Mantra Bagus SHI dengan topik Rasulullah teladan sepanjang masa sebagai refleksi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesaat lagi Anda bisa ikuti obrolan psikologi. Hari ini kita akan membahas seputar toxic positivity ketika nasihat positif justru membuat kita tertekan. Nanti narasumber yang siap berbagi informasinya untuk Anda, beliau adalah Ibu Sri Wiworo RIHS PSI MPSI Psikolog. Bagaimana ulasan beliau tentang toxic positivity? Anda bisa ikuti sesaat lagi pendengar. Saya sampaikan terlebih dahulu berita panggilan dari Pengadilan Agama Malang ditujukan kepada Bapak Nur Rohim bin Nawi berumur 36 tahun, beralamatkan di kawasan Dusun Lasah RT 47 RW 12 Desa Tawangrejo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Puspita Sintabela binti Haryono sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Berita panggilan kedua pendengar dari Pengadilan Agama ditujukan kepada Bapak Erfat Malinda, maksud kami Ibu Erfat Malinda, binti Ilyas SP, berumur 53 tahun, alamatnya dahulu semula di Jalan Danau Sentani Timur, 7H1202 Kelurahan Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai dan menjawab secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani oleh dirinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Biar Wahyu Cahyo Laksono W. Binti Daslan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, dimohon kerjasamanya dan atas perhatiannya pendengar kami ucapkan terima kasih. Sebelum kami lanjutkan dengan obrolan psikologi, kami hadirkan terlebih dahulu pendengar drama radio. Hari ini adalah produksi dari RRI Jayapura, judulnya Persahabatan di Tengah Hujan. Seperti apa jalan ceritanya? Mari kita simak bersama pendengar drama radio dari RRI Jayapura dengan judul Persahabatan di Tengah Hujan.

0: Bantuan yang tulus tidak pernah dihitung. Jika kita membantu sahabat kita dengan niat baik, percayalah, kebaikan itu akan kembali padamu di saat yang tepat, meski mungkin tidak langsung dari mereka. Saudara pendengar, inilah drama radio Persahabatan di Tengah Hujan. Siang itu, ketiga sahabat, Adrian, Lula, dan Ratih, baru saja menyelesaikan sesi terakhir mata kuliah ekonomi bisnis yang mereka ambil berbarengan di semester 5 ini.
1: Duh, tugas lagi. Hari-hari tiada henti dengan tugas melulu.
2: Jadi kan, kita langsung ke perpustakaan di tengah kota sekarang. Sudah nggak banyak waktu lagi nih. Kamu juga ikut kan, Adrian?
3: Iya, Rati. Kita bareng-bareng saja langsung ke sana. Tapi, jalan kaki nggak apa-apa kan?
2: It's okay lah, hitung-hitung sekalian olahraga.
1: Tapi, guys, sepertinya mau hujan deh. Tuh, lihat, awannya gelap banget.
0: Ketiga sahabat itu pun melanjutkan langkah mereka. Dari langkah kecil berubah menjadi langkah besar. Bahkan, terkadang sedikit berlari karena hujan mulai turun. Rintik dan semakin deras.
1: Gawat, hujannya semakin deras. Bisa-bisa basah kuyup kita, guys. Mana aku nggak bawa payung lagi. Kamu bawa payung nggak, Rati?
2: Aku juga nggak bawa nih, Wak. Payung aku lupa pindahin ke tas ini.
3: Kita berteduh saja dulu. Tuh di depan tuh serba itu saja.
0: Adrian, Lula, dan Ratih pun berteduh di depan sebuah tuh serba. Banyak orang dan terasa sedikit sesat.
1: Ratih, hujannya awet ya sepertinya. Kita beli payung saja yuk. Siapa tahu di tuh serba ini ada jual payung. Gimana?
2: Iya ya. Kenapa nggak kepikiran sih kita? Mana yang berteduh makin banyak lagi.
1: Ya udah, yuk masuk. Adrian, ayo kita beli payung saja. Lama nih hujannya reda.
3: Ah, kalian saja. Aku enggak. Gampang. Nanti juga kering baju dan celana aku.
2: Serius? Kita nggak bisa lama-lama berteduh dan tunggu hujannya reda, Adrian. Kita dikejar deadline kumpul tugas loh ini.
3: Ah, nggak apa-apa. Pasti juga kita bisa selesaikan tugas kampus tepat waktu.
0: Hujan semakin deras turun. Bahkan mulai terbentuk genangan di badan jalan.
2: Adrian, kamu basah kuyup. Kita harus cari cara nih biar kamu gak sakit. Bisa-bisa nanti kamu gak kuliah loh.
3: Bisa saja kamu berlebihan, Rati. Aku gak gampang sakit kok. Gak penting juga pakai payung.
2: Kalau kita gak bantuin Adrian, nanti dia beneran basah loh. Apa kita patungan beliin payung juga buat Adrian?
1: Kayaknya kita harus jadi pahlawan buat dia. Kita ajak masuk aja dia ke dalam serba. Gimana?
2: Temani aku sama Lula beli payung di serba ini yuk. Sepertinya serba ini lengkap deh.
0: Ratih, Lula, dan Adrian akhirnya masuk ke serba tempat mereka berteduh. Mereka menemukan banyak pilihan payung.
1: Nih Adrian, pilih saja yang kamu suka. Kalau enggak, kamu bisa dapat masalah besar nanti.
3: Ya udah deh. Pilihanku yang ini saja.
2: Akhirnya, kamu mau juga ya? Tapi kalau kamu suka payung itu, jangan lupa sama aku yang udah kasih saran ya.
3: Iya, makasih Rati. Emang aku gak ngerti kenapa kadang bisa bandel begini.
0: Mereka bertiga akhirnya sampai di perpustakaan yang terletak di tengah kota. Mereka pun mulai fokus menyelesaikan tugas dari kampus.
2: Jadi, sekarang kamu lebih percaya kan kalau payung itu penting?
3: Iya, dan mungkin aku juga perlu lebih percaya kalau ada orang yang peduli sama aku.
1: Itu baru yang benar. Jadi, kita gak akan tinggalin kamu dalam hujan, kan?
3: Terima kasih, Rati dan Lula. Aku gak akan lupa ini. Aku tadi menolak dan memilih berteduh saja sampai hujannya reda. Karena aku gengsi, Lula. Rasanya aneh kalau harus bergantung sama orang lain.
2: Tapi itu bukan soal gengsi atau enggak, Adrian. Semua orang butuh bantuan kadang-kadang. Dan aku, kita, aku dan Lula ada buat bantuin kamu kok.
3: Iya, aku tahu. Aku cuma gak suka repotin orang.
1: Tapi justru kadang-kadang kita gak tahu kalau kita butuh orang lain. Mungkin ini cara kamu buat belajar bahwa kadang kita gak bisa sendirian, kan?
3: Sekali lagi terima kasih, Rati, Lula. Mungkin aku memang harus lebih terbuka. Hujan ini malah jadi pelajaran buat aku.
0: Ketiganya pun tertawa bersama dan suasana menjadi hangat dan penuh persahabatan. Kadang seseorang merasa enggan untuk bergantung pada orang lain karena takut dianggap lemah. Namun, lewat momen sederhana seperti hujan dan payung, mereka belajar bahwa bantuan dari teman tidak membuat mereka lemah, melainkan mempererat ikatan persahabatan.
4: Dengan ini diberitahukan bahwa tenggat waktu pengumpulan tugas mata kuliah ekonomi bisnis diperpanjang hingga minggu depan.
1: Alhamdulillah, kita gak buru-buru menyelesaikan tugas jadinya.
2: Yes, kita masih punya banyak waktu. Gimana kalau sekarang kita makan dulu yuk? Perut aku udah lapar. Sepertinya sebentar lagi aku bakalan pingsan deh.
0: Demikian mini drama Persahabatan di Tengah Hujan. Naskah karya Siti Rahmawati, dimainkan oleh Teater Tasangka dengan para pemain. Ratih diperankan oleh Echa Silubun, Lula diperankan oleh Jusita Salama, Agus Setiawan sebagai Adrian. Teknik dan montase Arens Kirihio, sutradara Henny Sirait.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini kami ajak Anda untuk ngobrol dalam obrolan psikologi hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hari ini untuk hari Kamis ya, 27 Agustus 2026, kita akan berbincang seputar topik toxic positivity ketika nasihat positif justru membuat kita tertekan pendengar. Kita akan hadirkan obrolan selengkapnya bersama Ibu Sri Wiworo RIH SPSI MPSI Psikolog terkait dengan toxic positivity ketika nasihat positif justru membuat kita tertekan pendengar. Mungkin di antara Anda pernah mengamati begitu ya, ketika ada seseorang bercerita tentang kesedihannya yang mendalam, misalnya kehilangan pekerjaan atau kegagalan akademis, lalu respon yang diterima hanyalah kalimat klise atau malah membandingkannya dengan masalah orang lain pendengar. Sekilas kalimat tersebut itu terdengar bijak dan suportif ya, namun tanpa kita sadari, respon semacam itu dapat menjadi racun yang memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan mental seseorang. Fenomena inilah pendengar yang dikenal dalam dunia psikologi sebagai toxic positivity. Apalagi di era digital yang menuntut kesempurnaan visual dan juga emosional, masyarakat kita tuh seringkali terjebak dalam ilusi bahwa manusia harus selalu bahagia. Padahal emosi manusia itu spektrum yang luas, mulai dari sukacita hingga duka lara pendengar. Secara sederhana, toxic positivity adalah keyakinan bahwa seseorang itu harus mempertahankan pola pikir positif begitu ya, terus-menerus terlepas dari seberapa sulit atau menyakitkan situasi yang ia hadapi pendengar. Dr. James Zuckerman, seorang psikolog klinis, menjelaskan bahwa toxic positivity itu terjadi ketika emosi negatif itu dibungkam, diabaikan, atau tidak divalidasi pendengar. Nah, inilah yang kita akan berbincangkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama beliau yang kali ini sudah tersambung melalui telepon bersama kita, Ibu Sri Wiworo RIH SPSI MPSI Psikolog, tentang toxic positivity ketika nasihat positif justru membuat kita tertekan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Kabar baik dengan, hari ini Ibu sehat ya? Inge dengan oke, Arga di studio Pro 1 RRI Malang.
1: Arga ya.
0: Baik siap, Ibu. Ya. Nah, kita selain sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental itu penting ya, Bu Sri. Utamanya dalam menjaga diri kita dari hal-hal yang kali ini banyak diperbincangkan, yaitu toxic positivity. Nah, tadi ada sedikit ulasan begitu, Bu, dari ahli psikologi bahwa toxic positivity itu keyakinan bahwa seseorang harus mempertahankan pola positif terus-menerus, terlepas dari seberapa sulit atau menyakitkan situasi yang ia hadapi. Tapi menurut panjenengan ini, apa yang dimaksud sebetulnya dengan toxic positivity ini, Bu Sri? Monggo, Ibu.
1: Ya, baik. Tadi sudah disampaikan juga sama Kak Arga ya,
0: Injil,
1: bahwa toxic positivity itu bukan sekedar mengatakan sesuatu yang positif. Ya. Jadi kelihatannya positivity itu positif ya. Nah, salahnya muncul ketika emosi negatif itu ditekan, disangkal atau dianggap tidak boleh dirasakan dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Gitu ya. Padahal emosi itu penting kan? Emosi itu penting untuk dikenali. Tapi ketika seseorang misalnya dalam kondisi tertentu, sedang bermasalah dan sebagainya, dan nampak kondisi emosinya negatif, jadi orang-orang yang di sekitarnya itu pasti mengatakan, udahlah, kamu bisa kok, kamu bisa, kamu pasti bisa. Kita harus berpikir positif. Nah justru sebenarnya si orang yang bermasalah ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, ketika dia akan dipaksa atau dia dipaksa untuk menjadi positif, untuk menjadi baik-baik saja, itu sangat menekan bagi dia. Gitu. Jadi dia butuh ruang, dia butuh mengenali emosinya sebelum dia benar-benar positif dengan caranya atau mungkin dari motivasi orang lain. Dikasih ruang dulu deh. Gitu. Itu Kak Arga.
0: Baik, nah sebetulnya kita dalam meregulasi hal-hal yang sifatnya negatif begitu Bu Sri, ketika hal tersebut mungkin disampaikan orang lain kepada kita, maka respon yang tepat yang harus kita tunjukkan kepadanya apa ini Bu?
1: Oke, baik, jadi kita tetap sih, terima kasih sudah mengingatkan saya, sudah memperhatikan saya, tapi saya ingin merasakan atau mengenali emosi saya dulu sebelum saya nanti akan mencari jalan keluar. Jadi di sini juga ada istilahnya kita belajar untuk asertif juga. tanpa menyinggung orang yang memperhatikan. Berarti kan orang perhatian sama kita ketika mereka memberikan nasihat yang positif. Tapi tidak selalu nasihat yang positif itu bisa membantu kita kan. Sehingga kita perlu menyampaikan, kasih waktu dulu, saya beri ruang dulu. Nah, ini belajar asertifnya juga di sini. Jadi kita tidak harus selalu mengikuti apa yang dikatakan orang lain sementara kita belum bisa mengarah pada berpikir positif itu tadi.
0: Baik. Nah, ketika kita punya masalah, dapat saran tadi untuk membedakan mana itu saran yang betul-betul membangun, mana itu yang toxic positivity, itu bedanya seperti apa, Bu Sri? Atau caranya bagaimana, Ibu?
1: Oke, baik. Jadi biasanya kalau kita memberikan saran pada seseorang itu kan, kita harus tahu dulu, kita harus bisa berempati dulu, apa yang sedang dirasakan. Tidak tiba-tiba, kamu pasti bisa. Kamu harus baik-baik aja, ambil hikmahnya. Tidak seperti itu. Kadang seseorang itu kadang-kadang tidak sampai butuh saran gitu ya, tetapi butuh hanya didengarkan.
0: Betul.
1: Jadi kasih waktu, kasih ruang dulu gitu ya. Kita berempati dulu, munculkan empatinya. Jangan tiba-tiba berasal dari langsung sudut pandang kita yang kita sampaikan. Kita kondisinya yang kita ngasih nasihat ini baik-baik aja ya.
0: Betul.
1: Tidak seperti yang dia itu kan. Jadi sehingga kita memberikan nasihat yang sesuai dengan sudut pandang kita. Gitu. Baik. Nah, seperti itu. Padahal dia belum bisa mengarah ke sana. Tapi harus tetap disampaikan oleh yang diberi nasihat itu tadi. Sambil kita belajar asertif itu tadi.
0: Betul.
1: Supaya tidak semakin tertekan ya. Walaupun sebenarnya nasihatnya itu baik gitu. Baik sebenarnya.
0: Baik, kadang kita sebagai orang yang diajak ngobrol tadi atau yang dicurhatin itu suka mengecilkan masalah orang ya, Bu Sri. Misalnya, halah masih sedemikian betul, saja kamu sudah mengeluh begitu misalnya. Nah, agar tidak muncul hal-hal yang sedemikian, maka kita itu harus seperti apa sih, Bu Sri, dalam tadi menanggapi atau memberikan saran, memberikan nasihat terhadap orang-orang yang butuh perhatian kita tadi, Bu Sri?
1: Yang pertama adalah empati ya. Jadi empati, apa sih sebenarnya yang dirasakan orang seperti kita, mencoba untuk memposisikan supaya kita juga merasakan pengennya apa. Dan paling enggak kita membantu dia untuk mengenali emosinya. Gitu ya. Itu yang terpenting. Sebenarnya emosinya dia sedang apa. Butuh didengarkan. Ayo kita apa? Misalnya sedih. Kemudian ada seseorang memiliki masalah. Dia lagi sedih. Kemudian kita menyuruh positif. Akhirnya emosinya ditekan sama dia. Emosinya ditekan. Nah, akhirnya dia juga merasa bersalah karena dia tidak bisa berpikir positif seperti yang disarankan itu tadi. Maka dia akan semakin tertekan. Nah, gitu. Makanya tolong empatinya dinikan dulu. Kasih ruang. Dia mau nggak dikasih nasihat. Itu kita tawarkan. Yuk kita selesaikan bersama-sama kalau memang kamu berkenan, begitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kadang-kadang seseorang itu tidak butuh sampai dinasehati, tetapi hanya butuh didengarkan.
0: Baik. Tapi kadang kita di salah satu sisi begitu ya, Bu Sri, sebagai orang yang dipercaya untuk mendengarkan keluh kesahnya, itu kan nggak mau kalau dia terlalu larut dalam kesedihannya atau kekecewaannya begitu ya, Bu Sri, atau hal-hal yang dia rasa negatif yang ada dalam dirinya begitu. Tapi jangan sampai ketika kita memberikan saran itu malah jadinya toksik. Maka saran yang seperti apa sih, Bu, yang tepat begitu agar tidak kecenderungannya itu menjadi toxic positivity tadi itu, Bu Sri?
1: Jadi kadang-kadang kan banyak yang mengatakan, kamu jangan bersedih, kamu harus kuat, kamu harus bersyukur.
0: Betul, betul.
1: Banyak orang yang mengalami lebih dari kamu. Kan seperti itu biasanya. Tapi kita lebih memahami. Saya tahu ini berat. Jadi kalian mencoba untuk merasakan ya. Kalau kamu ingin bercerita, saya siap mendengarkan. Setelah itu kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan. Jadi dia merasa bahwa dia tidak sendiri, dia punya teman gitu, yang mau atau paham atau mengerti apa yang dia rasakan. Itu justru membuat dia itu semakin semangat ya, mungkin semangat. Dan kadang-kadang dari situ muncul problem solving yang tidak terduga oleh dirinya sendiri gitu. Cepet gitu.
0: Betul.
1: Karena dikasih ruang, karena distimulasi istilahnya gitu loh.
0: Betul. Yang pertama tadi kita berempati terhadap apa yang dia rasakan ya Bu. Dengan cara misalnya tadi berkata, saya tahu ini berat misalnya, itu kan menunjukkan empati ya, sekaligus memvalidasi apa yang dia rasakan ya, kesedihannya atau kecewaannya begitu. Lalu kita tawarkan, kita diskusikan kira-kira solusi apa yang tepat begitu ya Bu Sri ya. Oke, baik.
1: Jadi nggak merasa digurui juga kan?
0: Betul.
1: Kadang-kadang kan ada orang yang nggak seneng gitu ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kebetulan saya beberapa kali menghadapi klien gitu ya. Itu tergantung juga pada orangnya. Ada orang yang mungkin posisinya itu ya posisi penting lah. Dia merasa sering merasa di atas, tapi ketika dia punya masalah gitu, itu kadang kebawa. Dia nggak mau kayak di apa ya, dipinterin gitu ya, dikasih tahu. Nah itu yang perlu kita kenali juga, karakter orang yang akan kita bantu itu seperti apa, supaya kita bisa mudah masuknya.
0: Betul.
1: Dan dia bisa memahami atau menerima seperti itu.
0: Baik. Jadi sebetulnya tadi Bu, kesedihan begitu ya, kemudian kekecewaan, kemarahan itu juga harus divalidasi ya. Itu perasaan yang valid yang dirasakan oleh seseorang ya Bu Sri ya. Tidak boleh disepelekan atau tidak boleh dianggap remeh begitu ya Bu.
1: Betul.
0: Baik. Nah, belakangan term atau istilah toxic positivity ini kan ngetren sekali ya Bu Sri. Ini memang fenomena baru atau seperti apa sih sebetulnya dalam kajian psikologi Bu Sri?
1: Baik, sebenarnya ini tidak baru ya. Sudah lama terjadi. Kebetulan saya juga terjun di bidang ini, sehingga saya sering mengenal hal ini. Cuma istilah ini baru-baru ini dikenali atau apa istilahnya kayak sekarang yang viral gitu ya. Padahal hal ini sudah ada sejak lama sebenarnya.
0: Baik. Karena sejak sekarang apalagi di media sosial kan nampak semua orang harus jadi positif begitu Ibu.
1: Betul.
0: Jadi gembira.
1: Ini pemicu banget.
0: Betul.
1: Pemicu banget. Nampak gembira, kita ingin seperti mereka. Kadang-kadang kita memaksakan diri untuk sama seperti mereka. Sedangkan kita sedang kondisi tidak bisa untuk langsung diajak ke sana gitu loh.
0: Betul.
1: Kita harus menyelesaikan dulu apa yang ada pada diri kita.
0: Baik. Nah, kadang kita kan di sosial media itu suka membandingkan antara pencapaian diri kita dengan pencapaian orang lain yang tampak di sosial media ya, Bu Sri ya. Yang akhirnya itu pun jadi toksik untuk diri kita sendiri. Nah, menyikapi konten-konten di sosial media agar nggak jadi tanda kutip racun untuk diri kita sendiri itu kita harusnya gimana sih, Bu Sri?
1: Sebenarnya yang pertama adalah kita menyadari atau mengenali diri kita ya. Mengenali diri kita, kita itu seperti apa gitu ya. Kemudian apa sih yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dan sebagainya. Dan kita juga punya target ya pada diri kita ya. Sehingga ketika kita melihat dan sebagainya itu hanya mungkin sebagai hiburan, motivasi, tapi tidak dijadikan sesuatu yang harus kita lakukan atau terapkan gitu. Jadi sebagai motivasi aja. Seperti itu sih, tapi ini sangat-sangat kuat sekali ya pengaruhnya ya.
0: Betul.
1: Media sosial itu, apalagi kalangan muda ya.
0: Betul.
1: Kalangan muda itu, waduh, bisa kadang-kadang mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa seperti apa yang dilihat itu. Sementara dia juga belum belum menyelesaikan sebenarnya apa yang ada di dalam dirinya itu tadi. Nah, ini bisa menjadi toksik tadi.
0: Betul.
1: Jadi harus tahu sih kebutuhannya seperti realistis lah istilahnya ya.
0: Baik. Dan harus kita ketahui apa yang tampak di sosial media itu bukan kenyataan yang 100%
1: sekali.
0: Realitanya yang terjadi ya Bu Sri ya. Banyak filter yang kita
1: yang ditampilkan yang bagus-bagus saja.
0: Nah,
1: itu yang harus dipahami.
0: Baik, nah harus kita betul-betul pahami tadi bahwa apa yang tampak indah di sosial media itu bukan realita yang sesungguhnya. Kalaupun ada pencapaian yang tampak dari diri orang lain, jadi kita motivasi ya atas apa yang terlihat tadi. Baik. Baik, tapi ketika kita diri pribadi kita sedang merasa tadi Bu misalnya marah, kecewa, down, sedih, harusnya kita meregulasi sekaligus memvalidasi perasaan itu tuh gimana sih caranya agar tidak tadi Bu terlarut-larut atau terbawa suasana sehingga jadi hal yang toksik juga akhirnya dalam diri kita Bu Sri.
1: Baik. Ini untuk diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita merasa sedih atau kecewa atau cemas, kita harus tahu penyebabnya dulu. Kita cari penyebabnya. Pasti ada itu penyebabnya. Nah, ketika penyebab itu muncul, atau kita sudah tahu penyebabnya itu seperti apa, kita segera menyelesaikan. Tuh, kalau secara mandiri kita tidak bisa, kita bisa sharing dengan teman atau siapa yang bisa dipercaya atau pada ahlinya dan sebagainya, seperti itu. Jadi harus mengenali dulu apakah benar ini patut dikhawatirkan gitu ya, apakah ini patut saya sedih ya. Walaupun emosi-emosi seperti itu adalah wajar. Wajar ketika itu tidak berlarut-larut, tapi ketika itu lama, larut-larut, nah ini akan mengganggu keseimbangan ya, mengganggu aktivitas kita juga sehari-hari.
0: Betul.
1: Mood kita dan lain-lain. Dampaknya kan kemana-mana.
0: Betul. Jadi marah, sedih, kecewa itu wajar ya, Bu Sri ya?
1: Wajar.
0: Tidak terkecuali wajar pada perempuan maupun laki-laki, karena kan banyak stigma begini, Bu. Laki-laki tidak berkata-kata begitu kan? Misalnya kalau kita lihat di media sosial. Tapi itu kan jadi apa ya? Jadi pressure untuk laki-laki ya, tidak bisa apa? Meregulasi rasa sedihnya atau kemarahannya, kekecewaannya ya, Bu Sri?
1: Betul, betul. Jadi akhirnya mereka akan apa ya istilahnya, aku nggak boleh begitu.
0: Betul.
1: Aku nggak boleh begitu karena aku laki-laki harus dipandang seperti ini. Atau mungkin satu profesi tertentu ya, profesi tertentu. Saya harus nampak gini, nampak ini. Justru dia menekan ya. Tidak berusaha untuk mengekspresikan emosinya, memvalidasi, kemudian mencari penyebab emosinya seperti apa. Jadi tambah numpuk itu nanti. Karena tidak selesai numpuk akhirnya.
0: Betul.
1: Ya, numpuk.
0: Betul, akhirnya ada istilah pula yang kita kenal, ada toxic masculinity dan lain sebagainya ya, Bu Sri ya.
1: Betul.
0: Ada stigma-stigma yang dilekatkan kepada misalnya laki-laki tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga ketika misalnya dia melakukan itu tuh jadi cap yang negatif untuk dirinya, padahal itu juga mengganggu, bisa berdampak mengganggu negatif banget pada kesehatan mentalnya ya, Bu Sri.
1: Baik. Nah, untuk mengurangi itu bisa bisa misalnya kita olahraga atau healing, me time gitu ya, mungkin untuk sekedar bisa melepaskan apa yang ada pada diri kita, tidak kan kadang-kadang ada pakai topeng gitu ya, mau marah, aku nggak boleh marah ini karena menjadi toladan gitu ya, mau gini nih, aku laki-laki nih, maksud nangis,
0: maksud
1: sedih dan sebagainya kayak gitu kan,
0: nah,
1: itu kadang-kadang untuk apa preventifnya ya, kita bisa melakukan olahraga.
0: Baik. Nah, untuk tadi menyembuhkan kesedihan, kekecewaan, kan kita harus tahu tadi faktor utamanya apa begitu ya, Bu ya. Caranya tadi ada me time, ada healing, ada olahraga misalnya. Nah, untuk menemukan cara yang tepat dalam tanda kutip menyembuhkan tadi, Bu, kesedihan kita atau kecewaan kita, itu yang pas seperti apa, Bu?
1: Ya, pastinya kita harus tahu penyebabnya itu tadi. Kita kembali ke situ. Kita harus tahu penyebab kenapa kita sedih. Nah, ketika kita tahu penyebabnya, kita berusaha untuk segera menyelesaikannya. Itu, jadi harus tahu penyebabnya.
0: Betul.
1: Nah, kadang-kadang itu sulit ya. Kadang-kadang kita kadang-kadang sulit tiba-tiba sedih, tapi kita nggak tahu kenapa kita sedih, gitu kan ya. Kita kecewa, kita nggak tahu kadang-kadang kita kenapa kita kecewa, jadi kayak moodnya, mood kita jelek gitu ya. Makanya itu kita sering belajar untuk bisa mengekspresikan diri, asertif, tidak mudah memendam gitu ya. Olahraga itu tadi itu bisa membantu.
0: Betul.
1: Untuk kita bisa meregulasi ya, meregulasi atau mengatur, memanage stres. Dan sebagainya itu.
0: Baik.
1: Seperti itu, Mas Abdan.
0: Baik, jadi masalah itu tadi misalnya kesedihan, kekecewaan, kemarahan itu, kita cari penyebabnya apa, kita cari solusi jalan keluarnya, kita selesaikan. Bukan dihindari ya, Bu, kalau ada masalah ya, Bu Sri ya.
1: Nanti jadi overthinking itu, nanti muncul overthinking. Karena tidak selesai, akhirnya kita mikir mana-mana. Betul. Padahal nggak segera mencari penyebabnya, tetapi kita larut dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, gitu loh. Jadi kan tadi emosi sedih, kecewa itu penting, tapi kalau berlarut-larut muncul overthinking.
0: Baik. Itu yang harus kita perhatikan sebagai diri kita yang ketika merasa tadi kesedihan, kecewaan, begitu ya, Bu, kemarahan, boleh divalidasi, cari faktor utamanya apa, kita merasa hal tersebut, diselesaikan ya, cari solusinya ya, Bu Sri. Baik. Nah, kembali lagi, Bu, tadi kepada kita sebagai orang misalnya yang dimintai saran, nasihat, atau yang dicurhatin agar tadi kita bisa ngerem, mudah-mudahan apa yang kita sarankan tadi tuh nggak toksik gitu. Itu gimana ya? Mengira-ngiranya itu caranya seperti apa, selain tadi kita memberikan apa simpati dan juga empati terhadap lawan bicara kita, Bu Sri?
1: Oke, baik. Yang pertama tadi kita saya juga sudah menyampaikan bahwa kita harus mengenali orang itu dulu ya. Kita bisa masuk dari mana, gitu ya. Enggak ucuk-ucuk ya. Kalau orang Jawa itu kan ucuk-ucuk ya. Ucuk-ucuk ngasih nasihat. Kan belum tentu itu cocok, belum tentu dia pas gitu. Jadi kita harus tahu karakternya. Kita dengan bahasa-bahasa netral dulu kayak gitu ya. Kita mencoba merangkul ya. Istilah kasarnya itu merangkul. Merangkul itu artinya kita coba ajak bicara gitu ya. Supaya dia nyaman dulu dengan kita. Nah, kalau dia sudah nyaman, dia mungkin akan lebih lebih terbuka lagi. Kita pelan-pelan juga masuknya. Jangan langsung. Nah, itu tadi, oh kamu salah, berarti jangan gitu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada judgment, nanti muncul judgment. Ketika dia bercerita, muncul judgment. Dengarkan, tolong dengarkan dulu. Wah, kamu ini terlalu ini, harusnya kamu itu ambil hikmahnya, dan sebagainya. Itu kan belum tentu cocok buat dia.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi lebih ke kalimat-kalimat netral. Oh, begitu. Berarti kamu, apa yang sekarang kamu rasakan, gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa apa istilahnya menebak gitu apakah kamu merasakan kekecewaan yang sangat dalam sehingga membuat kamu sedih karena peristiwa itu. Nah kayak gitu kita mencoba untuk menawarkan apakah ini benar gitu ya. Apakah ini benar, kita coba-coba untuk itu dan pelan-pelan kita sambil melihat bahasa tubuhnya. Ya, jadi kan tidak hanya bahasa verbal yang kita perhatikan ya, non-verbalnya juga harus kita perhatikan. Karena kadang-kadang ada orang yang verbalnya terima kasih, tetapi non-verbalnya kayaknya dia nggak berkenan.
0: Betul.
1: Nggak begitu berkenan dengan apa yang kita rasakan. Itu harus kita harus peka ya. Pekaan itu yang harus kita rasakan juga. Mungkin ada tekanan, suara yang bergetar, atau yang itu juga bisa menjadi sinyal ya. Supaya kita tidak menjadi toxic positivity ini.
0: Baik, itu salah satu tanda ya bagaimana orang yang mengajak kita curhat tadi itu merespon dengan baik apa yang kita sarankan atau tidak, terlihat dari tadi bahasa-bahasa non-verbalnya juga ya, Bu Sri.
1: Betul,
0: tadi kan salah satu poinnya juga kan jangan ngejudge ya Bu Sri. Ketika ada orang yang tadi misalnya curhat atau apa menumpahkan keluh kesahnya kepada kita. Satu lagi suka begini Bu, kita ini membandingkan dengan derita yang kita alami, jadinya malah lomba saling menderita satu orang dan juga orang yang lain. Itu kan kadang kurang tepat ya Bu Sri, adu derita ini, adu masalah ini ya Bu Sri.
1: Kita membandingkan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri juga, itu justru menyakitkan. Itu justru menyakitkan bagi bagi dia orang yang sedang bermasalah itu, menyakitkan. Kadang-kadang dia mencoba memposisikan kita, aku juga pernah lo ngalami kayak gitu, gitu ya. Terus tapi aku waktu itu gini, dari kadang-kadang kita secepat tidak kita sadari kita mencoba untuk aku bisa. Itu tidak sampai jatuh. Nah ini justru tidak kentara tapi juga menyakitkan gitu loh.
0: Betul.
1: Empatinya mana ini jadinya gitu ya? Atau mungkin kita memberikan contoh orang lain. Orang lain ada kok, teman saya juga seperti itu. Tapi ini lebih parah dari kamu loh. Tapi dia bisa. Jadi kamu juga harus bisa. Ambil hikmahnya. Bisa kok. Gitu. Jadi
0: giringnya
1: yang halus gitu loh.
0: Baik. Inje. Ibu, saya undang pendengar ya untuk ikutan ngobrol bersama kita dalam obrolan psikologi pada malam hari ini terkait dengan toxic dengan positivity pendengar, ketika nasihat positif justru membuat kita tertekan. Silahkan ya apabila ada pertanyaan untuk Ibu Sri Wiworo RIH SPSI MPSI psikolog, saya berikan kesempatan untuk Anda hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nomor WhatsApp-nya di 081555600915 pendengar. Sekali lagi di 081555600915 ya. Silakan berikan nama dan juga alamatnya serta apa yang menjadi pertanyaan Anda. Sudah ada satu WA ini Bu Sri dari pendengar kita yang bergabung. Di antaranya ada Ibu Rina di kawasan Lawak Waru Kota Malang. Isi pesannya, saya sering mendapat nasihat seperti jangan overthinking, harus bersyukur atau lihat sisi positifnya saja. Saya tahu maksudnya baik tetapi justru kadang merasa tidak punya ruang untuk sedih. Apakah ini termasuk toxic positivity ya Bu? Nah, monggo Bu Sri.
1: Setelah sharing ya, toxic positivity ya. Jadi dia seperti yang sudah kita bahas tadi gitu, harus bersyukur kamu bisa, harus kuat. Ini bukan sesuatu yang berat ini. Berarti bukan bukan sesuatu yang berbahaya juga bagi kamu. Kamu pasti bisa dan sebagainya. Bu Rina tadi juga merasakan kan cukup enak kan, di hati. Betul. Gitu. Jadi ini bisa kita golongkan atau kita kategorikan di dalam toxic positivity, Bu Rina. Tenang aja Bu Rina. Tenang aja Bu Rina. Sehat-sehat ya, itu cegahannya mungkin ya itu tadi. Coba terima kasih, kita tetap terima kasih ketika ada orang yang memberikan advice kepada kita ya, terima kasih gitu. Tapi kita tetap menyampaikan bahwa sebenarnya kita tidak kita ingin didengarkan saja, atau mungkin kita ingin menyelesaikan, memvalidasi dulu emosi kita sebelum kita menuju pada problem solving atau penyelesaian masalah. Kita sampaikan aja enaknya gitu. Karena kalau kita diem aja itu tambah terus.
0: Betul.
1: Kita tambah tertekan. Jadi setelah kita asertif, kita mau menyampaikan, mungkin dia akan mencoba untuk macam-macam sih namanya karakter orang ya. Coba untuk mengkoreksi apa yang dia ucapkan, tapi ya ada juga yang tetap terus gitu ya. Nah, yang penting kita menguatkan diri kita dulu bahwa validasi apa emosi kita itu adalah hal, suatu hal yang wajar kok.
0: Betul.
1: Tapi segera dicari penyebabnya itu tadi.
0: Siap. Aman-aman saja. Bu Rina, mudah-mudahan senantiasa sehat baik fisik maupun mental ya. Kemudian ada Bu Nia di Kedung Kandang Kota Malang ini, Bu Sri. Kalau sedang menghadapi masalah, apakah kita sebaiknya langsung cari solusinya atau memberikan kesempatan kepada diri sendiri dulu untuk merasa sedih, kecewa, atau marah? Nah, monggo Bu Sri.
1: Baik. Ketika kita punya masalah gitu, pasti ada emosi tertentu yang muncul ya. Ada emosi itu, biarkan dulu muncul apa emosinya itu, sedih, marah dan sebagainya. Biarkan dulu. Nah, setelah itu seperti apa yang sudah saya sampaikan, cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Oh, masalahnya ini. Segera diselesaikan. Nah, menyelesaikannya, nah, kita harus belajar mandiri memang ya. Kita belajar untuk menyelesaikan sendiri dulu. Baru kalau kita tidak bisa atau kurang maksimal, dirasa kurang maksimal, kita bisa sharing dengan orang lain. Ya, meskipun kalau di dunia psikologi itu, di dalam dunia konseling, sebenarnya seorang psikolog itu tidak boleh langsung memberikan nasihat ya. Tetapi psikolog itu adalah menstimulasi. Menstimulasi supaya klien, jadi istilahnya klien itu menemukan jalan sendiri. Jadi kita mancing-mancing aja. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Next, ketika dia punya masalah lagi, dia tidak tergantung. Ya, tidak tergantung. Psikolog ya senang-senang aja ya. Kalau sering-sering datang ya senang ya. Jalan. Ketidakberhasilan. Ketika konsultan itu mengharapkan itu balik-balik terus, tapi ketika kita bisa membantu seseorang itu menjadi lebih mandiri di dalam problem solving, itu ada kepuasan tersendiri. Dan itulah tujuan daripada konseling. Jadi kita bisa membuat seseorang itu lebih kuat, lebih mandiri di dalam problem solvingnya.
0: Nah, ini yang saya baru tahu juga ini Bu Sri, menarik ya. Keberhasilan dari seorang psikolog itu ternyata adalah ketika pasien ini menemukan caranya untuk mencari problem solvingnya untuk masalahnya sendiri ya, Bu Sri ya.
1: Artinya karena masalahnya kan datang terus itu. Jadi kalau bolak-balik nanti datang lagi kan kasihan gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi harus bisa mandiri juga.
0: Artinya kalau kita refleksikan dalam diri kita sendiri, begitu Bu, secara individu atau pribadi, ketika ada masalah, kita coba selesaikan dulu secara pribadi ya, Bu Sri ya. Baru kalau kita misalnya tidak sanggup atau butuh bantuan orang atau butuh pandangan orang, kita cari point of view yang lain begitu ya, Bu Sri.
1: Ya, kadang juga pertemanan gini Mas Arga, kadang pertemanan itu juga bisa membantu kita menginspirasi ya. Kadang-kadang orang, kita ngobrol dengan teman, kebetulan masalah kita hampir sama dengan dia, cuman kita tidak menyampaikan ke dia kan ya. Tapi dari situ, nah dari situ nanti inspirasi, oh berarti aku harus seperti ini, gitu ya. Jadi interaksi sosial, pertemanan itu juga sebenarnya penting untuk kita secara positif ya, mengambil manfaat dari itu semua. Itu sering saya alami.
0: Kita belajar dari pengalaman hidup gitu orang lain, Bu Sri.
1: Kita nggak tahu masalah saya, tapi saya bisa ambil sesuatu dari pelajaran yang bisa kita petik.
0: Okay. Kemudian selanjutnya ada Mas Bagus atau Pak Bagus ini dari Dau Kabupaten Malang. Isi pesannya, saya tuh sering bingung Bu ketika ada teman curhat. Saya takut kalau memberikan nasihat malah membuat dia itu merasa tidak dimengerti. Sebenarnya respon seperti apa yang paling pas ketika seorang itu sedang membutuhkan tempat bercerita? Nah, monggo Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Bagus. Kalau kita ingin membantu orang lain, ya, jadi tidak ujuk-ujuk, saya tadi kalau cerita ujuk-ujuk gitu ya. Jadi kita rangkul dulu, ya, kita giring dulu, gitu. Jadi tidak langsung masuk. Kadang-kadang niat kita itu tidak sama seperti apa yang diharapkan orang lain tersebut. Nah, jadi pertama kalau di psikologi ada istilah raport, ya. Jadi kita jalin kerjasama dulu, kita jalin komunikasi dulu di awal. Kita bisa masuk nggak? Kalau kita bisa masuk, masuknya lewat mana? Itu. Itu yang harus kita lakukan. Yang tadi saya bilang merangkul dulu. Kalau dia sudah nyaman dengan kita, dia akan bercerita. Itu. Dan kita pelan-pelan bisa membantu dia. Kita sama-sama. Jangan memposisikan kita itu sebagai seseorang yang bisa membantu dia. Justru kita harus bisa memunculkan apa yang sebenarnya dia sudah miliki untuk bisa menyelesaikan masalahnya dia, gitu loh.
0: Baik.
1: Sebenarnya aku punya potensi, gitu. Sebenarnya kamu di sini punya potensi loh. Coba apa yang bisa kamu lakukan di lingkungan keluarga kamu misalnya. Kamu sudah punya ini dan sebagainya. Jadi kan apa yang ada pada dirinya dulu, itu.
0: Baik.
1: Ketika di situ muncul, nah, maka dia akan bisa. Oh iya, berarti aku seperti ini. Itu yang sangat menyenangkan itu, Mas Arda. Ketika insight itu muncul, gitu.
0: Kemudian ada Ibu Ayu atau Mbak Ayu di Dinoyo Kota Malang ini, isi pesannya, apakah toxic positivity itu juga bisa berasal dari sendiri ya Bu? Misalnya kalau kita selalu mengatakan aku harus kuat, aku nggak boleh sedih, atau aku harus baik-baik saja, padahal sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Nah ini gimana nih Bu Sri?
1: Wah, pertanyaannya bagus sekali ini, terima kasih Mbak Ayu. Itu ya, mindset ini ya, kita bermain dengan mindset ya, mindset positif ya. Sebenarnya mindset untuk berpikir positif itu bagus. Bagus ya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa memaksakan ketika kita dalam posisi tidak baik-baik saja. Jadi mindset positif itu kita jadikan motivasi ya. Motivasi untuk kita mencari problem solving itu tadi. Sebenarnya aku kenapa? Aku ingin menyelesaikan masalahku. Gitu kan. Itu mindsetnya harus dirubah kayak gitu. Bukan aku harus bisa, tapi aku harus bisa menyelesaikan masalahku dengan cara apa, gitu. Kita jadi produktif ya, strategi kita jadi produktif. Oh berarti aku harus kayak gini supaya goalnya dapet, gitu ya. Jadi bukan langsung target. Saya harus bisa, saya harus selesai. Nah, jadi kita harus membreakdown ya langkah-langkah apa supaya kita menyelesaikan masalah itu. Sehingga kita tetap harus mengekspresikan atau mengenali emosi-emosi apa dampak dari masalah yang kita hadapi itu tadi.
0: Baik, siap. Bu Sri, sebagai closing statement, catatan akhir kita dalam perbincangan obrolan psikologi mengenai toxic positivity ketika nasihat positif justru membuat kita tertekan. Apalagi yang mau dipesankan kepada para pendengar kita ini, Bu? Monggo.
1: Wah, tidak terasa ya, saya merasa baru saja ini.
0: Nah,
1: ya.
0: Harusnya kita sambung kembali ya Bu Sri dalam obrolan kita selanjutnya karena ini jadi obrolan yang lagi hangat ya Bu, toxic positivity di tengah masyarakat. Silakan Bu Sri.
1: Ya, jadi begini, kita tidak harus selalu terlihat baik-baik saja untuk menjadi pribadi yang kuat. Ya. Kita boleh kok sedih, kecewa, takut dan lelah. Yang penting kita mau mengenali perasaan itu, mengelolanya dengan sehat dan mencari bantuan ketika

0: Psikologi hari ini terkait dengan toxic positivity ketika nasihat positif justru membuat kita tertekan. Tadi catatan akhirnya menarik ya. It's okay to not be okay. Jadi gak apa-apa pendengar kalau kita ngerasa low, ngerasa sedih, ngerasa marah, kita validasi perasaan itu. Tapi kita cari how to menyelesaikannya, cara menyelesaikannya atau cara keluar dari situasi itu ya. Jangan sampai kita terjebak dalam toxic positivity yang tercipta dari diri kita sendiri ataupun yang tercipta dari orang lain. Mudah-mudahan informasinya, topiknya bermanfaat untuk Anda mungkin dalam kondisi atau dalam situasi yang saat ini bisa dibilang terjebak dalam toxic positivity. Itu dia tadi obrolan psikologi edisi hari ini 27 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Program Malang Malam ini masih terus berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.

www.bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kali ini Pro 1 RRI Malang akan menghadirkan Ruang Rindu Nada Islami untuk Anda hingga menjelang jam 11 malam nanti pendengar, sembari kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda terkait dengan keislaman. Anda bisa menyimak Ruang Rindu Nada Islami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selamat mengikuti.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Buya Hamka lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1908 di daerah Maninjau, Sumatera Barat. Memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dididik dalam keluarga Muslim. Tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah inilah ia bertemu dengan Agus Salim, seorang jurnalis. Agus Salim pun memberikan saran kepada Hamka agar kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di Indonesia. Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Buya Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia mendapati jabatan tersebut, Hamka justru dianggap oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Ia dibawa kembali ke Minangkabau setelah revolusi pecah pada tahun 1945. Buya Hamka harus menerima banyak kritik yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk menjadi pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini, Hamka yang juga anggota dari Partai Masyumi harus dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun karena menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Buya Hamka baru dibebaskan pada tahun 1966 di akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Pada saat di penjara, Buya Hamka menyelesaikan karyanya dengan judul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua MUI yang dibentuk pada tahun 1957. Buya Hamka menjadi ketua umum pertama yang menjabat 2 periode hingga tahun 1980. Pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka wafat. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan sebagai Universitas Muhammadiyah Hamka. 8 November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan mengisahkan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin saja kita belum pernah mendengar tentang kisahnya. Kisah tentang Abu Dujanah dan sebuah pohon kurma. Cerita kali ini akan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Bagaimana teguhnya Abu Dujanah menjaga keluarganya dari memakan makanan yang haram, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya yang senantiasa menjauhi larangannya. Kisah kali ini ternukil di dalam kitab Iqnatut Thalibin Bab Luqathah, karya Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati, menceritakan tentang seorang sahabat yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Abu Dujanah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kabilah Khazraj yang wafat pada tahun 632 Masehi. Abu Dujanah mati syahid di dalam perang Yamamah ketika tengah memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Abu Dujanah ini teman-teman, selain dikenal sangat pemberani di medan perang, beliau juga sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara yang haram. Pada suatu hari, ketika selesai sholat subuh berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah selesai sholat, Abu Dujanah ini terlihat seperti terburu-buru dan segera pulang meninggalkan masjid tanpa mengikuti doa setelah sholat yang biasanya selalu dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan Abu Dujanah setiap selesai sholat. Pasti Abu Dujanah langsung pulang sambil berlari ke rumahnya tanpa menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa. Akhirnya pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meminta klarifikasi sebenarnya ada hal penting apa yang ia lakukan sehingga tak menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya di suatu hari, ketika Abu Dujanah hendak bergegas pulang setelah usai melaksanakan sholat berjamaah, Abu Dujanah ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Dujanah, "Mengapa setiap selesai sholat subuh kamu selalu terburu-buru pulang? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa wahai Abu Dujanah?" Abu Dujanah menjawab, "Begini ceritanya wahai Rasulullah. Rumahku bersampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di pekarangan rumah tetanggaku terdapat sebuah pohon kurma yang dahannya menjulang dan menjuntai ke pekarangan rumahku. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma itu saling berjatuhan dan mendarat di rumahku. Ya Rasulullah, kami adalah keluarga orang yang tak berpunya. Keluargaku sangat miskin, bahkan anak-anakku sering kelaparan karena tidak ada makanan sama sekali. Saat anak-anakku bangun dalam keadaan perut yang lapar, ketika itu apapun yang mereka dapat pasti mereka akan memakannya. Oleh karena itu Rasulullah, setelah usai sholat subuh, aku selalu terburu-buru pulang sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya. Aku berlari ke rumah, kemudian kukumpulkan kurma-kurma milik tetanggaku yang berjatuhan di pekarangan rumahku, kemudian kukembalikan kepada tetanggaku itu. Pada suatu hari, aku pulang ke rumah agak terlambat. Kulihat anakku sudah terlanjur makan kurma tetanggaku yang jatuh itu. Dan aku menyaksikan, tampak ia tengah mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Rupanya ia telah memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, maka ku masukkan jari-jariku ke dalam mulut anakku, lalu ku keluarkan makanan apapun yang ada di dalam mulutnya. Kemudian aku berkata pada anakku, 'Nak, Janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Kemudian anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, aku berkata lagi kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan kukeluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Setelah mendengar hal ini, mata Nabi SAW pun berkaca-kaca. Tak terhindarkan saat itu Rasulullah pun menangis terharu mendengar begitu sedihnya kisah sahabat dan keluarganya ini. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Dujanah tentang siapakah tetangganya Abu Dujanah ini, si pemilik pohon kurma tersebut. Dan Abu Dujanah mengatakan bahwasanya pemilik pohon kurma tetangganya itu adalah seorang laki-laki dari golongan orang-orang munafik. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, singkat cerita, si pemilik pohon kurma diundang untuk bertemu Rasulullah. Dan ketika itu teman-teman, Nabi SAW hendak membeli pohon kurma pria munafik ini. Dan Nabi SAW berkata, "Bisakah jika ku beli pohon kurma di pekaranganmu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya terbuat dari mutiara putih, di situ tersedia bidadari cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada di dahannya." Di sini teman-teman, Rasulullah hendak memberikan penawaran kepada pria munafik ini, mau gak kalau pohon kurmanya ditukar dengan pohon kurma yang ada di akhirat nanti. Kemudian laki-laki munafik ini menjawab, "Aku tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan, dan tidak pakai janji nanti-nanti." Rupanya pria munafik ini menolak tawaran dari Nabi SAW. Dia ingin jika pohon kurma itu dibeli dengan sejumlah uang atau ditukar dengan sebuah barang. Tak lama dari itu, datanglah sahabat setia Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang sebelumnya mendengar percakapan ini kemudian ia berkata, "Bagaimana jika pohon kurmamu itu kubeli dengan 10 pohon kurma milik Pak Fulan yang langka dan varietasnya tidak ada di kota ini?" Nah, Abu Bakar hendak menawarkan barter kepada pria munafik ini dengan 10 pohon kurma yang jenisnya jauh lebih bagus daripada pohon kurma miliknya. Lalu mendengar perkataan Abu Bakar, pria munafik ini kegirangan dan ia berkata, "Ya sudah kalau begitu, pohon kurmaku telah sah aku jual." Akhirnya, setelah pohon kurma itu telah sah menjadi milik Abu Bakar, dan pada saat itu juga, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Kemudian, Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar hal ini, sontak Abu Bakar pun kegirangan. Begitu juga dengan Abu Dujanah yang baru saja mendapatkan sebuah pohon kurma. Teman-temanku seiman, si pria munafik ini setelah ia bertemu Rasulullah dan menjual pohon kurmanya, ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan senang. Sesampainya dia di rumah, dia bercerita kepada istrinya, "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Sungguh bodoh dan licik ternyata pria munafik ini teman-teman. Padahal pohon kurmanya sudah dijual, dan dia malah tetap merasa itu miliknya. Dan bahkan, dia mau ambil semua buah kurmanya supaya Abu Dujanah dan keluarganya tidak bisa makan. Tapi lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada pria munafik ini. Pada malam harinya, saat si pria munafik ini tidur, ia pun sengaja bangun subuh-subuh karena mau mengambil semua buah kurma itu. Tiba-tiba, ketika pria munafik ini lihat, Betapa terkejutnya ia karena mengetahui ternyata pohon kurma di pekarangannya telah pindah ke pekarangan rumah Abu Dujanah. Dan bahkan teman-teman, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu pernah tumbuh di pekarangan rumah si pria munafik ini. Pohon kurma ini berpindah sendirinya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang Abu Dujanah dan pohon kurma. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya, kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kami temani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu Nada Islami, mengiringi rangkaian Malang malam ini pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami putarkan untuk Anda lagu-lagu Islam pilihan dan juga informasi penting dan juga menarik seputar keislaman ya. Salah satunya seperti dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kementerian Agama atau Kemenag kemarin mengajak masyarakat memperkuat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui selawat dan keteladanan pendengar. Dalam gemas selawat kebangsaan, Kementerian Agama kemarin menargetkan keterlibatan lebih dari 1.700.000 peserta yang berselawat dari berbagai penjuru Indonesia. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Mukhlis M. Hanafi mengatakan bahwa gemas selawat kebangsaan dirancang sebagai ruang bersama untuk menghidupkan tradisi selawat sekaligus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa pendengar. Menurutnya, Rabiul Awal adalah momentum untuk memperbanyak selawat dan memperkuat kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi cinta tidak cukup berhenti pada lantunan selawat. Menurutnya, cinta harus berlanjut menjadi keteladanan dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan pendengar, seperti kasih sayang, persaudaraan, kepedulian, dan juga kecintaan terhadap tanah air. Menurut Mukhlis, target 1.700.000 orang tersebut dipilih sebagai simbol 17 Agustus 1945, momentum kemerdekaan Indonesia. Angka tersebut sekaligus membawa pesan bahwa kecintaan terhadap Rasulullah itu dapat menjadi energi spiritual dalam rangka merawat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. Selawat untuk negeri berarti menghadirkan nilai-nilai yang diajarkan Rasul dalam merawat Indonesia. Semangat berselawat harus mendorong kita mendengar dalam rangka membangun kehidupan yang damai, adil, saling menghormati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Selawat kebangsaan untuk negeri juga diharapkan menjadi ikhtiar dalam rangka bentuk kepedulian terhadap

bagian dari hasanah serta tradisi keagamaan umat Islam di Indonesia pendengar. Pembacaan Dalail Al-Khairiyat akan dilakukan secara bertahap selama satu pekan dengan mengikuti pembagian hizib dalam kitab tersebut. Masyarakat dapat mengikutinya secara berjamaah melalui masjid, kemudian majelis taklim, pesantren, lembaga pendidikan dan komunitas keagamaan maupun secara mandiri. Rangkaian ini diharapkan dapat berhenti pada aktivitas ritual. Maksud kami adalah tidak berhenti pada aktivitas ritual, tetapi menjadi jalan untuk semakin mengenal, mencintai dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Rangkaian kegiatan ini kemarin diluncurkan pada 26 Agustus 2026. Peluncuran tersebut pendengar menjadi penanda dimulainya gerakan nasional yang melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menyemarakkan Rabiul Awal dengan selawat serta kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguatan keteladanan beliau. Mukhlis menambahkan pendengar, acara ini sejalan dengan perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menghadirkan kehidupan keagamaan yang membawa kedamaian, persaudaraan dan kemaslahatan. Peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi menghadirkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan antar sesama dan kehidupan kebangsaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dari dahulu sampai sekarang ini, teknologi manusia semakin berkembang. Semakin banyak alat-alat yang diciptakan manusia sebagai alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada beberapa penemuan besar yang ditemukan oleh ilmuwan muslim? Namun di dalam buku sejarah yang kita pelajari dulu, justru lebih menonjolkan ilmuwan yang berasal dari barat. Untuk itu, kali ini kita akan menceritakan sebuah fakta tentang penemuan besar oleh ilmuwan muslim yang sangat mempengaruhi perkembangan teknologi saat ini. Ilmuwan muslim tersebut adalah Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham lahir di masa keemasan agama Islam. Masa keemasan ini disebut dengan The Islamic Golden Age. Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah, Irak, tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Al-Haytham memulai karirnya sebagai pegawai pemerintah di kota kelahirannya. Dan saat itu, ia masuk ke dalam bidang birokrasi dan menduduki jabatan sebagai hakim. Namun tak lama dari itu, ia mundur dari jabatannya dikarenakan ia menyadari akan potensi dan bakatnya sebagai seorang ilmuwan. Tapi teman-teman, surat pengunduran diri Al-Haytham ditolak oleh pemimpin saat itu. Rezim yang memimpin di saat itu adalah dinasti Buwayhid. Namun Al-Haytham tak kehabisan akal, ia berpura-pura sakit agar permohonan resignnya itu bisa diterima. Sehingga pada akhirnya Al-Haytham pun keluar dari pekerjaannya sebagai hakim. Al-Haytham ini dikenal masyarakat banyak sebagai orang yang sangat produktif karena ada banyak sekali buku tentang ilmiah yang ia tulis pada saat itu. Ia menulis buku ilmiah tak hanya di satu bidang saja, namun ada beberapa bidang antara lain fisika, astronomi, filsafat, matematika, dan sosial. Karena kepintarannya, Al-Haytham menjadi sangat terkenal di beberapa penjuru negara tetangganya, salah satunya negara Mesir. Nah, dikala itu negeri piramida ini yang dipimpin oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah meminta Al-Haytham membantu negaranya merancang sebuah bendungan di Sungai Nil untuk menangkal banjir. Al-Haytham pun menyetujuinya, maka berangkatlah ia ke Mesir. Awalnya ia sangat bersemangat dalam merancang dan membangun bendungan tersebut. Karena jika ini berhasil, ia akan punya peluang untuk menerapkan gagasan-gagasannya dalam bidang rekayasa engineering. Tentunya rekayasa engineering ini ada di salah satu bukunya yang pernah ia tulis. Ia berharap mendapatkan hak paten ketika berhasil membangun bendungan itu. Namun sangat disayangkan ketika musim hujan datang dan air Sungai Nil pun meluap, bendungan yang dibuat oleh Al-Haytham tak mampu menahan volume air yang meningkat di Sungai Nil. Sehingga terjadilah banjir dan bisa dikatakan di sini bahwa bendungan yang dibangun Al-Haytham pun gagal. Mengetahui hal ini terjadi, Al-Haytham yang menyadari kalau rancangan bendungannya ini gagal, ia bermaksud untuk mengundurkan diri dari proyek ini. Namun permintaan itu ditolak keras oleh Khalifah Al-Hakim. Al-Haytham pun mulai khawatir akan keselamatannya karena Khalifah Al-Hakim marah besar karena niat pengunduran dirinya itu. Lantas Al-Haytham pun berpura-pura gila untuk menyelamatkan diri. Maka Khalifah Al-Hakim pun memenjarakannya. Sobat Jazirah Ilmu yang dirahmati Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada jalan keluar di balik masalah yang terjadi. Masa-masa ketika Al-Haytham dipenjara di sebuah ruangan penjara yang gelap, Allah memberikan petunjuk tentang keilmuan di sana. Jadi di suatu malam yang terang bulan, ia melihat bulan melalui jendela yang sangat kecil di penjaranya. Al-Haytham melihat ada cahaya bulan yang masuk ke jendela itu, dan ia melihat proyeksi pantulan gambar bulan dengan posisi terbalik di tembok penjaranya. Dari cahaya bulan yang masuk itu, ia pun melihat sorotan cahaya bulan yang lurus vertikal dan melebar melewati jendela penjaranya yang kecil tersebut. Nah, dari sinilah ia menuliskan teori-teori tentang cahaya. Salah satu teorinya adalah sebuah benda dapat terlihat oleh mata karena ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Berbeda dengan apa yang dikatakan Plato bahwa mata itu mengeluarkan semacam sinar sehingga bisa melihat sebuah objek. Tak hanya teori tentang cahaya, Al-Haytham pun juga menulis dan menjabarkan fungsi-fungsi bagian mata yang bekerja untuk menangkap cahaya. Teori ini bukan hanya sebuah asumsi belaka, melainkan Al-Haytham juga membuktikannya dengan eksperimen sederhana dengan menggunakan sebuah lilin yang ia tutup dengan kotak yang sudah ia lubangi. Ia mampu membuktikan bahwa teorinya benar dan memiliki dasar. Tanpa eksperimennya yang sederhana ini, maka tidak akan pernah ada yang namanya kamera di zaman sekarang ini. Karena eksperimennya Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal kamera modern. Eksperimen ini ia namakan kamera obscura, yang memiliki arti kamera ruang gelap. Kalau teman-teman berpikir bahwa penemuan Al-Haytham ini biasa saja, coba perhatikan Al-Haytham di sini menjelaskan cara kerja mata dan sifat-sifat cahaya. Al-Haytham lah yang menjelaskan bahwa cahaya itu memiliki proyeksi lurus, sehingga ia bisa menjabarkan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan seluruh fenomena-fenomena mengenai cahaya lainnya. Penemuan Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal semua teknologi di zaman modern ini yang melibatkan cahaya, seperti laser, kabel optik, komunikasi satelit, dan masih banyak lainnya. Semua tentang teori cahaya dan cara kerja mata ini ia tulis di dalam sebuah buku bernama Al-Munazir. Kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Book of Optics. Dan buku ini menjadi buku sains yang paling berpengaruh di negara Eropa dalam bidang optik. Menariknya, buku yang berusia lebih dari 1000 tahun ini teorinya masih relevan di bidang keilmuan zaman sekarang. Bahkan teman-teman, buku ini dibaca oleh ilmuwan hebat Eropa seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Leonardo da Vinci. Sungguh luar biasa bukan karya dari Ibnu Al-Haytham ini. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, di Indonesia banyak orang yang belum mengetahui tentang Al-Haytham. Namun di Eropa sana, Al-Haytham adalah tokoh paling populer dalam revolusi teknologi yang berkaitan dengan optik. Dan para sejarawan menggelari beliau sebagai ilmuwan modern pertama dan the fathers of optics. Maka pada tahun 2015 lalu, UNESCO menggelar perayaan yang bertajuk International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. Dan gak hanya itu, saking pentingnya, nama Al-Haytham ini dijadikan salah satu nama kawah di bulan. Selama hidupnya, kurang lebih Al-Haytham menulis sebanyak 200 buku, namun sayang, sebagian besar hasil karyanya hilang. Teman-temanku seiman, mendengar kisah barusan, sekarang kita tahu ternyata ada peran besar peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains modern. Oke, jadi itulah cerita tentang Ibnu Al-Haytham. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan kisah-kisah Islam dalam Hasanah Islam dari Pro 1 RRI Malang yang didukung oleh kanal YouTube Jazirah Ilmu.

0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu, Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, satu religi, lagu religi tadi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari menjadi akhir dalam jumpa kita untuk hari ini ya, pada Ruang Rindu Nada Islami 27 Agustus 2026. Anda kembali dapat menyimak Ruang Rindu Nada Islami, pendengar, setiap hari Kamis ya. Kami mengudara dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan lagu-lagu Islami pilihan serta informasi seputar dunia Islam begitu ya, yang penting dan juga menarik untuk kita ketahui sebagai umat Muslim dan juga Muslimat. Mudah-mudahan semoga pendengar dapat menambah keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendengarkan lagu-lagu religi dalam Ruang Rindu Nada Islami serta memperkaya hasanah kita akan keilmuan terkait dengan agama Islam, pendengar, dari informasi-informasi yang kami sajikan dalam Ruang Rindu Nada Islami. Salah satunya, pendengar, Gubernur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang mengajak masyarakat memaknai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa guna meraih keberkahan di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pendengar. Di sini menurutnya, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua dikumpulkan bersama dengan beliau di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang diungkapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, pendengar, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Rabu kemarin. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut bertepatan dengan haul ke-12 suaminya, yaitu Haji Indar Parawansa yang meninggal pada tahun 2014. Dalam perhitungan Hijriah, wafatnya Indar Parawansa bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal. Nah, pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga meminta doa untuk ayahanda, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Bapak Hermanto Dardak yang merupakan mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum pada periode 2010-2014 yang wafat pada kecelakaan pada 20 Agustus 2022. Nah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-12 Haji Indar Parawansa berlangsung khidmat kemarin, pendengar. Kegiatan diawali khataman Al-Qur'an pada sore hari dan dilanjutkan pembacaan Syah Raful Anam. Pada malam harinya acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tausiah dan juga doa yang disampaikan Kyai Haji

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu mancanegara Everlasting menemani istirahat Anda. Selamat mendengarkan.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja programa 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Candi Paung 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di Malang pagi ini untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda untuk menyemarakan pagi Anda di akhir pekan ini. Pastinya di kesempatan pagi hari ini sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk kita bersama-sama mengikuti tauziah mutiara pagi berjaringan Coral Wheel Nusantara 10 Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama dengan program Satu RRI Jember untuk mengikuti mutiara pagi dengan topik kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Dr. Kyai Haji Abdul Haris MAG, Ketua Umum MUI Jember yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kebersamaan kita akan dilanjutkan

0: yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.
1: Jawa Timur berlanjut di pukul 6, kami yang akan menghadirkan buletin pagi. Kemudian kita akan bergabung dengan berita Pro 3 di pukul 7. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog Jember Menyapa. Dan di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jember dengan informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi berjaringan Korwilo 10 Jawa Timur.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di pagi hari ini bersama Anda di Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur bersama dengan saya, Sandy Wira. Kali ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 di mana kami juga menyiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, kemudian Malang, Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Di pagi hari pendengar, kita akan membahas tema tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di studio Pro 1 kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Kyai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci sukses dari kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengenal tentunya menjadi sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam sekaligus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itu kepada Ustaz Haris untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan Ustaz Haris.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diketahui sejak awal bahwa misi dakwah Rasulullah itu sangat berat, karena menggeser keyakinan, merubah keyakinan. Jadi yang awalnya itu keyakinan mesyuarat,

0: musyrik menjadi keyakinan tauhid, dan itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali, itu kan begitu. Tapi beban kerja yang cukup luar biasa sulit itu bisa dituntaskan cuma 23 tahun. Jadi Nabi tuntas itu merubah bangsa yang dianggap sebagai jahiliyah tradisinya, sampai berani mengubur hidup-hidup anaknya yang tidak dikehendaki lahir, ya, mau udah itu ya, anak perempuan biasanya dikubur hidup-hidup itu, sampai menjadi bangsa yang sangat beradab, sangat santun, yang peduli pada akhlak karimah dan seterusnya, itu cuma 23 tahun. Bandingkan dengan kita yang sudah 81 tahun. Bandingkan itu misalnya. Nah, Nabi itu sukses, dan kesuksesan Nabi itu dikonfirmasi tidak hanya oleh orang Muslim, tapi non-Muslim juga mengkonfirmasi itu. Kita tahu bahwa ada penulis tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, di mana yang nulis itu adalah non-Muslim, dan ternyata menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan ranking yang pertama. Itu kan luar biasa apresiasi. Jadi ketika suatu prestasi itu justru kemudian diakui oleh lawan dan musuh gitu ya, itu berarti nyata itu, bukan hoax gitu ya. Ya kalau seandainya prestasi itu diakui oleh pendukung kemudian, nah itu normal gitu ya. Ya yang lain mesti berontak dan protes dan seterusnya. Ini tidak itu. Lah, dakwah yang cukup luar biasa itu bisa sukses dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, dan itu sangat singkat waktunya, cuma 23 tahun gitu ya. 23 tahun itu kalau seandainya kita analisis, ada dua hal yang kemudian misalnya, kalau seandainya dua hal ini bisa kita miliki, bisa dimiliki oleh keluarga kita, bisa dimiliki oleh anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, kemungkinan kita juga sukses. Itu apa itu? Yang pertama, kejujuran. Nabi itu jujurnya pol. Tidak ada rekam jejak sama sekali, tidak ada catatan sama sekali Nabi pernah bohong. Itu gak pernah bohong itu. Nabi itu gak pernah bohong. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, itu bukan hanya laki-laki pendukung dan pecinta beliau, akan tetapi orang-orang yang kontra, orang-orang yang memusuhi, itu juga mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu akhirnya menyampaikan sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal, itu mudah, karena memang kita tidak dipersepsi, tidak diduga sebagai bohong, pembohong oleh orang lain. Itu seperti itu. Pada saat Nabi itu harus merubah dakwah gitu ya, dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi menjadi sifatnya terang-menerang, turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrobin, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat misalnya, itu kan begitu. Itu kan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, macam-macam gitu kan, orang kafir Quraisy pada waktu itu kan dikumpulkan itu oleh Nabi. Kemudian orang-orang menganggap penting itu, akhirnya kalau seandainya kebetulan sibuk dan seterusnya, itu yang mengutus utusan untuk kemudian apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Muhammad itu kan. Nabi kemudian naik ke Bukit Shofa pada waktu itu gitu ya, dan kemudian menegaskan, bertanya kepada para orang-orang yang hadir, yang dari kalangan kerabat-kerabat dan seterusnya itu, pertanyaannya begini: kalau seandainya saya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kita, apakah Anda semuanya ini percaya pada omongan saya? Gitu begitu. Ternyata jawabannya, ya saya percaya. Saya percaya. Kenapa kok Anda percaya? Karena saya tidak pernah merekam, tidak pernah mencatat ada kebohongan dalam diri sampean. Itu begitu. Saya percaya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu belum mukmin, belum Islam, ketika ditanya seperti itu ngomong percaya semua. Akhirnya saya mengingatkan sampean tentang siksa yang pedih, masuk Islam maksudnya ya, itu masuk ke sana. Jadi pembukaan, pendahuluan untuk kemudian menegaskan, untuk mengajak masuk Islam itu adalah bahwa kesan jujur itu muncul dalam diri Nabi. Itu begitu. Lah, Kalau seandainya kemudian sejak awal Nabi misalnya dipersepsi sebagai pembohong, atau kita atau keluarga kita, omong apapun kita itu sudah gak dipercaya. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu pada akhirnya bisa sukses. Kejujuran harus kita kesankan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bahwa itu menyelamatkan. Misalnya, jangan sampai kemudian ada barang berharga pecah dari diri anu yang kita miliki di keluarga karena belinya di luar negeri macam-macam. Kemudian secara gentle salah satu dari anak kita mengatakan, misalnya, ya itu saya, ma, saya, bapak, ibu, ya, yang misalnya yang memecahkan itu. Langsung kita sebut misalnya, langsung kita pukul, langsung kita dan akhirnya kesan yang ada pada diri anak kita itu justru, oh ternyata jujur itu menghancurkan saya, jujur itu menjadikan saya terancam. Oleh sebab itu kalau ada kejadian lagi seperti ini, lebih baik saya bohong. Itu kan kesan berarti. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Sampai saking luar biasa kejujuran Nabi Muhammad ini, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan terlihat itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang horizontal saja itu kan jaraknya sekitar 1500 km, yang kalau seandainya dengan menggunakan kendaraan normal pada waktu itu kan sekitar 40 hari perjalanannya itu. Karena bayangkan 1500 ya, itu kalau seandainya tidak ada angin badai macam-macam dan seterusnya, itu kan seperti itu kan, pada waktu itu gurun pasir ya, pokoknya perjalanan normalnya itu sekian itu gitu ya, itu seperti itu. Nah, belum mi'rajnya. Nah, mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ahli fisika sekalipun itu kesulitan menghitung itu. Ternyata kan di situ di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa itu dilakukan, ditempuh oleh Nabi itu hanya sekedar waktunya itu sebagian malam, tidak sampai penuh satu malam. Kalau satu malam itu kan mulai maghrib sampai subuh gitu kan. Kalau sebagian malam itu berarti kurang dari itu kan begitu. Itu sudah nyampe kembali, padahal itu miliaran kilometer kan begitu, miliaran kilometer begitu. Sehingga ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu kan memang menginginkan atau mencari kira-kira kelemahan kusni Kanjeng Nabi itu di mana, itu kan mencari, dicari-cari itu kan. Ah, ini kesempatan ini. Sehingga diceritakan dalam sebagian sejarah itu mengatakan orang yang masuk Islamnya itu tidak kuat karena agak hati-hati, agak ragu-ragu, itu bisa kembali tidak muslim atau bisa kembali murtad lagi, itu seperti itu. Akhirnya provokasi itu digembar-gemborkan kemana-mana kan oleh kalangan kafir Quraisy, sampai pada waktu itu provokasi itu nyampe kepada Abu Bakar kan begitu kan, nyampe sama Abu Bakar, sampai kemudian gimana teman Anda, kalau bahasa kita sekarang itu kok seperti itu kan, gak masuk akal itu. Masa katanya perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang itu jaraknya itu miliaran kilometer, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi, itu hanya sebagian malam. Gimana itu ceritanya kok begitu? Saya percaya sampean. Itu seperti itu, ngomong sama Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Benar Abu Muhammad ngomong begitu, gitu ya. Benar Muhammad berkata demikian. Kalau seandainya, ini yang penting di garis bawah, kalau seandainya yang ngomong itu seperti itu adalah Muhammad, maka lebih tidak masuk akal dibandingkan itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena tidak ada rekam jejak Nabi itu pernah bohong. Oleh sebab itu ini penting. Dan sekarang masalah kebohongan, kejujuran itu sekarang itu adalah menjadi problem bangsa ini ya. Jadi kan kalau seandainya kita lihat Gusti Kanjeng Nabi itu kan punya dua sifat seperti yang tadi saya katakan, yang as-shadiq itu adalah yang jujur, al-amin yang terpercaya. Itu kombinasi yang kemudian kalau seandainya kita miliki, kita jadi apapun kemungkinannya sukses. Ya, apakah kita itu adalah jadi apa namanya kepala keluarga? Apakah kemudian kita itu adalah jadi pejabat? Kemudian jadi apapun kita, kalau seandainya kita sudah punya sifat yang namanya jujur dan amanah, itu luar biasa. Kenapa Nabi itu pada saat misalnya peletakan Ka'bah, ketika Ka'bah itu dibukar, di mana kabilah pada waktu itu, kabilah-kabilah pada waktu itu berebut, karena itu sifatnya prestis ya, itu kemuliaan berebut untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad. Saya yang berhak, semuanya merasa berhak. Sampai konflik itu sampai sekitar 4 sampai 5 hari. Itu tetap konflik terus, gak ada yang selesai. Akhirnya setelah musyawarah-musyawarah, itu kan kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali masuk masjid pada waktu itu, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali. Dan itu ternyata disepakati langsung karena Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak monopoli pada waktu itu. Itu langsung mencari kain, dan kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah. Masing-masing kabilah itu diberi kesempatan untuk mengangkat pojokan-pojokan kain itu, sehingga pada waktu itu semuanya puas dan seterusnya. Dan perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa kenapa kok kemudian Nabi itu juga sebelum orang-orang masuk Islam, itu adalah menjadi tempat favorit penitipan barang. Karena Nabi itu kalau titip pada Nabi itu, meskipun itu ada orang non-muslim, itu adalah aman, itu adalah terjaga, terjamin, tidak akan kemudian hilang dan seterusnya, apalagi ditilep macam-macam. Itu tidak seperti itu. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kok kemudian Sayyidatuna Ibunda Khadijah itu kok kemudian misalnya memilih Nabi sebagai suami. Itu diantaranya itu, padahal Khadijah itu orang kaya raya, dan kemudian banyak yang kemudian menghendaki untuk kemudian menjadi suaminya misalnya. Itu kenapa kok kemudian yang justru itu adalah Nabi yang dipilih, itu gara-gara amanah dan seterusnya, cerita dengan Maisaro ketika berdagang dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah, kalau seandainya kemudian kita sudah memiliki yang namanya kejujuran, kemudian amanah, itu maka penting untuk kemudian kita tegaskan, insya Allah kita akan sukses. Jadi momen ini kan momen Maulid Nabi dan juga hari kemerdekaan, itu saya selalu katakan gini mas, menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengaku saya umat Muhammad, tidak cukup itu, tapi butuh pembuktian. Lah pembuktian diantaranya itu adalah sikap dasar yang itu dibawa kemana-mana, kata-kata as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya, itu menjadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Kata-kata amanah itu, amanah kan, jujur dan amanah itu kan berasal dari akar yang sama. Iman itu hamzah mim nun. Amanah itu ya hamzah mim nun. Aman itu juga hamzah mim nun. Itu begitu. Maksudnya apa? Akhirnya bisa kita simpulkan begini. Orang yang beriman, orang yang memahami dan menyadari dengan pasti akan eksistensi Allah, itu seperti itu, maka yang bersangkutan ketika diberi jabatan apapun akan amanah, karena merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah. Itu begitu. Iman menjadikan kita, memaksa diri kita untuk bersifat amanah, dan kalau seandainya sudah amanah, kemungkinannya itu aman, kita tidak akan disidik oleh APH, aparat penegak hukum. KPK tidak akan membidik kita, kemudian tidak akan menangkap kita, polisi, jaksa dan seterusnya, tidak akan, kita aman. Kalau seandainya amanah itu aman, kalau amanah itu aman. Itu seperti itu. Iman menjadikan kita amanah, dan amanah menjadikan kita aman. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kepingin aman, tidak berurusan dengan kepolisian, tidak berurusan dengan kejaksaan dan seterusnya, itu dipastikan kita amanah. Dan amanah itu yang paling penting dasarnya itu adalah keimanan. Itu seperti itu mungkin. Jadi secara umum begitu dulu mungkin. Terima kasih.
1: Baik, mendengar satu dimanapun Anda berada. Di pagi hari Anda juga bisa bergabung bersama di line interaktif 0331336652. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Mas masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat

0: masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi, berjaringan Kordil 10 Jawa Timur. Pendengar, di pagi hari ini masih membahas tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bersama dengan Ustaz Dr. Kiai Abdul Haris MAG, selaku Ketua Umum MUI Jember, yang mana ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Anda juga bisa saksikan di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Dan di pagi hari ini kami juga akan buka line interaktif di 0331-336652. Baik pendengar, sambil kita coba sapa yang sudah ada di line telepon kita. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Sandi Wira.
1: Ya.
2: Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ustaz Haris. Ustaz Haris, ya.
3: Geng.
2: Dalam hormat takdim, sehat selalu ya Pak Ustaz.
3: Amin.
2: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus.
1: Silakan ya, diulang mau bertanya apa pagi hari ini.
2: Ya, mohon maaf. Ini maksudnya saya ingin tanya Pak Ustaz biar nambah pengetahuan ya. Dari tahun ke tahun biar tambah tahu kan gitu ya Pak. Dan langsung diperagakan kan gitu Pak Ustaz. Itu saya tanya pertanyaan saya. Dalam kitab suci Al-Quran, dengan zikir bisa tenang. Apakah salawat dan membaca salawat dan al-asmaul husna bisa menjadi tenang juga, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Okay, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, saudariku tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Ustaz Haris. Ya. Pertanyaannya.
3: Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an kan diingatkan begini, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu sifatnya umum. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui sholawat, bisa melalui baca Al-Qur'an, bisa melalui yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita mengingat Allah itu fasilitasnya bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan bisa bersolawat, mungkin dengan zikir-zikir yang lain itu memungkinkan. Itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah solawat bisa menjadikan kita tenang, teduh, dan seterusnya, itu ya bisa gitu ya. Bahkan saya tegaskan begini Mas ya. Jadi kalau seandainya kita ditanya misalnya siapa yang sholat itu, yang sholat itu manusia gitu ya. Siapa yang zakat itu, yang zakat ya manusia gitu kan. Siapa yang puasa itu, yang puasa itu ya manusia. Tapi kalau seandainya saya tanya siapa yang sholat bersolawat kepada Nabi, itu di dalam Al-Quran ditegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pelaku sholawat itu bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi tadi saya tegaskan siapa yang sholat ya manusia gitu loh. Siapa yang zakat ya manusia gitu ya. Siapa yang puasa ya manusia. Tapi yang bersolawat itu, pelaku solawat itu tidak hanya manusia. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat itu juga bersolawat. Karena demikian kita dianjurkan juga untuk bersolawat. Ya, itu seperti itu. Jadi solawat dalam konteks Maulid Nabi ini kan penting. Karena begini Mas. Ya. Jadi kalau seandainya saya tanya gitu ya. Sampean yakin pada salat Anda sampean itu? Bener tak setelah takbiratul ihram pikiran sampean enggak kemana-mana? Ya, kalau seandainya sudah bertengkar dengan istri, dengan suami, macam-macam itu kemana-mana itu. Sehingga loh, ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Itu sampean sih yakin mau mengandalkan salat Anda itu? Saya yakin gitu ya. Bener tak ada poso itu temenanan sampean. Bukankah mulut kita, kadang tangan kita masih ngetik sesuatu yang anu, mata kita dan seterusnya, anggota tubuh kita yang banyak enggak puasa, sehingga bisa jadi puasa kita itu masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang puasa dari, tapi dari puasanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Itu begitu. Jadi banyak penjelasan-penjelasan. Karena demikian, yang bisa kita andalkan di antaranya, ya, memang kita tetap harus beribadah macam-macam, harus berusaha secara manusiawi, itu harus berusaha. Cuman penting juga untuk menyandarkan dan seterusnya berharap syafaat dari Rasulullah. Itu begitu. Jadi syafaat itu apa? Kalau seandainya kita pendosa itu, dosanya bisa dilebur gitu loh. Sederhananya begitu. Kalau kita itu harusnya masuk neraka, itu pas masuk surga. Itu syafaat itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kita itu su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah. Syafaat itu begitu. Dan syafaat itu akan diberikan oleh Nabi kalau seandainya kita banyak mengingat Nabi. Itu begitu. Syafaat itu diberikan oleh Gusti Allah melalui Nabi kan, seizin Allah kan. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita banyak baca solawat, gitu begitu. Oleh sebab itu, solawat itu kan tidak seperti Quran, ya kan? Kalau Quran itu kan ada aturannya, harus menyentuh saja Quran itu kan harus punya wudu, melafadzkan Al-Quran tidak boleh dalam kondisi jinabat gitu. Kalau solawat itu boleh semua itu. Itu boleh semua, meskipun kita misalnya sedang nyetir mobil atau sedang nyetir sepeda motor sambil bersolawat itu bisa gitu ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang menjadikan hati kita tenang tidak hanya bacaan-bacaan Al-Quran saja, tapi bacaan zikir-zikir yang lain dan seterusnya itu memungkinkan. Di situ kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan begitu. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati kita tenang dan seterusnya. Itu begitu.
1: Apalagi mungkin di hari Jumat ini juga salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak selawat ya.
3: Iya. Iya. Gitu. Itu jadi penting untuk pokoknya solawat itu kalau bisa dibaca terus gitu. Dibaca. Iya, dibaca terus. Ya karena kita ya itu kualitas ibadah kita itu tidak baik-baik saja ya.
1: Masih dipertanyakan
3: gitu ya. Kita kalau dalam bahasa Maduranya itu pikiran kita mandeman itu. Kemana-mana itu. Oleh sebab itu ada cerita begini sampai itu. Pada suatu saat Abu Hanifah itu sedang melakukan kajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kajian. Itu begitu. Pertanyaannya itu aneh gitu. Abu Hanifah, barang saya hilang. Barang saya hilang. Itu kira-kira tempatnya di mana ya? Kok hilang gitu. Itu kan seperti paranormal, dukun dan seterusnya gitu. Akhirnya dijawab, ya saya enggak ngerti. Di mana itu kan sampean yang meletak. Tapi begini aja lah. Sampean pulang, kemudian wudhu, sholat sampean, gitu ya. Setelah itu sungguh, setelah pulang wudhu, sholat. Nah, setelah sholat itu ternyata pikirannya menjadi cerdas itu. Maksudnya, oh iya tak selempit pun. Sesuatu yang ketika tidak sholat itu dia lupa. Pada waktu sholat ingat semua itu. Utang macam-macam ingat semua itu kalau pada waktu sholat itu. Itu seperti itu. Itu cerminan bahwa yang namanya khusyuk itu sulit dan seterusnya. Padahal nilai kita justru pada kekhusyukan itu gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita hanya mengandalkan sholat kita dan seterusnya, itu agak berat gitu ya. Oleh sebab itu syafaat itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi kita harus mengharap. Caranya mengharap itu apa? Memperbanyak sholawat. Itu begitu mungkin.
1: Oke, baik ya. Dan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp dari ya. Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, apakah kepemimpinan Nabi Muhammad sangat mendahulukan akhlak mulia dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kepemimpinan sekarang banyak yang tidak adil dan banyak yang korupsi? Bagaimana menurut Islam?
3: Ya ini ya. Saya tegaskan ya, pertama, konsep Islam itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah bahwa itu mampu mensejahterakan, mampu sukses. Dalam data sejarah itu ada loh, kalau tidak keliru pada waktu Umar bin Abdul Aziz, di mana orang sudah tidak mau lagi menerima zakat. Berarti sejahtera semua.
1: Sejahtera
3: kan?
1: Semua.
3: Aja. Iya kan? Itu ada catatan dalam sejarah seperti itu. 23 tahun tuntas. Itu seperti itu. Nabi itu sangat mengutamakan musyawarah. Sangat mengutamakan musyawarah. Pada saat perang Uhud, Nabi menghendaki itu langsung perang kota, ya di kota Madinah. Tapi justru suara sahabat itu ya dijemput aja di Gunung Uhud. Dan Nabi itu apa namanya mengapresiasi dan kemudian menghargai suara forum. Dan akhirnya dijemput di Gunung Uhud. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa, adil dan seterusnya. Saya selalu mengatakan begini, Mas. Jadi pada suatu saat gitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemungkinan itu. Ada cerita di mana ada orang terpandang, ya, perempuan mencuri, dan mencurinya itu sudah mempersyaratkan untuk kemudian dilakukan eksekusi potong tangan. Jadi kan standar pencurian nilainya itu kan rubu'u dinarin, seperempat dinar. Satu dinar itu itu apa namanya 4,25 gitu, 4,25 gram gitu kan. Kalau seandainya rubu'u dinarin itu sekitar 1,06 gram dan itu sudah memenuhi standar itu, sehingga harus dilakukan eksekusi potong tangan. Nah, karena itu orang-orang terpandang, maka orang-orang kabilahnya ini berembuk, bermusyawarah. Ya apa kira-kira Nabi itu agar memberikan dispensasi agar ini tidak dieksekusi potong tangan. Itu bagaimana caranya? Itu begitu. Akhirnya apa namanya? Sepakatlah kemudian harus ada yang melobi Nabi ini. Kan sekarang lobiin ordal gitu, ordal. Itu seperti itu. Ya kan? Akhirnya sepakatlah bahwa yang akan melobi itu adalah, yang dimintai tolong itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang yaitu kinasihnya Nabi, itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu seperti itu. Akhirnya Usamah memberanikan diri untuk kemudian, bagaimana Rasul ini kan orang terpandang dan seterusnya, apa enggak ada dispensasi dan seterusnya. Lah, Nabi itu enggak pernah marah, Mas. Enggak pernah marah. Itu langsung marah, merah padam gitu. Sampai mengatakan di dalam hadis, innama ahlakal ladina qablakum, ada yang min qablikum, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda, wa aymullahi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu begitu. Jadi yang menjadikan bangsa-bangsa sebelum kita itu adalah hancur, yaitu kalau seandainya dari kalangan yang terpandang itu mencuri, kan tarokuhu, maka tidak dieksekusi, ditinggal, tidak ditegakkan yang namanya hukum itu. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, itu kan aqamu 'alaihil hadda, maka yang namanya hukum itu ditegakkan. Itu hukum harus ditegakkan. Itu kalau ngomong pada orang kecil kan begitu kan, enggak punya pengacara macam-macam. Sampai Nabi kemudian bersumpah, wa aymullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya yang langsung akan memotong tangannya. Jadi keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Kalau seandainya negara itu tidak adil, itu terus tergerogoti. Bahkan negara itu akan hanya sekedar formalitas. Sepertinya ada negara. Sebenarnya enggak ada negara. Apa yang membedakan negara dan tidak negara? Hukum rimba. Hukum rimba itu kan enggak ada negara itu. Kalau yang kuat menang, yang lemah kalah, itu hukum rimba. Nah, ketika kemudian misalnya negara itu sudah seperti hukum rimba, berarti di situ negara itu adalah negara formalitas. Pidato pertama Abu Bakar ketika kemudian misalnya diangkat, itu ada, saya bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya, kan begitu kan pidato pertamanya Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau seandainya saya benar, tolong saya itu didukung. Tapi kalau seandainya saya salah, tolong diingatkan. Itu kan apa namanya, Abu Bakar pertama kali ngomong sama seperti itu gitu. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya adalah lemah. Itu begitu. Jadi ada keberpihakan gitu loh. Jangan kemudian karena lemah itu kemudian sangat dilemahkan. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya itu lemah. Itu begitu. Jangan mentang-mentang karena kita itu adalah termasuk orang pejabat macam-macam, kemudian misalnya kita semena-mena. Itu justru ya apa namanya, keberpihakan kepada orang-orang yang lemah itu Abu Bakar sangat nyata itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa konsep-konsep gini ini bukan hanya sekedar konsep yang omong doang dan seterusnya. Tidak. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep-konsep yang memang nyata, real dan seterusnya, yang itu pada akhirnya bisa dilihat dalam data sejarah, perjalanan sejarah. Kita harus bangga menjadi Muslim, kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Karena demikian maka kita harus buktikan bahwa ketika kita diberi amanah, kita diberi jabatan, maka sifat-sifat yang pernah dicontohkan oleh Rasul itu harus, yang harus kita teladani. Itu seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Sekarang kita sambil terima lagi di line interaktif kita. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana?
2: Dari Bapak Toto di Mendoza.
1: Pak Toto Mendoza. Silakan Pak Toto, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ini kan Nabi dan konsepnya yang sangat begitu mapan, saya yakin itu pasti berhasil. Dan kehidupan sekarang ini kan Al-Amin. Al-Amin,
3: As-Sadiqul Amin.
2: Iya. Al-Amin, Al-Amin ini yang sangat penting menurut saya.
3: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Toto di Pondok Besar. Monggo ya.
3: Iya. Oleh sebab itu begini ya, kalau seandainya kita menghadapi apapun gitu ya. Sekarang kan kita kadang-kadang prihatin karena momen-momen di mana pada akhirnya kita itu bisa menentukan pilihan terpaksa kadang-kadang terkooptasi, terkotori, tercemari oleh politik uang dan seterusnya. Ya, kan kita bisa mulai dari pilihan kepala desa. Itu ada rumusnya biasanya, tongket, setong, seket misalnya. Mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, itu sudah menjadi rumus. Karena demikian sulit pada akhirnya kalau seandainya kita tidak punya integritas, memilih tidak bertanggung jawab, itu pada akhirnya agak kesulitan untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin, sosok pemimpin yang baik. Karena sosok pemimpin yang baik biasanya tidak mau melakukan transaksi-transaksi yang di situ mencederai demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat itu, ya siapapun silahkan, itu kan demokrasi ya, masing-masing itu berijtihad sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri, silahkan ya, akan milih A, milih B, milih C, kita tidak berkepentingan itu, tapi yakinlah bahwa pilihan kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu ya, tidak hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Kelebihan Islam itu kan begitu mas. Kelebihan Islam itu tidak cukup hanya pengadilan di dunia ini saja, tidak cukup. Ya sampean bisa menang di dunia ini karena sampean bisa ngongkos pengacara luar biasa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita memang kenyataannya salah dan kemudian mengambil hak orang lain, besok ukhrawi, akhirat besok, kita dilihat di mana al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhthimu, pada hari itu gitu ya, nakhthimu, kami mengunci mati ala afwahihim, mulut-mulut mereka yang biasanya pintar ngomong gak iso ngomong ya misalnya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara besok itu tangan men. Iya, saya Tuhan yang disuruh tanda tangan, yang memanipulasi saya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dan seterusnya dari tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi amanah ini kalau sekarang memang sepertinya hanya teori gitu ya, tapi semuanya itu adalah kita memiliki kesempatan dan peluang untuk kemudian yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro ya, pastikan keluarga kita itu adalah amanah dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kalau seandainya kita memilih pemimpin di level apapun, maka silahkan berijtihad. Bisa jadi ijtihad kita salah, bisa jadi kemudian kita berbeda dengan tetangga dan seterusnya, tapi pastikan itu bukan karena motivasi uang. Itu begitu, itu seperti itu. Kalau seandainya sudah seperti itu, insya Allah yang akan kita miliki adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan seterusnya. Kita tidak sedang ngomong person ya, ini secara teori, konsep dan ajaran yang di bahwa money politik itu kalau dalam Islam diharamkan. Itu seperti itu, dan namanya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa ini kok perlu kemudian kita tegaskan? Karena masyarakat kita sekarang ya kadang-kadang nyoblos itu lebih dari satu gambar gitu ya. Kenapa? Karena yang bayar lebih dari satu gambar. Misalnya ada pilihan DPR macam-macam itu, ada si A, si B, kok memberi semua? Ya biar adil kan, dapat dari banyak pihak gitu ya. itu seperti itu. Jadi kita bingung sekarang itu, gimana harus memulai dari mana. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mari kita memulai dari lingkaran yang menjadi tanggung jawab kita. Pastikan mereka itu amanah, pastikan mereka itu punya integritas. Jangan sampai kemudian memilih, apalagi itu misalnya pemimpin dan seterusnya, itu berdasarkan pemberian-pemberian yang itu adalah pada akhirnya menjadikan kita kurang bisa ideal memilih pemimpin. Itu begitu mungkin. Ya silahkan berijtihad, kita bisa beda, kita bisa berdebat dan seterusnya. Tapi ketika kemudian menurut data, menurut pemikiran kita, ijtihad kita dan seterusnya, itu sudah si A, ya sudah, gak bisa diode-ode ini. Ya, itu ada pilihan yang sifatnya ideologis kan begitu ya. Itu seperti itu mungkin.
1: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Kebon Sari, Ustadz mau tanya, seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan yang tidak disukai semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kritik dan juga perbedaan pendapat?
3: Nabi itu yang paling penting begini ya. Nabi itu yang jelas segala perilaku Nabi, kemudian ucapan, keputusan itu kan dibimbing oleh wahyu ya. Itu Nabi begitu. Cuman kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang dilanggar, Nabi itu tidak mengutamakan kekerasan, Nabi itu tidak mengutamakan kasar dan marah, itu tidak. Jadi tadi saya bercerita tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan terkenal umat Islam kalah gitu ya pada saat itu. Sebenarnya Nabi sudah berdasarkan rembukan dan seterusnya itu sudah menempatkan posisi sampean mulai antara 50 sampai 70 orang itu di apa bukit di gunung ya. Pasukan pemanah itu kan sudah diatur semuanya. Awalnya menang. Kemudian pada saat itu Islam sudah di atas angin, akhirnya yang pemanah ini tidak peduli atau kurang ingat kepada pesan Nabi, wasiat Nabi, jangan sampai pindah kemana-mana sebelum memang benar-benar menang ya. Pokoknya sampai sebelum usai jangan anu. Tapi karena yang di bawah itu kemudian sudah rebutan ghanimah, ya, rebutan rampasan perang, akhirnya dianggap sudah menang mungkin, ya, akhirnya turun gitu ya. Lah turun itu kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum muslim kan, langsung posisi yang posisi strategis itu diambil alih, dan kemudian luar biasa kacau sudah pada waktu itu, sampai dikatakan apa, gigi seri mulia Gusti Kanjeng Nabi itu sampai terpotong ya, itu sampai ada darah dan seterusnya gitu, sampai Fatimah pada waktu itu mengusap itu darah tidak henti-henti sampai membakar tikar apa-apa yang dibuat untuk apa, untuk agar mampet gitulah ya kan, itu seperti itu pokoknya ceritanya begitu. Apa yang kemudian dilakukan setelah usai peperangan itu, apakah kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu memarahi, kalau dalam bahasa Jawa itu maitu, gara-gara sampean ya. Tapi tidak, Gusti Kanjeng Nabi itu rahmah, Gusti Kanjeng Nabi itu adalah lembut, itu begitu. Sampai kemudian turun ayat, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka sampean itu tidak mungkin lemah lembut ya. Kalau kamu Muhammad itu adalah faddan ghalidun, keras kasar macam-macam, maka mereka akan lari. Jadi kunci sukses diantaranya juga kita harus lemah lembut. Kalau seandainya kita jadi apapun kok pendekatannya itu hanya marah-marah, itu ciri dari bahwa kita akan gagal. Jadi apapun kita, jadi pemimpin kok marah-marah terus, itu mesti gagal itu. Oleh sebab itu Nabi gak pernah marah, itu begitu. Kecuali hal-hal yang prinsip tadi itu kan murka ya. Karena apa? Karena harusnya potong tangan, dilobi agar tidak potong tangan. Itu kan seperti itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi memang sekarang itu agak sulit. Oleh sebab itu kita gak usah nunjuk orang mungkin ya. Mari kita amankan lingkup terdekat kita gitu ya, agar amanah gitu ya. Jadi kita, keluarga kita, kemudian kalau seandainya kita punya murid, punya santri, pastikan santri kita juga punya integritas dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan di luar, di mana saya akan nyoblos orang yang membayar saya, padahal penderitaan itu setelah itu akan lama sekali misalnya begitu kan. Itu karena dipegang oleh orang yang tidak amanah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Ustaz, ini mendekati di akhir Mutiara Pagi Perjaringan Koril 10 Jawa Timur. Satu pesan Ustaz tentang tema kita di pagi hari ini, silakan.
3: Ya, saya selalu katakan ini kan momen Maulid Nabi ya. Saya selalu katakan bahwa menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengklaim saya umat Muhammad. Kalau seandainya kita dikeluarkan dari umat Muhammad, kita marah dan seterusnya, tidak cukup itu. Menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian. Mari sikap kita, perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya, itu pastikan kalau seandainya Nabi itu bertemu kita, itu bangga dan mempromosikan diri kita. Ini loh umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Jangan justru ketika Nabi bertemu dengan kita, Nabi sedih dan kecewa karena sikap perilaku dan perbuatan yang kemudian kita tampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu mungkin.
1: Baik, Ustaz Taris, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari sudah hadir di Studio Pro 1. Dan juga semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sekaligus saya sendiri undur diri dari Mutiara Pagi Perjaringan Koril 10 Jawa Timur pagi hari ini, yang juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga direlay oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Kita akan coba kembali di Mutiara Pagi Perjaringan berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan potensi pekerja migran yang sangat peluang, kemauan, dan kesempatan bekerja ke luar negeri sangat terbuka luas.
2: Total yang sudah dibangun yaitu 32 titik tandon dari 13 desa. Itu termasuk daerah titik-titik yang kekurangan air pada waktu musim kemarau.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami sampaikan dalam berita pagi untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Ruli Suprayogo. Kita buka kabar pertama pagi hari ini. Pemerintah Kota Blitar perkuat pengawasan siswa melibatkan wali asuh sebagai upaya cegah perundungan di sekolah rakyat. Berikut laporan dari Ninda Alivia.
3: Pemerintah Kota Blitar memperkuat pengawasan terhadap siswa sekolah rakyat Kota Blitar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Salah satu langkah yang diterapkan yaitu skema pendampingan satu wali asuh untuk setiap 10 siswa. Pola ini terutama diterapkan di lingkungan asrama yang terjadi ruang interaksi siswa di luar kegiatan belajar mengajar. Wali asuh tidak hanya bertugas melakukan pengawasan tetapi juga mendampingi keseharian siswa. Mereka diharapkan dapat mengenali perubahan perilaku, kondisi emosional hingga pola interaksi antar siswa sehingga potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Wali Kota Blitar Syakul Muhibin mengatakan rasio pendampingan 1 banding 10 menjadi bagian dari upaya membangun pola pengasuhan yang lebih dekat dengan siswa. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar capaian akademik, pendidikan karakter juga menjadi bagian penting termasuk menanamkan sikap saling menghargai, membangun pertemanan yang sehat serta menghormati setiap siswa tanpa membedakan latar belakang. Karena itu, pendampingan yang dilakukan wali asuh diharapkan mampu membangun kedekatan para siswa. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari di asrama dapat segera diketahui dan diselesaikan secara tepat.
4: Sekolah rakyat, kami tadi melihat siswa-siswi sekolah rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena sekolah rakyat ini betul-betul ya, betul-betul untuk...
3: Pemerintah Kota Blitar berharap pola pengasuhan tersebut dapat membuat siswa merasa lebih aman untuk beraktivitas, berinteraksi, dan belajar selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Selain mencegah perundungan, pendekatan tersebut sekaligus diarahkan untuk membentuk karakter siswa, agar terbiasa hidup bersama, menghargai perbedaan, serta membangun lingkungan pertemanan yang positif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, berikut beberapa pendapat masyarakat terkait upaya agar perundungan tidak lagi terjadi, khususnya di lingkungan sekolah.
5: Menurut saya, agar kasus perundungan tidak terjadi lagi perlu adanya perhatian dan pengawasan dari sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar. Siswa juga perlu diberikan pemahaman bahwa perundungan bukan hal yang bisa dianggap sebagai candaan. Jika terjadi perundungan, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti agar tidak semakin parah.
6: Menurut saya, supaya kasus perundungan tidak terus terjadi, yang paling penting adalah kesadaran dari setiap siswa untuk saling menghargai dan menghormati. Perundungan jangan dianggap sebagai candaan.

0: mengakomodir kebutuhan pekerja migran. William Nathan akan melaporkan selengkapnya informasi ini.
1: Kabupaten Malang didorong memperkuat peran dalam penyiapan dan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat meresmikan Malang Migran Center di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Muhaimin menilai Kabupaten Malang memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran. Antusiasme masyarakat untuk bekerja di luar negeri serta manfaat remitansi bagi keluarga menjadi modal yang perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi dan sistem perlindungan yang memadai. Menurut Muhaimin, keberadaan MMC diarahkan untuk mengintegrasikan ekosistem migrasi kerja, mulai dari persiapan calon pekerja sebelum berangkat, pendampingan selama bekerja di luar negeri hingga proses kepulangan. MMC juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan masyarakat. Integrasi tersebut diperlukan untuk membuka akses terhadap peluang kerja internasional, sekaligus memastikan proses penempatan berlangsung secara aman dan sesuai ketentuan.
2: Dan Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan potensi pekerja migran yang sangat peluang, kemauan, dan kesempatan bekerja ke luar negeri sangat terbuka luas. Saatnya kita semua untuk menangkap potensi dan peluang ini, terutama bekerja ke negara-negara yang memiliki jaminan yang memadai.
1: Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura disebut sebagai pasar kerja yang dapat dimanfaatkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Muhaimin mendorong pembukaan job order secara transparan serta penguatan pelatihan vokasi. Lulusan SMK juga menjadi salah satu kelompok yang dinilai memiliki peluang besar untuk memasuki pasar kerja internasional. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kesiapan kerja perlu dilakukan sejak sebelum calon PMI menjalani proses penempatan. Selain peningkatan kompetensi, aspek perlindungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan pekerja migran. Pemerintah didorong memastikan calon dan pekerja migran memperoleh akses terhadap jaminan sosial, ketenaga kerjaan, serta pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu, Menko PM luncurkan Perintis Berdaya Connect sebagai upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas. Berikut informasi selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar meluncurkan Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Peluncuran program yang berlangsung di Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kecamatan Batu tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku UMKM naik kelas. Muhaimin Iskandar mengatakan, Perintis Berdaya Connect merupakan rangkaian upaya pemerintah untuk memperkuat pengembangan UMKM. Program tersebut membangun ekosistem dengan pemerintah berperan sebagai agregator dalam mendorong inovasi pemerintahan. Pemerintah melalui program tersebut berupaya membangun pola kerja baru yang mendukung pelaku usaha agar dapat berkembang secara lebih terarah. Peran pemerintah sebagai agregator menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun dalam pelaksanaan program.
4: Perintis Berdaya Connect di Batu ini bagian dari upaya kita terus mendorong UMKM naik kelas. Mana ekosistem yang dibangun melalui peran pemerintah menjadi agregator yang tentu ini bagian dari pola kerja dan pemimpin baru demokrasi kepemimpinan kita.
3: Program Perintis Berdaya Connect memiliki target untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM. Penguatan tersebut mencakup kemampuan usaha untuk tumbuh, berinovasi, serta memiliki daya saing. Peluncuran Perintis Berdaya Connect di Kota Batu menempatkan pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekosistem usaha. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pelaku UMKM menjadi lebih mandiri, kokoh, inovatif, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Pasuruan, reporter Emil Akbar mengabarkan pemerintah Kabupaten Pasuruan bangun puluhan tandon permanen di 4 kecamatan wilayah terdampak kekeringan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
5: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga penerima manfaat. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, puluhan tandon yang dibangun ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Paserpan, dan Kejayan. Pembangunan puluhan tandon air permanen berisikan masing-masing 5.100 liter merupakan instruksi dari Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo yang menginginkan permasalahan kekeringan segera diselesaikan.
6: Total

0: Yang sudah dibangun yaitu 32 titik tandon dari 13 desa. Itu termasuk daerah titik-titik yang kekurangan air pada waktu musim kemarau. Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu, diperintahkan bekerjasama dengan BPBD kita selesaikan pada tahun 2026 ini 32 tandon, yang mana 32 titik sudah terpasang semua pada awal Agustus. Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Tandon-tandon ini diperuntukkan memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
1: Sementara itu Kepala Desa Watulumbung Ahmad Ridwan mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan.
2: Di desa kami, Desa Watulumbung, ini memang rutinitas untuk masalah bencana kekeringan tiap tahun. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dan juga tempatnya juga baru keberakan kali ini. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih atas nama warga desa saya kepada dinas terkait, terutama kepada Bapak Bupati kita, Mas Rusdi.
1: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon air permanen, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Emil Abar melaporkan.
3: Satreskoba Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026 berlangsung dari tanggal 12 hingga 23 Agustus 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136,41 gram ganja, 220,89 gram sabu, dan 1.468 butir ekstasi serta 111 ribu butir pil LL. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio PS mengatakan operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotik sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang menjalani penahanan, sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, kepolisian memperkirakan sebanyak 57.547 jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkotika. Salah satu pengungkapan menonjol dilakukan terhadap tersangka YA, 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkotika.
4: Berdasarkan kegiatan operasi, ada 45 kasus yang diungkap dan ada 54 orang tersangka yang diamankan. Pelaku terdiri dari 17 pelaku dilakukan proses penahanan dari itu dan kita ditampilkan, dan kemudian sisanya 37 orang dilakukan rehabilitasi setelah ada putusan hasil TAT dari BNNK Kota Malang.
3: Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111 ribu butir pil LL. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Pengungkapan kasus lainnya dilakukan terhadap TB, 32 tahun di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Polisi menemukan 40 plastik lip berisi sabu dengan berat kotor sekitar 79 gram, 2 timbangan digital, dan sejumlah perlengkapan lain. Pemirsa dan pendengar, berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di smartphone Anda. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Biker NU Malang Raya Touring Malang Jombang ikut sukseskan Muktamar ke-35. Kita ikuti laporan Hanum Oktavia berikut ini.
5: Sebanyak 60 anggota komunitas Biker NU Malang Raya touring ke Jombang untuk mengikuti rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Mereka diberangkatkan dari halaman Universitas Islam Malang Unisma. Pemberangkatan peserta touring dilakukan bersama Wali Kota Malang, Rektor Unisma, dan Kapolresta Malang Kota. Para peserta membawa semangat kebersamaan sekaligus doa agar perjalanan menuju Jombang berlangsung aman dan lancar. Ketua Pelaksana Touring Muktamar NU 7 Jombang Malang Raya Nur Wahyudi mengatakan persiapan kegiatan dilakukan sekitar 2 pekan. Peserta dibatasi sekitar 60 orang untuk memudahkan koordinasi selama perjalanan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pemberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran perjalanan peserta dari Malang menuju Jombang. Ia meminta peserta mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan dan menjaga kondisi fisik selama perjalanan. Menurutnya, perjalanan bersama tersebut juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kekompakan para peserta selama menuju lokasi muktamar. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi menilai touring tersebut tidak sekedar perjalanan menggunakan sepeda motor, tetapi juga memiliki makna spiritual karena dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Ia berharap Muktamar NU ke-35 dapat menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi warga Nahdiyin sekaligus masyarakat dan bangsa Indonesia secara luas. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio turut berpesan agar peserta mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Peserta diminta memeriksa kelengkapan kendaraan dan perlengkapan berkendara sebelum berangkat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok informasi. Pemerintah Kota Blitar perkuat pengawasan, libatkan wali untuk tekan perundungan di sekolah. Menko PM resmikan migran center di Kabupaten Malang. Dan itulah tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda dalam berita pagi untuk edisi hari ini. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, Rulis Praiko mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

good morning, selamat pagi untuk Anda yang pada hari Jumat ini baru saja bergabung. Ini sudah jam hampir 7:30 loh ini ya. Dan pastinya juga untuk Anda pagi hari ini kalau misalnya melihat matahari, matahari udah mulai menyapa ya jam segini. Dan seneng banget kalau misalnya ngelihat pagi hari cerah gitu. Ya karena memang kalau misalnya kita melihat pagi hari dan matahari sudah muncul, gak tahu feelingnya itu jadi merasa seger aja gitu. Apalagi sekarang sudah hari Jumat, besok udah hari Sabtu dan juga Minggu. Untuk Anda bisa jadi ini adalah hari yang dinanti-nantikan karena bisa segera liburan lagi. Dan Jumat sore sudah bisa juga untuk menikmati suasana Malang yang rasanya udah rasa-rasa liburan gitu, ya kan? Nah, enaknya tinggal di Malang itu karena ini adalah kota pariwisata. Jadi gak perlu nunggu weekend gitu kalau misalnya ingin feeling-feeling liburan kayak gitu, ya kan? Kapanpun kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, ke Kayu Tangan ataupun juga jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang lainnya, ke taman-taman kayak gitu. Ya sewaktu-waktu stres bisa saja jalan-jalan kemana-mana untuk bisa kalau orang Jawa bilang itu ngedem pikir gitu. Apa sih Ruli gitu. Ya biar pikiran kita jadi lebih fresh gitu untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang kita hadapi dalam keseharian kita. Nah pagi hari ini lagu-lagu pilihan masih akan Ruli hadirkan untuk Anda untuk bisa membuat suasana pagi kita menjadi lebih menyenangkan di Malang pagi ini.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

kita harus bahagia memang ya, walaupun bagaimanapun kondisinya ya, kita bahagia itu bisa diciptakan sendiri ya kan. Nah, ini yang juga bikin bahagia juga, ada kabar tentang angkot pelajar ini yang resminya ini kapan akan diluncurkan. Ya, ternyata sudah ada kabar kalau pemerintah Kota Malang ini akan segera mengaspalkan angkot pelajar ini di pekan depan. Karena memang ya sempat meleset gitu ya dari target awal program angkot pelajar. Dan ini sudah dipastikan kalau rencananya di tanggal 31 Agustus pekan depan akan mengaspal ini angkot pelajar. Jelang peluncurannya, Dinas Perhubungan Kota Malang mengumpulkan seluruh pengemudi angkot pelajar di mini block office untuk mendapatkan pengarahan teknis. Nah, kemarin di Subkota Malang, Wijaya Saleputra menyebutkan, usai pengarahan, para pengemudi ini bisa melakukan uji coba lebih dahulu sebelum nantinya dilakukan peluncuran resmi. Jadi secara resminya kan di tanggal 31. Nah, mulai Senin pagi sekitar jam 5 kayak gitu sudah mulai jalan. Kemudian pukul 8 mengikuti launching seperti itu. Nah, dalam pengarahan kemarin Disub menggandeng kepolisian dan juga unit perlindungan anak dan perempuan. Tujuannya untuk menyampaikan sejumlah hal termasuk juga SOP angkot pelajar. Di antaranya seperti tiap pengemudi wajib mengantongi SIM, STNK, KTP. Lalu nggak boleh mengemudi ugal-ugalan dan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu juga dilarang merokok, dilarang melakukan kekerasan fisik, dilarang melakukan tindakan pelecehan seperti catcalling atau tindakan kekerasan seksual lainnya. Nah, dengan alokasi anggaran sebesar 1,9 miliar disebutkan bahwa jumlah angkot bisa mengikuti program ini mencapai 96 armada. Tapi anggaran tidak harus habis karena alokasi anggaran sesuai dengan presentasi kinerja sesuai dengan by the services. Nah, Disub ini bekerja sama kontrak dengan Koperasi Setia Kawan yang telah lolos audit untuk memenuhi kriteria untuk mengelola anggaran ini kepada para pengemudi angkot. Dan diakui dari segi fasilitas masih banyak armada yang tidak lengkap jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya seperti AC. Tapi Jaya menegaskan seluruh pelaku angkot tetap bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya nanti saat angkot ini beroperasi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah Kota Malang menyiapkan tambahan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dalam perubahan anggaran keuangan APBD tahun 2026. PJ Sekda Kota Malang Dandung Julharyanto mengatakan pemanfaatan anggaran ini saat ini masih dalam tahap pemetaan, termasuk menentukan perangkat daerah yang akan menjadi pelaksananya. Sehingga Dandung memastikan anggaran infrastruktur tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan pemukiman, tapi juga dapat muncul pada perangkat daerah yang lainnya. Seperti itu ya, bisa jadi ada dinas pendidikan dan kebudayaan, dinkes, ataupun juga yang lainnya. Menurut Dandung, pihaknya saat ini juga masih menginventarisir kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak untuk mendapatkan alokasi tambahan anggaran. Pemetaan ini dilakukan agar penggunaan anggaran PAK dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekaligus ketentuan yang berlaku. Disebutkan juga tambahan anggaran sekitar 8,5 miliar yang berasal dari kekurangan dana bagi hasil cukai tembakau. Anggaran ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan infrastruktur sesuai dengan ketentuan penggunaan dari DBHCHT. Yang jelas nantinya ini akan digunakan untuk infrastruktur gitu ya. Pemanfaatan anggaran juga terbuka untuk mendukung kebutuhan infrastruktur di sektor pendidikan maupun kesehatan, karena nantinya bisa dimanfaatkan Dikbud dan juga Dinkes. Tapi keputusan ini masih menunggu hasil pemetaan kebutuhan dari masing-masing perangkat daerah.